0: kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Kileuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumanga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
2: Mohon.
1: Teh Siti itu mana linggit teh?
2: Di Cihideung.
1: Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
2: Dua katilu ainanya.
1: Mohon. Panyawate anu karos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
2: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras
2: deui.
1: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Mun saya mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh?
2: Namana mah hiji kawit nama.
1: Seueuran
2: jantung 7.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
2: Alhamdulillah. Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya ya.
2: Nyeri alhamdulillah.
1: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
2: 2012
1: ini 2020 berarti 10 usumnya.
2: Tos lami.
1: Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah aya karosna gitu.
1: Seueur
2: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Rieut tos teu aya, cangkeu tos hilang gitu nya.
1: Ayeuna mah.
2: Seueur we pang anu karosna
1: ena. Alhamdulillah.
2: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tun salit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
2: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
2: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
1: Cobian pangitunya.
2: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareatna ieu.
1: Aya karaosna nya.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat salamina teh nya.
2: Mudah-mudahan ya.
1: Nyuhunkeun
2: pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
1: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: ya,
5: kurang. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair.
5: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kacatur di jalana. Mobil geus tepi kanu dijug-jug regeureun nu tumpakna tarurun. Pahibut milihan barangna sewang-sewangan. Geus kitu mah cungcreng mayar ongkosna ka eta supir anu mawa angkutan. Tukang kuli mangul marema, tinggeun nyenyeng mangulan karung, bongsang jeung sajabana. Masing-masing geus baroga langganan, atuh teu matak hese barang bawa teh. Rukminah jeung Nyi Titi ukur mawa anu hampang nu bisa dijingjing ku maranehanna.
1: Oh, Cece, aya naon Nyai? Ieu teh pasar naon, Ce?
0: Jeung Nyi Titi nanyakeun.
1: Oh. Ieu teh pasar Balubur, Nyai. Pasar Balubur ieu teh rame geurak di ditu mah. Heuh, di dieu kitu maksudna teh. Hayu ah. Urang kajongko Cece nya.
0: Temal Nyi Rukminah bangun reueus.
1: Mana teh pasar Bandung, Ce? Nya ieu teh kasebutna Bandung keneh. Tapi ngaran teh Pasar Balubur. Kitu. Meni rame nya Ce nya. Itu mani pegelek-gelek nu bade balanya.
0: Nyi Titi kabeberaha teh naharita teh. Go kajongko Nyi Rukminah. Sok-sok balanyaan ditunaan, dibeberes, dibebenah, diperenahkeun. Sangkan babari kaciri kunu balalanya. Nyi Titi mantuan sabisa-bisa tepi kaberesna harita teh. Tetela geningan teu bisa reureuh. Lantaran langsung ngaladangan nu balanya. Teu budu dadariweuh atuh ngan aneh. Asa beda jeung sasari. Eta nu balanya teh ngaladak ngagimbung ka dinya. Teuing pedah aya Nyi Titi meureunan utamana mah kana jongko Nyi Rukminah. Kawas aya anu ngemat wae nu dagang teh laris naker kabehanana pokona mah. Utamana mah dagangan Nyi Rukminah anu kacida payuna poe harita. Bari ngaladangan nu balanya pok Rukminah nyarita.
1: Aduh. Eceu mah asa lapar ieu teh. Meta bubur tuh atuh kasih Mang. Bejakeun we ceuk ceuruk kitu. Dua mangkok sakalian nya nyainya. Mangga Ce, ari Nyai lapar teu? Lapar atuh Ce, ngan isin. Tong era-era di pasar mah biasa. Kadang-kadang harus bubur kumaha carana eta mah? Ngadar bubur mah dek bari cingogo kitu naon. Era kitanya ke ari Ece mah da disebutna ge awewe jalingkak cenah jiga tomboy mun ayeuna mah kitu Ece mah da geus biasa atuh kieu ieu nyai teh. Sok ari tuh pesan ka tukang bubur ka ditu ka si emangnya.
0: Nyi Titi ngagugu. Tekung si Dilda geus datang deui sok ditunda can wadi ngadahar. Geus dititah ka karang mimitian ngadahar bubur anu haneut keneh. Seungit jeung pikabitaeun atuh puguh mani ponyo Nyi Titi teh da puguh ti kamari karek manggih deui harita kadaharan anu jiga kitu nya eta bubur teh. Tengah poe dagangan Nyi Rukminah ledis taya nu nyesa istuning laris manis Tanjung Kimpul. Gek diuk ngarahuh bangun anu cape tapi paroman marahmai. Nyi Rukminah gogodeg manehna ngerasa heran ku poe harita jeung kaayaan di dinya.
1: Aneh Nyai. Nyai, ka dieu geura? Mangga Ce, kesegedap. Ke. Nah, dagang teh laris-laris teuing poe ieu. Ah, da biasana mah tara kieu dagang teh. Tuh batur oge. Cabe hejo numpuk kene, engkol balata kene, sayur narumpuk kene, sedengken waktu ngus berang ya teh. Aduh, alhamdulillah ya Allah, nu aing mah meni amrin ya teh, meni seep

Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sundaland. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaosna?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik degdeganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini, ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya.
4: Pandangan kabur,
5: ya.
4: Pandangan kabur,
5: iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo,
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali
5: amin,
4: sehat
5: amin.
4: Normal lagi, gitu.
5: Amin.
4: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio P.
7: Radio P.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis. Anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: แหมไงไงกะเรียกกระมางาเจอแกสกดาบแกดากังเตลาริสลาริสเติงเพื่อเยอะดาเบียสานามาตาระเกี่ยดากังเตตูบาตุรโอเกจับเฮโจนุ่มปุกแค่เนงคอลบาลาตาแค่เนไซร์นารุ่มปุกแค่เนสดงเกินวัดตุงสเบรังเยเตอะดูอัลฮัมดุลิลลาห์ยาอัลลอฮ์นูอัยงมะมันิอัมรินเยเตมันิเซเอฟ
1: Kitu cekruk ngina ret kanya titi nuker diuk bari nanyokeun kasibukan di pasar.
0: Kadieu nyai atuh, lain ngahuleung bae kitu, kadieu geurak. Pan geus beres ieu teh. Aya pikeureusan naon, Ce?
1: Nyi titi nyampeurkeun.
0: Ari nyai, urang mana nu sanyana ieu teh? Urang mana ieu nu sanyana nyai da ieu teh? Coba Kece, omongkeun. Pok geura cacarita, mangguring salse. Mun aya anu ngagokan di dieu mah yeuh. Abdi kada nyarioskeun lalakon abdi, Ce. Nya tuh. Engke di imah satarabas mah. Aya nama di dieu hatunya. Ece mangguring salse ieu aduh. Lumayan nyai eta deuceu aya nama aduh ieu teh tuh, loba untungna ieu teh, loba batina. Aduh. Hah, lumayannya keur modal aya ieu teh keur isuk balanya deui ka pasar gede. Urang dagangkeun deui nyai nya. Aduh. Alhamdulillah ya Allah ya Robi. Aduh. Sanajan tadi rewas oge tadi todong ku si kasebelan tah. Untung aya nyai. Aduh. Alhamdulillah eceut teh nya. Sok kumaha ieu teh kumaha.
1: Dadak-dadak ngititi nyaritakeun lalampahanana. Ti mimiti init ningalkeun lemurna, nyaeta lemur Cisasak teh ya. Tapi kadanget harita, pangalaman salila aya di Bandung dibejakeun sakabehna, taya nu disumput-sumput. Atuh puguh mani colohok bengong nyeduk minah teh, watireun ka ngititi anu sakitu nalangsana.
0: Kitu lalakon abdi teh ce.
1: Nyi Titi cuma lima. Ras deui inget ka lemurna ka indung jeung ka bapana.
0: Masya Allah. Masya Allah. Geuning tepi ka kitu-kitu nanya. Aduh. Deuleuh teuing nyai. Anak itu mah hidep teh kalunta-lunta atuh. Nyasab meureun nya. Teu puguh nu dijug-jug ieu teh. Untung tepung jeung Ece. Milaur butuh pibaturan Ece teh. Geus wae cicing jeung Ece atunya. Diajar sagawe-gawe we, diajar sagawe-gawe jeung Ece. Da moal dijeun babu moal ku Ece mah. Moal dipaksa kana gawe. Sabab Ece teh asa kahutangan budi ieu teh. Kahutangan nyawa malah mah. Asa ditunggu umur ku nyai ieu teh.
1: Cekruk minah bungaheun pisan ikhlas turido ngajak Nyi Titi cicing di mahna harita teh nyapuguh atuh rek teu bungah kumaha ari Nyi Titi sasat asa kagunturan madu kaurugan menyan putih cek paribasa teh mah ngadenge kitu teh asa ditonyok congcot puguh roman marahmae dunya asa ngalegaan keur Nyi Titi teh harita teh.
0: Kumaha nyai? Daek jeung Ece di dieu. Ece mah moal kumaha ka nyai? Nyaah jeung pokona mah asa kahutangan budi Ece teh, bahkan asa kahutangan nyawa ku nyai ieu teh. Ce, kumaha? Abdi mah bingah we nu aya atuh Ce. Nuhun pisan upami cecek kersa ngampi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, saatos habis ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseun intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah kitunya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
1: amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.
5: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: geuris babana ngajadi endah babana ti kudrat nya ge mojang ti desa teu eleh gandang jeung pantes da puguh geuris na asli atuh Nyi Titi teh.
1: Masya Allah, ya Allah, ya Karim. Bagi kata rawai geulis na ieu budak, aduh.
0: Ceuk hate Rukmina. Teu oleh ngupat bari lumenyap. Ter. Hatena ngageter, jajantung ratug teuing kunaon bet beda rasa. Pangna kitu manehna boga salaki. Ari salakina teh toloheor. Kedul mata karanyang jeung tukang mabok deui. Rukminah geus taak mikiran nu jadi salaki, da geus teu beunang dikitu dikieu. Ngan untung harita keur eueuh salakina teh.
1: Kunaon cece? Ngahuleng bae.
0: Ceuk Nyi Titi satengah ngagebah kanu keur ngahuleng. Atuh meuni ngarenjak Rukminah teh harita teh.
1: Oh. sugan teh naon? Henteu teu kuna naon euceu mah. Ngahuleng sote eta inget kana kajadian tadi. Basa aya nu nodong sok diukti. Urang ngobrol di dieu yeuh. Urang ngobrol jeung euceu.
0: Rukminah nunjuk kana korsi gek Nyi Titi di ukarita teh.
1: Abdi oge sami baluas atuh ceuk, aliras kana kajantenan wengi tadi ceuk. Ah, asa dina pangimpian atuh. Manawi teh moal janten kieu ceuk. Nya geus wae kajadian nu tadi teh popohokeun. Popohokeun kajadian nu tadi mah, ieu. Ayeuna mah kieu nyai. Cece teh di imah ieu, tara aya batur. Mun balik gawe teh cungelik we sorangan. Reupeuting sare sorangan. Janari nyaring. Terus ini ka pasar. Reng sedagang balik ka imah. Kitu jeung kitu we unggal poe. Tara aya batur ngomong. Tah kulantaran kitu, cece teh bungah. Da ayeuna aya hidep. Kumaha kersa mun matuh bae di dieu jeung cece. Itung-itung siripelaan kitu. Ece. Abdi mah moal wantun nampik ka jalmi anu sakitu saena. Nuhun malih mah asa ditumu umur. Nanging nah nyalira wae cece teh kitu.
0: Nyi Titi heraneun da nya di imah teh jempling.
1: Hah. Kieu sanyana mah nyai. Cece teh boga salaki. Tapi asa teu boga. Asa teu boga marukanan. Ari marikeuna kumaha ceuk? Ari sababna salaki cece mah sakapeung balik, sakapeung tara. Kadangkala sabulan tara lolol. Sakalina datang ka imah ukur meres menta duit. Mun teu dibere ngamuk. Molotot. Heueuh, malah kungsi tapi kan nyiksa ka euceu eta teh salaki euceu teh. Cece teh sanyana mah keur tungara. Kunyai pikir keur nyumponan pangabutuh sapa poe. Dibelaan poek peuting sangkrak sungku ka pasar. Sapoe jeput dagang di pasar. Kadangkala sok poho kana ngurus awak nyai ece teh. Sedengkeun nu jadi salaki boro-boro ngabayuan, ngabalanyaan. Cicing di imah oge tara. Mun aya teh ukur nyarekan bepolotot pamentana cara raja. Kudu pokso. Munitah kudu pok tolong. Tara menang mumpang. Henteu beunang diengkekeun eta teh nyai ieu teh. Sedih ceuk mah asa jadi jalma pangdalangsana nyai. Ceuk paribasa teh mah hirup teu neut paeh teu hos. Kitu nasib ceuk teh nyai.
0: Rukminah cari nakdak. Sok ngada kacak ari nyaritakeun nasibna teh. Biasana mah tara wani cacarita jiga kitu. Kasasaha oge istuning tara betus. Na ari ka Nyi Titi langsung budal rusiahna. Atuh puguh we Nyi Titi ge maning ngahuleng. Eta satengah teu percaya kana caritaan Rukminah teh. Ari sabab ceuk sangka Nyi Titi mah pribumi teh senang kabina-bina. Duit loba imah pageuh parabotna pretek sagala aya. Hayang nanaon karikop. Cenah eta soal gawe kacida capekna wajar lamun kitu teh. Da kabeh oge digawe mah capek. Jeung deui apan cina capek bisa na meunang rejeki teh. da cekolot oge mual ngakel mun teu akal, mual ngarih mun teu ngarah. Ngan eta nasib buruk minah dina widang rumah tangga bet diparengkeun kitu kaayaanana. Estuning matak hariwang matak hoream. Beki sieun we boga salaki teh keur nyititi mah bisi cara Rukmina.
1: Tapi ayeuna ka mana akangna teh ceuk?
0: Ceuk nyititi.
1: Nyai. Teu terang eceuk mah tara terang di mana ayeuna eta salaki eceuk teh? Duka ka mana atuh manehna teh? Kahiji lamun ini tara bebeja jeung tara aya bejana deui. Nah ka mana? Nah kemni? Pokona mah eta bebas sakarep manehanana eta teh. Dupi padamlanana. Ih ari nyai. Nu mata kitu oge apan teu puguh gawena. Dari boga gawe nu matuh mah moal kitu meureunan. Kitu salaki eceuk teh. Oh kitu. Bingung atuh ari kitu mah ceuk. Saena we eceuk rajin, keresahan icalan, biasa mandiri. Nyititi muji kana ka parigelan Rukmina harita teh. Ih atuh ari nyai. Teu kieu mah kumaha atuh? Da geuning boga salaki ge teu beunang dianalkeun eta teh. Jeung deui eceuk mah geus turunan. Ieu teh nuluykeun tapak lacak mah jadi kolot, ieu teh dagang kieu teh. Malah mun nyai rek percaya mah. Nini jeung aki eceuk teh tukang dagang ti kapungkurna oge kitu. Oh paingan atuh ceuk.
0: Nyititi olohok bengong harita teh. Jep sajongjongan mah jempe duaan pating haruleng. Jiga nu beak picaritaeun. Kadenge jarum jam taktik tek dina temok ti kajauhan kadenge sora mobil tinggal larung. Geus kitu pok deui nyititi nanya.
1: Dacan kagungan putra ceuk. Hah eceuk mah baroraa. Teu burung-burung acan nyai. Cigan aku pangeran oge can dipercaya. Dasar laki eceuk kitu patut. Puguh we hayang nama hayang ieu teh, hayang cara batur, isuk-isuk ngurus anak, paso sore uring jalan-jalan, nuyun budak bebarengan jeung bapana. Ah, waas nyai. Kabita ku batur eceuk teh. Tapi nya pangeran teu acan ngidinan sigana mah, mataknya di hate puguh oge. Komo mun geus ngadenge omongan batur, ah. Beki panas we hate teh. Rokaya eta patugas KB meni kekeuh
0: ceuk Rukmina terus ngarahu
1: kekeuh kumaha atuh ceuk eta nyai nitah asup KB cenah bisi loba teuing anak cenah padahal apan eceuk teh can boga anak keur naon asup KB atuh keur naon asup KB oge da anakna can boga.
0: Rukmina bangun jengkel, lain jengkel ka batur, tapi jengkel ka dirina pribadi harita teh.
1: KB. Nya KB. Ke. Dabdi oge kantos nguping KB atuh ceuk. Naon atuh eta teh geningannya? Keluarga berencana teh nya ceuk nya. Bener eta. Eta atuh nyai. KB teh singkatan keluarga berencana. Da ceuk oge satuju pisan atuh karena program keluarga berencana teh boga anak cukup dua awewe atawa anak laki sarua wae. Jadi boga anak teh direncanakeun teh boga anak teh direncanakeun kitu lain sieun teu kabaraban ngan hayang kacumponan pendidikanana kesehatanana sangkan kaurus sangkan jadi jalan anu sehat jasmani jeung rohanina boga pangarepan masa depan anu hebat kitu ta tak kitu pamadegan eceuk oge satuju pisan da geus karasa ku indung bapa eceuk coba geura nyai putrana indung bapa eceuk mah salapan eta teh aduh riweuhna lain bohong. Pendidikanana teu kaurus. Buktina ukur saurang nu laksana sakola tapi kaluhur teh nu dalapan mah kitu we kolomero. Koreh-koreh cok. Tah supaya ulah kitu. Jadi program KB teh ulah loba teuing anak. Dua we cukup kitu eta teh ngarah ka geroh.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula yeu dongengna nya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan menemukan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: Namanya sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, ayah karaosna lah. Sobian di mesar deui abdi teh dua.
0: Bapak tos kemana wae gitu, Pak?
1: Acan kemana-mana lah, ayah herbal mah mungka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah, anggar wae geningan, mung hari tahu ungkul terus ngelain muntah ayah wedoi karawas deh.
0: Jadi utama kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul?
1: Ah gitu mohon penekan sakit ungkul wedoi. Terus ngeleut malah anger wedoi.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul?
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser wedoi gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadidinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan amina Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
1: Name hiji tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng berobat-berobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
1: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pemi obo teh kiat ngaraoskeunana wae pemi wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos nak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung kaparengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bang Rektor Daro, sili baledog ku sinuk deuleuk.
1: Ngeus, ngeus, ulah nu ngadengekeun da musikna geus beak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Unasko, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
3: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
3: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Sadi dinten damel naon, Pak?
3: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
2: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
3: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atau skaraos, kumaha, Pak? Jantenna.
3: Asam urat, jeletutan, singsiremen, sareng cangkeng.
2: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
3: Dokter. Mungun diurut, kantos.
2: Jantan Bapak atos nyobi-nyobi pengobatan kanusana semuanya. Nah ayeuna Bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha, Pak, karaosna?
3: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana na patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna Bapak teh tos pajeng kasehat, Pak, nya. Ayeuna Bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
3: Meh seueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Mohon Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila aya pesan kanu sanes, kanu mana bilih ka kanapan panyawat sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu karaos panyawat sapertos abdi, nya cobian wae ku Alpha Propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Mohon Bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar, Pak, nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Dan dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaos nama saluar awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kana sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro A6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampe kaluar kitu nya. Teras aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, badai tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadidinten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang, cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi.

0: mangga Pak.
1: Ya, tukang sanesna kanung panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaralehnya Pak. Ngagaleh lah.
0: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doakan artinya Pak, mudah-mudahan saat
1: amin, amin mohon.
0: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Dikoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
5: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
4: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
5: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
4: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
5: Aduh, nyesek wae lawan pamitna teh tiasa aktivitas lah pokona mah.
4: Mohon, takut kiduna Abah, iya panyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos kemana wae, Bah?
5: Wah, rumah sakit kekup tos 20 kali, 20, 22 kali ke rumah sakit ya.
4: Mohon, tos lami berarti banyak, iya panyawat tos sabraha lami, Bah?
5: Tos setahun langgung.
4: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
5: Alpa propolis.
4: Alpa propolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kuma karaosna, Bah?
5: Alhamdulillah, nyarausin lah gitu. Nyasri hayat probihani, robih weh lah gitu. Segala rupinya, robih. Alhamdulillah, nyata. Sehat, ya mam rausin. Terus mapah, nanti ayakan luka rausin, lancar. Pokoknya biasa aktivitas malah lancar.
4: Pada jantan, alhamdulillah, tos sakinten ya, Bahnya. Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Terus nuhun Bah, pido ati abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TSA
7: bukan.
6: TSPA
7: bukan.
6: TESA
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
6: Hah? Tetes mata, tesma aini?
7: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
1: Tetes mata, tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
2: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini. Hey!

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sareng ibu saha itu, Bu?
5: Ibu Oca.
4: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
5: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
4: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur gitu.
4: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
5: Tos apa nginten acan nama nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
4: Ibu sateu acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
5: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
4: Aya probihan teh?
5: Atuh we ka probihan nama aya nu juga leueuh we. Data nama upami tos ngaleut mah nya kitu deui we.
4: Geningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
5: 58.
4: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
4: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
5: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
4: Kanu lambung kumaha sae teh?
5: Mungkin karena patuangan gitu, terus raos gitu, karena sampean itu ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon gitu, henteu singkong nyuting, ayeuna mah terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
4: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
5: Mohon.
4: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
5: Nembe kadua teh.
4: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
5: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
4: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
5: 3 kali sehari.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu. Mangga.
5: Iya, iya anu gaduh panjawat kami sareng Ibu Oca. Iya, mangga meser Alpha Propolis.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana. Mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis. Janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
5: Amin.
4: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: meni rajin ke kos rekan wae.
7: Eh, Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
6: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cek, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon? Iya teh Cek.
7: Tetes mata, tesma. Aini Cek, insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
7: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek?
7: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananna.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat

0: tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Hmm. Salah satunya ada omega 3.
1: Ya.
0: Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak.
1: Oke.
0: Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Oke, baik. Itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
4: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
3: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
4: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oke, sarang lambung, sarang vertigo, pemi telepat mah.
3: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
4: Lami itu pemi jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya anak paling lah ya setahunan.
3: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
4: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
3: Salami pengobatan eta bapa naon nu karaos ku bapa, Pak?
4: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
3: Bapa ayeuna bapa nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Ayeuna teh abdi teh ku Alpha Propolis.
3: Bapa saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
4: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teh tatos teh nyeri pami di lebetan teh. Pokoknya di lebatan nyeri mam ge aya nama alhamdulillah, terus jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik meun naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng disana ge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka mun mah asam muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
3: Bapak kumaha cara konsumsina Alpha Propolis, Pak?
4: Alpha Propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
3: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
4: Abdi teh di radio.
3: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak. Mangga, Pak.
4: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman nu karos kusim kuring pribadi, alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung, cobian wae ku Alpha Propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang anu kaduana minten. Mudah-mudahan wae sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang tadi insyaallah sehat deui minten.
3: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi, mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?

0: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
0: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
0: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
0: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
0: Amin.
1: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
0: ya,
1: pesan-pesannya.
0: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap

0: Info Alma. Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
4: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
3: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
4: 67.
3: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
4: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
3: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
4: Biasa wae ka dokter, puskesmas, tapi teu acan aya reaksi.
3: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
4: Lieur sareng panas patuangan.
3: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
4: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
3: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak?
4: Nguping ti Radio UNASKO.
3: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
4: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
3: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
4: Atos rada hampang Pak.
3: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
4: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
3: Karaos hasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
4: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
3: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
4: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
3: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
4: Amin amin amin amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
7: www.radioprssanijabar.net.
8: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. dan kilas radio edisi kali ini diantaranya mengenai di Banjar peringatan Hari Pancasila dengan tanam pohon. Pasca Idul Adha, jasa pembuatan abon sapi di Ciamis kebanjiran pesanan. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya.
7: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
7: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga telah terbukti menjadi bintang penuntun bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan baik di tingkat nasional maupun global. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Pancasila mampu menjadi perekat yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah pusat dan daerah juga diminta memastikan setiap kebijakan yang diambil berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial serta terus menjaga harmoni kebangsaan dengan menolak segala bentuk intoleransi dan radikalisme. Demikian kurang lebih yang bisa disarikan dari berbagai amanat saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di kawasan Priangan Timur. Di Pangandaran, peringatan Hari Lahir Pancasila di alun-alun Parigi hadir JJ Wiradinata, mantan Bupati Pangandaran 2 periode bersama sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. JJ mengatakan ia bersama kader partai pada dasarnya memperingati hari lahir Pancasila secara internal di lingkungan partai. Namun saat ini, sebagian besar pengurus dan anggota fraksi PDI Perjuangan sedang mengikuti kegiatan bimbingan teknis BIMTEK di Jakarta yang bertepatan dengan peringatan 1 Juni. Sehingga ia berinisiatif menggabungkan peringatan hari lahir Pancasila dengan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Pangandaran. Kepada awak media, JJ menyoroti pentingnya penanaman ideologi dan nilai-nilai Pancasila sejak dini melalui jalur pendidikan formal. Ia merefleksikan kerinduan sekaligus kekhawatirannya mengenai keberadaan kurikulum moral yang mengajarkan fondasi sejarah bangsa kepada generasi saat ini. Ia juga mengapresiasi keberadaan lembaga resmi seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP di tingkat pusat serta peran aktif pemerintah daerah yang terus berupaya menggelorakan ideologi negara di tengah masyarakat.
10: Ini momen yang sangat menentukan, momen yang sangat strategis. Bagaimana bangsa ini terbentuk? Tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mulai menyampaikan tentang nilai-nilai. Lima nilai. Satu adalah kebangsaan, kedua perikemanusiaan, yang ketiga adalah demokrasi, yang keempat adalah keadilan sosial, yang kelima ketuhanan esa. Nilai-nilai itu namakan Bung Karno adalah Pancasila. Ya, jadi tanggal 1 Juni ini Bung Karno menyampaikan itulah pertama kali Pancasila diucapkan, pertama kali Pancasila yang menggelora di dalam tatanan kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia. Saya nggak tahu, Pak, di sekolah masih ada pempeng nggak? Apakah ini sejarah yang penting ini, awal berdiri bangsa ini dipelajari atau tidak? Tetapi tentu, saya kira ada badan BPIP, di Pemda juga ada untuk menggelorakan Pancasila. Karena hari ini tentu ada hari belakang. Kenapa penikmadar Pancasila bagi negara? Tentu itu dalam rangka kesatuan dan kesatuan bangsa itu yang harus dipahami.
8: Cara lain memperingati hari lahir Pancasila ke-81 dilakukan Majelis Pimpinan Cabang MPC Pemuda Pancasila PP Kota Banjar. Bukan semata seremoni, namun dengan menggelar aksi sosial menanam 1000 bibit pohon di Dusun Pangasinan Desa Binangun, Kecamatan Pataruman. Sebelumnya, rangkaian kegiatan diawali dengan upacara peringatan hari lahir Pancasila di Taman Kota Lapang Bakti Kota Banjar. Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Banjar Andi Maulana mengatakan, aksi penanaman pohon merupakan bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam menjaga kelestarian alam dan mempererat kebersamaan. Menurut Andi, gerakan penghijauan dapat memberikan dampak positif jangka panjang, khususnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Binangun.
11: Harusnya sebagai tindakan nyata, tidak hanya seremonial, dan harus bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan alam sekitar. Penanaman pohon ini dinilai sebagai salah satu bentuk kecil, namun berdampak besar bagi lingkungan dan alam sekitar. Pemuda Pancasila Kota Banjar melakukan penanaman pohon kopi Arabica, bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan yang bermasyarakat, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
8: Di tempat yang sama, pemerintah Desa Binangun memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh organisasi pemuda tersebut. Sekretaris Desa Binangun, Roni Kurniawan, mengatakan kolaborasi antara pemuda Pancasila dan pemerintah desa merupakan langkah positif yang harus dirawat. Diharapkan, kerjasama bukan hanya untuk kegiatan hari ini saja, namun ke depan sinergi bisa terus berlanjut melalui berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
9: Ya, tentunya kami, pemerintah Desa Binangun, mengharapkan kerjasama bukan hanya sebatas kegiatan hari ini, untuk kedepannya ada pun kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk kebaikan masyarakat kami tunggu. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dan kebersamaan kita memperkati kegiatan-kegiatan selanjutnya ke depan.
8: Polres Ciamis dalam mensosialisasikan Kamtibmas kepada masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat dikemas dalam program Ngobras, ngobrol asik, ngobrol santai. Dengan suasana akrab dan penuh kekeluargaan, Ngobras bersama Kapolres Ciamis kembali digelar di Pendopo Inggil, Desa Ciherang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Senin 1 Juni. Ngobras menjadi sarana komunikasi langsung antara kepolisian dan masyarakat tersebut, dihadiri unsur Forkopimcam, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok tani, pemuda, hingga warga setempat. Berbeda dari forum formal, kegiatan Ngobras dikemas dalam suasana santai sehingga masyarakat leluasa menyampaikan aspirasi, masukan maupun persoalan di lingkungan mereka. Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah mengatakan pihaknya menyerap aspirasi masyarakat dan di mana kepolisian harus turun ke bawah dalam melakukan tugasnya. Tak hanya terkait Kamtibmas, namun Kapolres juga merencanakan ketahanan pangan dengan tumpang sari dan pemanfaatan lahan tidak produktif.
12: Tadi sekaligus kita melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait masalah program Bapak Pemerintah kita. Yang di mana program pemerintah ini salah satunya adalah swasembada pangan. Ada beberapa contoh yang kita saat ini melaksanakan pilot project di Desa Sindangkasi, Kecamatan Cikoneng, yang di mana pelaksanaan tumpang sari ya dalam lahan 2 hektar yang akan kita uji coba dengan berbagai macam tanaman. Ya, tadi sudah saya sampaikan yang pertama adalah bawang merah, yang kedua ditumpang sarikan dengan jahe gajah, kemudian cabai ori, dan yang keempat adalah jagung. Sehingga kalau ini berhasil maka kelompok tani akan sangat diuntungkan. Sekaligus panennya bisa bertahap.
8: Sementara, Kepala Desa Ciherang Anjar Andriana mengapresiasi program Ngobras karena sesuai dengan peraturan di mana pemerintah desa juga ada tanggung jawab dalam ketahanan pangan.
13: Kami atas nama warga masyarakat Desa Ciherang mengucapkan terima. Untuk program ketahanan pangan itu sendiri karena kan merupakan salah satu amanat dari undang-undang juga, kemudian dari peraturan pemerintah juga, kami di pemerintah desa apa yang telah disampaikan tadi sama beliau Pak Kapolres itu sangat sinergis kembali, sangat apa kita sama-sama untuk menyongsong tahun yang akan datang. Bahwasanya ketahanan pangan ini harus betul-betul kita biasakan dari sekarang, mulai dari mungkin kalangan masyarakat sampai instansi-instansi.
7: Kilas Radio.
14: Kilas Radio.
7: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
14: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911.
2: 0813-2424-5911.
3: Masih informasi dari Ciamis. Berkah Hari Raya Idul Adha tidak hanya dirasakan oleh penerima daging kurban, tetapi juga membawa keuntungan berlipat bagi para pengusaha olahan makanan. Di Ciamis, sebuah rumah produksi abon sapi kebanjiran orderan jasa pembuatan abon dari warga yang ingin mengawetkan daging kurban mereka. Antrean pesanan bahkan mencapai puluhan kilogram per orang. Momentum pasca Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi rumah produksi abon Raja Wali di kawasan Ranca Petir, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Sejak hari H penyembelihan kurban hingga beberapa hari setelahnya disibukkan dengan melimpahnya pesanan jasa pengolahan daging kurban milik warga untuk dijadikan abon berkualitas. Nurjana, warga Ciamis, sengaja datangi rumah produksi abon untuk menyerahkan daging yang menumpuk di kulkasnya. Ia mengaku abon bisa jadi pilihan dan awet mengingat jika daging dimasak gulai atau sate pasti membosankan.
4: Biar awet. Buat anak saya kan jauh dari luar kota, jadi kalau bikin ini kan awet 7 bulan loh,
5: mamanya. Oh, 7 bulan?
4: Iya, 7 bulan. Dideng-dengnya.
3: Sementara, Novi Mustika, pemilik rumah produksi, mengatakan pesanan jasa pembuatan abon dari daging kurban di tempatnya memang selalu melonjak tajam setiap momen Idul Adha. Rata-rata, warga membawa 2 hingga 30 kg daging kurban untuk diolah menjadi abon maupun olahan dendeng. Menurutnya, untuk jasa pembuatan olahan abon dari daging kurban ini, pelanggan dikenakan biaya sebesar Rp85.000 per kilogramnya.
6: Setiap tahun memang kami selalu menerima gitu. Cuma yang pada datang aja ke sini, kenapa nggak misalkan diiklankan seperti itu, karena memang yang pada datang aja udah banyak gitu, jadi takutnya nggak kehandle. Jadi kami menjaga kualitas juga gitu kan, namanya titipan ya. Jadi kami yang datang ke sini aja udah alhamdulillah sudah langganan banyak. Ada rata-rata mah ada yang 2 kiloan, ada yang 5 kilo, ada yang 30 kilo, ada satu orang. Kebanyakan mereka itu agar olahannya dagingnya itu bisa disimpan jangka waktu lama, daging kurbannya bisa dinikmati.
7: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
9: Kilas Radio.
2: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Maaf, dengan Bapak siapa?
12: Saprudin.
11: Bapak Saprudin?
12: Iya.
11: Alamatnya di mana Pak?
12: Jagapura.
11: Jagapura
12: Kersana, Kabupaten Brebes.
11: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
12: Iya.
11: Ini beli yang kedua Pak?
12: Kedua.
11: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
12: Iya.
11: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
12: Sakit matanya merah. Iya, berlendir. Berair. Ya sakit lah.
11: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
12: Iya.
11: Ada perubahannya Pak?
12: Ada perubahan banyak.
11: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
12: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
11: Berair sekarang.
12: Iya.
11: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
12: Iya.
11: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya.
12: Iya.
11: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
12: 67 atau 68 mungkin.
11: Oh, 68. 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya?
12: Iya.
11: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak?
12: Enggak. Asli.
11: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
12: Iya, amin.
11: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa yang imunnya terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dipangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kakuningan.
5: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
6: 63 tahun.
5: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
5: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
6: Lah, ka mana-mana entos bosen.
5: Mohon, ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon namina?
6: Alpha Propolis.
5: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
6: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
5: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
6: 6 botol.
5: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
6: Sedinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
5: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan ka inspirasi mangga, Bu.
6: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
5: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis jangan terlalu sehat, rezeki tambah lancar punya, amin ya.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina, Pak?
2: Abdi Pak Kusman.
1: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
2: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
1: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
2: Tesma Aini tos 3 botol.
1: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
2: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh. Tapi dah henteunan teu sawes-wes
1: mahintan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
2: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abi sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Sarang Siti Nurhasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang.
3: Oke, ini agak apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh
2: anu katiluna bapak ayeuna teh
3: kanggo saha
2: kangge rama anu namina teh bapak bujang cipalihan kira bongkok
3: gaduh penyawat naon teh
2: apungkur mah kantos diponis stroke ringan pak eta sarang lambung darah tinggi rama abdi teh ngan saatos ngageuleuh alpa propolis alhamdulillah gitu anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tilu dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama Abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis kitu kumargi bapak abdi ge aya karaosna
3: ningali saha ieu alpa propolis
2: di radio.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih.
5: Dan gatal lagi. Coba mana lihat.
6: Tuh,
5: kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih
6: tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih? Ya aman dong.
6: Tetes mata, Tesma Aini
5: sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyinas, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
4: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, ku waktu ayeuna loba tukang parabot rumah tangga ngider ka lembur nanawarkeun barang dagangan. Sigana kulantaran di kota, geus loba teuing tukang kolontongan anu ngajual rupa-rupa parabot rumah tangga. Ku hal eta pisan, akhirna loba anu boga ide dagang parabot kalayan diiderkeun ka lembur-lembur ku cara dikreditkeun. Pangna dikreditkeun teh nu dipalar barang dagangan bisa tereh laku. Najan bayarna dicicil saminggu sakali oge, teu matak rugi yeuh sabab hargana leuwih mahal tibatan dijual kontan. Caturkeun aya tukang kredit anyar, manehna kapaksa alih profesi sabab geus lila teuing jadi kuwu. Majarna mah cenah manehna teh hayang mindah-mindah rasa. Harita manehna keur ngider di hiji lembur. Bari nanggung parabot nu diwadahan dingkul, manehna teu eureun-eureun ceceuleuweungan.
1: Kiridit, kiridit, kiridit.
0: Ceuk waku, sorana geus meh beak. Kaciri we, sorana teh manipeura siga tarompet kacayan. Sabab ti isuk mula nepi ka harita geus wanci lohor, can aya saurang oge nu pirajinan ngiridit barang ka manehna. Rajin aya oge anu rek niat ngiridit imah. Atuh waku, aya nu menta ngiridit imah mah, manehna teh teu nembalan-nembalan acan. Kalah koloyong wa indit, neruskin lempang na, bari ngagerendeng ngomong sorangan.
2: Jelema teh, liur sugannya.
3: Geus nyaho aing teh nanggung parabot.
2: Ngadon mentang ngiridit imah sagala. Gelo sugan.
0: Rengguaku lempang na eureun. Sabab kadenge kumanehna, siga aya nu ngageroan.
1: Pak, kiridit, pak, kiridit.
0: Cek nu ngageroan teh, nilik sorana mah siga budak lalaki. Lieuk kuaku ngalieuk kalebah datang ngasora. Breh teh nyawe saurang budak lalaki, nyamperkeun ka manehna bari nungtun sepeda. Sanggeus deukeut rek budak teh eureun bari tuluy nongka sepeda. Sedeng waku harita gancang nanya ka eta budak.
2: Aya naon, Jang? Gura-gura ka bapa?
3: Rek nyeridit naon si Ujang teh?
2: Sok tah, aya kacoan susu permenan.
0: Budak teh ngahuleung sakeudeung tuluy malik nanya.
1: Susu naon, pak?
0: Ngadenge budak nanya kitu, wakuwu teh morongos.
2: Lain susu naon, kunyang.
3: Tapi susu permenan. Maksudna kacooan mangrupa boneka Superman.
2: Canggih, Jang, ieu mah.
3: Boneka teh make batu batre. Malah mah bisa heheotan sagala.
2: Jungka ditu gara bebeja ka bapa maneh.
3: Ku bapa moal dikasasahakeun kitu.
0: Ngadenge waku nyarita kitu, budak teh siga teu malire. Kalah pok harita manehna ngomong.
1: Lah, Jang naon ngiridit kacoan? Di imah ge loba kacoan mah. Uing mah erek oge ngiridit angin. Tuh, ban sepeda uing kempes dua nana.
0: Burileng mata waku harita ngaburileng, bakat ku amek kaita budak. Anak gantawang teh harita waku nyarekan.
2: Ngomong naon sia teh? Ngaheureuyan aing?
3: Sugan mah aing teh tukang balon.
2: Yeuh, Jang, teu kudu ngiridit sagala. Butuh angin mah. Yeuh, ku aing dibere.
0: Beres ngomong kitu, waku nungkrupkeun dampalengeun kenca kana bujurna. Sarta kadenge aya nu disada.
1: Kuk.
0: Kerewek harita budak teh ditewak sarta sakilat leungeun kenca wakuwu ngabekem sungut jeung irung eta budak.
2: Top tah mere hayang angin mah.
1: Gratis, teu kudu ngiridit.
0: Tetela eta budak teh kuwakuwu dibekok. Atuh lengak budak teh ngalengak, matana buncelik tuluy sungutna uhak ohek.
1: Wah, si bapa mah telenges. Bau endog kacing calang. Puih.
0: Koloyong budak teh indit neruskeun leumpangna, bari nungtun sepeda, siga nama rek neangan tukang tambal ban. Sanggeus budak eueuh di dinya. Waku neruskeun deui leumpangna bari kadenge manehna kukulutus.
2: Jadol teh. Geus duaan we tah anu ngagawean aing.
3: Ti heula aya nu mentang ngiridit imah.
2: Cikeneh deui nu rek ngiridit angin.
3: Lah, dasar sial.
0: Beuki lila waku leumpangna beuki jauh. Sajajalan manehna teu eureun-eureun nanawarkeun barang kriditan.
1: Kiridit, kiridit. Kiridit, kiridit. Panci, kawali, piring, gelas, cangkir, jojodok oge aya. Mangga nu peryogi parabot rumah tangga, kadar ye, kadar ye.
0: Raguaku lempang na ereng, sabab kadenge aya nu ngageroan sora awewe kolot.
1: Ujang, kiridit, eren.
0: Yekuaku teh ngaliek kan ngageroan. Breh teh saurang nini-nini keur lempang semurusuh, malah setengah lumpat muruk kamanehna. Can oge ditanya ku waku kadenge si nini teh ngomong ti heula.
1: Ujang, nini teh rek nyiridit tampolong. Aya henteu. Boga tampolong hiji-hijina oge kamari teh direngket ku tukang rongsok.
0: Rek waku lumpangna eureun tuluy ngecagkeun tanggungan. Naon? Baru rek nyiridit tampolong?
2: Teu boga tampolong mah ni. Mun erek ge ganti bae ku ieu yeuh. Sarua bae gede ongkoh yuk mah.
0: Cek waku bari nemongkeun ember plastik nu ukurana lumayan gede.
1: Oh, jadi nya tampolong mah. Nyiru bae atuh nyiru. Nini teh butuh jang paranti napi beas. Era nini teh sakalian rek napikeun beas oge sok ngadon ka tatangga.
0: Waku ngahuleng barang ngadenge si nini nanya ke nyiru. Atuh pok waku ngajawab.
2: Ari si nini boga teten nyoan teu? Make nanya ke nyiru sagala. Butuh nyiru mah tuh kaditu ka tukang anyaman. Geus tong nanyakeun eueuh.
0: Tah eta we saaya-aya dina tanggungan. Geus nyaho waku teu nyadia ke nyiru mah, si nini teh ngahuleng. Tuluy pok nyarita deui.
1: Ih, ulah sok gede ambek ujang, pamali. Tukang dagang mah kudu someah. Ameh dagangan gancang payu. Ari ieu naon jang? Geuning siga paranti ngagalingan buuk.
0: Cek si nini bari nyokot solder listrik paranti matri. Atuh waku mimiti amek nempo pamolah si nini samodel kitu. Cek pamikirna, dina nyana oge ngiridit barang timanehna, rek timana mayar cicilanana.
2: Geus ni ulah cubuk cabah kana dagangan dewek. Ari teu boga duit, tong sok hayang kurudat kiridit sagala. Halik-halik, dewek rek nyindir deui.
0: Cek waku, kituna teh bari ceg kana rancatan, maksudna mah rek neruskeun deui lalampahan. Can oge waku ujung indit. Harita kadenge aya sora jalma sejen, sarua tukang kiridit.
1: Kiridit, kiridit. Kiridit, kiridit. Mangga nu peryogi barang kabutuhan rumah tangga, kantun milih. Harga murah, berhadiah.
0: Kebeng, waku teh ngarenjang kaget.
2: Ae, sadaya tukang kiridit sejen? Jelema sahanya. Wani-wani ngalantok ka wilayah aing.
0: Cek waku ngagerendeng. Bari terus ngaliek, kalebah datang nasora. Kumanehna harita nulempang teh disidik-sidik, hayang nyaho sahaja lemana, nuges wani-wani nyaingan usahana. Bekilila nulempang teh beki deket.
2: Ae, geuning bah Deni. Nah, jelema tehnya. Geus nyaho ieu teh wilayah aing. Make wani-wani datang ka dieu. Kitu deui jeung si Nini, manehna oge sarua ngalieuk ka tukang kiridit anu anyar datang.
0: Katempo paroman si Nini siga nu bungah, tuluy nyamperkeun bari ngabageakeun.
1: Eh, geuning aya tukang kiridit anyar. Kabeneran yeuh. Biasana ari nu dagang anyar mah barangna oge hargana sok marurah. Sok make harga perkenalan.
0: Bah Deni lain deui bungahna, kakara oge datang ka eta lembur geus aya anu ngabagiakeun. Bari paroman anu marahmai pok Bah Deni nyarita.
2: Duh, nuhun pisan ni tos dibagiakeun. Ngenalkeun ngaran kuring anu nelah mah Bah Deni.
3: Tah, bisi si Nini butuh ku barang-barang kaperluan di imah, tinggal milih. Hargana oge marurah. Mayarna oge bisa dikiridit saumur hirup.
0: Si Nini katempo ngadeukeutan Bah Deni tuluy pok nyarita.
1: Wah, di dieu mah barangna leuwih kumplit. Teu siga di si anu itu. Nini nanyakeun tampolong oge kalah rek dibere ember. Tah, di si anu ieu mah aya geuning tampolong teh.
0: Si Nini nyarita kituna teh bari nyagapan teko stainless. Tuluy teko teh dicokot sarta dialak-ilik. Cung harita teko stainless teh diacungkeun bari ditembongkeun ka waku.
1: Tah, tampolong teh nu kieu bisi hayang nyaho mah.
0: Atuh para mitra, cikikik waku seuri kagugu ku polah si Nini.
2: Nih, sakalian bayi make baskom tampolong teh. Kagok make teko mah leutik teuing.
0: Aribah Deni, nempo teko daganganana di acung-acung ku sinini, teu wudu manehna ngarasa keuheul.
2: Geus ni, ari kira-kira teu nyaho kana barang mah, tong sok nyahoanan.
1: Bari nage jaman kiwari mah, geus eueuh nu ngaran tampolong teh.
2: Ukur jang paranti miceun panyeupahan mah, cukup ku kaleng susu we atuh.
1: Geus, tong ngoprek.
2: Ari kira-kira moal nyokot mah.
1: Hayo, teneun deui.
0: Sigana sinini teh pedah geus kolot, manehna boga sipat babari ambek. Digeungeureuhkeun kitu ku Bah Deni, manehna kontan morongos.
1: Ngomong naon bieu teh? Baruk dewek eueuh ka nyaho. Yah, si laing jeung dewek teh kolot keneh dewek. Samarukna dewek teu nyaho kana ngaran ieu barang. Dewek ge apal, nu kieu teh ngaranna teh kopi riwit. Tah, lamun dipake naheur cai, lamun caina geus asak teh nu kieuna sok disada.
0: Cek sinini bari terus nyabut hatong tina eta teko, satuluyna hatong teh ditiup.
1: Nik, nik, nik.
0: Gitu, para mitra.
1: Kurang ajar sia. Ngahina pisan ka kolot teh. Maneh teh nganggap aing eueuh ka nyaho. Tok tah, ewek mah butuh soteh ku tampolong.
0: Lung harita teko teh ku sinini dialungkeun kana tanggungan Bah Deni. Ngan ari hatongna atawa piriwitna mah teuing poho, teuing dihaja. Dah harita teh ku sinini, hatong teh dibawa. Koyong sinini indit, bari saja jalan, kadenge manehna niupan hatong teko.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Bu Enas.
5: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
6: Lami tos 12 tahun.
5: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teu aya yeuna ning.
5: Teu robihna
6: nya. Teu robihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
6: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
5: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
6: Nembe hiji.
5: Nembe hiji alhamdulillah.
6: Kadua sareng bade ayeuna.
5: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya.
6: Mohon.
5: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
6: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
5: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
6: Mohon ayeuna ge embanu bade ngagaleh deui.
5: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
6: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
5: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
6: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
5: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
6: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
9: Iya,
8: kan,
9: iya.
8: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68 iya, usianya ya iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
9: Enggak, asli.
8: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Soyong sini ni indit tari saja jalan kadenge manehna niupan hatong teko. Ngik ngik ngik. Para mitra sadaya, bireungeuh sini ni mawa hatong teko, bah deni kaget. Atuh korowok harita manehna ngagorowok ka sini ni.
1: Hai, nini-nini ka sebelan. Eta hatong teko ulah dibawa. Pulangkan si Akadia, pulangkan.
13: Gade ngebah deni ngagorowok nyalukan, si Nini lempang nateh jadi ngagancangan, sarta satuluyna becir lumpat bari niupan hatong teko.
1: Nik, nik, nik, nik, nik.
13: Para mitra sadaya, sa ditinggalkeun anakku si Nini, bah deni bati handeul. Tuluy maneh nateh kukulutus. Cadol teh, dasar awewe kada luar sa. Sugan jelema teh teu jejeg pikiranna nanya. Hatong teko ngadon direngket. Sedang wakuwu, nempo eta kajadian, cikikik teh manehna seuri deui. Karasanya akibatna, numatak tongsok leuleuk ka dewek. Nyaho wilayah dewek hayoh diserobot. Kalah kumaha ge hatong teh moal balik deui ieu. Diomong kitu ku wakuwu, bah deni kuram kirem, hatena banget ku ngarasa hanyakal, geus korban dagangan gara-gara pajeeng jeung nini-nini. Atuh pok harita, bah deni nyarita. Terus terang bae wakuwu, dewek eueuh maksud nyaingan euy. Tapi ieu mah ukur kabeneran. Alih profesi jadi tukang kredit oge karek dua poe. Hampuranya. Wakuwu katempo ngahuleng teu lilapok nyarita. Nya geus teu naon, ku dewek dihampura. Tah, aya nama kieu bae, supaya di antara urang teu bersaing, kumaha lamun dagangan dewek mah dikreditkeun, tah nu si laing mah dijual kontan. Jadi nu butuh barang sina milih, mending kontan atawa mending kredit. Bah deni kulantaran rumah sa can pangalaman kana urusan dagang barang kreditan. Akhirna nya tujuan kana naon anu dicaritakeun ku wakuwu. Nya soklah teu naon dewek satuju. Para mitra sadaya, telila ti harita kadenge hawar-hawar aya nu nanawarkeun susu.
1: Susu, susu. Susu, susu. Susu murni asli meunang meres tina sapi nu keur nyusuan. Susu, susu. Susu murni asli meunang meres langsung di botolan.
13: Yeuk wakuwu jeung Bah Deni pating lalieuk kalebah datangna sora. Katempo kumaranehna saurang lalaki ngajingjing kantong keresek mani gede. lempang na oge mani dengdek bari ingkud-ingkudan beraten kujingjingan. Telila etala laki teh kis ayah harapun wakuwu jeng bah deni. Satulina kadenge manehna nanawarkan susu.
1: Susu napa? Susu? Susu bade susu? Susu murni asli menang meres tina sapi nuker nyusuan?
13: Wakuwu jeng bah deni silih pelong, telila pok wakuwu mihelaan nyarita. Si Ujang teh dagang susu? Bener ya teh susu sapi? Dewek mah paur, bisi dicampur susu nini-nini. Katanya gitu ku wakuwu tukang susu teh nyikikik siri.
1: Si bapak mah ayah-ayah bae, pira aku susu nini-nini bisa diperas? Bari nage susu nini-nini mah kari cangkang na wungkul, malaya usian.
13: Jeh, maksud dewek mah, nini-nini teh sapi. Jadi sapi nu diperas teh, sapi nu geus kolot jeung reyod. Cenah mah rasa susuna oge sok rada sepet. Kumaha we susu nu geus kadaluarsa? Bah Deni nu ti tadi ukur cicing akhirna mah manehna oge milu nyarita.
1: Jang, bener ieu susu teh asli? Cing menta ngasaan heula amis henteuna. Mugnya asli dewek keur kumeuli.
13: Tukang susu ngahuleng, manehna bingung sabab karek harita aya nu rek meuli susu menta ngasaan sagala. Atuh pok tukang susu teh nyarita.
1: Ah, si bapak mah piraku rek meuli susu kudu ngasaan heula. Eueuh ti ditu napa? Geus lah, teu meuli ge teu nanaha.
13: Jeuk tukang susu bari rek jung indit. Tapi harita teh kaburu ditahan ku Bah Deni.
1: Eh, ke heula jang. Tadi dewek mah heureuy. Nya teu nanaon engke dewek rek meuli. Ngan dewek rek nanya, si Ujang can boga wadah paranti mawa dagangannya.
13: Eta wae kalah make kantong geresek. Yeuh, make ieu yeuh, supaya teu ribet.
1: Mawana bisa bari dipanggul.
13: Jeuk Bah Deni bari nembongkeun rincing plastik. Tuluy kadenge harita teh nyarita deui.
1: Bisi si Ujang butuh mah, top tah duitan 10.000. Meuli ka batur mah moal meunang sakitu.
13: Komong ngiridit mah, hargana oge bisa 2 kali lipat. Bah Deni ngomong kituna teh bari ngadelek ka wakuwu. Atuh wakuwu oge malik ngadelek tuluy molotot. Tukang susu ngahulang. Dipikir-pikir kumanehna, memang aya benerna omongan Bah Deni teh. Salila ieu manehna dagang susu ukur make wadah kantong keresek nu karasa ribet dibawana. Atuh antukna manehna katarik oge kurinjing anu ditawarkeun ku Bah Deni. Telila kadenge tukang susu nyarita.
1: Puguh pak, kuring teh geus lila hayang boga wadah siga kitu. Ayeuna ku si bapa ditawaran. Atuh kabeneran ieu mah yeuh. Ngan kumaha lamun diacakan heula sapoe mah?
13: Tah engke lamun dipakena karasa resep, ku kuring dibeli. Uleng Bah Deni ngahuleng tuluy pok nembalan.
1: Teu bisa jang, di mana-mana oge nu niat meuli mah kari cereng bae. Pan tadi oge dewek menta ngasaan heula susu amis henteuna apan teu dibere. Jadi wayahna jang, kudu langsung cereng.
13: Teu pira lah ngan 10.000. Tukang susu katempo garo-garo teu ateul, bangun anu bingung. Telila tuluy pok nyarita deui.
1: Puguh, kuring teh kacida butuh na ku eta rinjing teh. Tapi ayeuna mah terus terang bae, kuring can boga duit. Kumaha lamun dikiridit?
13: Bah Deni ngahuleng sakeudeung tuluy pok nyarita rada deugeug.
1: Kumaha? Baruk dikiridit? Teu bisa jang. Mun hayang dikiridit mah, tuh kasih bapa nu itu.
13: Cek Bah Deni bari nunjuk ka wakuwu. Atuh tukang susu kontan ngareret ka wakuwu nu kasampak keur mukaan buku catatan kiriditan anu geus garaling juruna. Satulina tukang susu nyamperkeun wakuwu sanggeus deket pok ngomong rada asa-asa.
1: Pak, cenah meuli barang di si bapak mah bisa dikiridit? Kuring butuh rinjing si ganu aya di si bapak itu tuh itu.
13: Tukang susu harita teh nunjukkan rinjing anu keur dicecekel ku Bah Deni. Ari wakuwu ngadenge tukang susu nyarita kitu manehna curinghak. Sigana mah ngarasa bungah bakal meunang langganan. Telira tuluy pok wakuwu ngomong bari suraseuri.
1: Tah, kitu jang. Mending keneh nyiridit. Mayarna bisa dicicil kumaha bogana. Tibatan kudu kontan. Sakali cereng. Bari jeung teu boga duitna. Soklah, kasih Ujang mah moal rek dimahalkeun. 15.000 mayarna saminggu sakali. Saha ngaran si Ujang teh? Ku bapa rek ditulis.
13: Tukang susu can oge satuju kana hargana, kuwakuwu geus ditanya ngaran. Atuh celengkeng tukang susu teh nyebutkeun ngaranna.
1: Ngaran kuring anu katelah mah Kang Cepot.
13: La
1: Lain pedah uhdeing ngaran. Nganteing naon sababna langganan kuring sok nyarebut bae Kang Cepot. Padahal mah kurang kumaha rupa kuring teh. Dibanding jeung si bapa ge jauh. Lelek waku ngadelek ka tukang susu tuluy pok nyarita. Oh, ngaran teh Cepot? Nyameureun atuh, matak loba nu nyebut ngaran Cepot oge. Da cek dewek mah, beungeut si Laing teh si Gastra jingga. Tah, ku dewek ngaran si Laing geus ditulis dina buku. Kutang 15.000 bayarna saminggu sakali. Yeuh barangna geura bawa. Langsung bae dipake jang. Tukang susu nu ngaku Kang Cepot teh harita ngahuleng tarangna kerung. Sarta teu lila pok nyarita.
12: Teu ah, mahal teuing. Tuh, di si bapa itu mah ngan 10.000.
1: Cek tukang susu nu ngaku ngaran Kang Cepot bari nunjuk ka Bah Deni. Waku ngadenge Kang Cepot ngomong kitu teh, manehna kaget tuluy pok nempas.
12: Yeuh, jang dengekeun. Di Bah Deni mah harga 10.000 teh kontan. Ari di Wakuwu mah pedah dikreditkeun 15.000. Nya kaitung murah atuh. Da biasa nama, mun harga kontan 10.000, dikreditkeun mah hargana jadi 20.000.
1: Kang Cepot katempo ngagidegkeun sirahna tuluy ngomong deui.
12: Teu ah, teu. Mahal teuing. Sugan teh samuraheun ti si bapa nu itu. Ari leuwih mahal mah nya mending ti si bapa nu itu.
1: Wakuwu jadi tegenah rasa ngadenge omongan Kang Cepot samodel kitu.
12: Jang, dengekeun heula. Di Wakuwu mah harga 15.000 teh mayarna dicicil. Teu siga di Bah Deni, 10.000 teh kudu dibayar sakaligus ayeuna.
1: Kang Cepot anger gideg tuluy nembalan deui.
12: Teu ah, teu. Ari hargana teu sarua jeung Bah Deni mah, moal.
1: Jabaring jeung ti Wakuwu mah siga kurut make geuning. Kaciri we loba tokol nyarelap. Sigana tas dipake heula balanya sayur ka pasarnya. Ngadenge Kang Cepot ngomong kitu, Wakuwu antukna jadi keuheul. Tuluy pok manehna ngomong teugeug.
12: Yeuh, Cepot.
1: Di mana-mana ge kangaranan harga kontan jeung kredit mah pasti beda. Leuwih mahal kreditan sabab mayarna dicicil. Karti? Sigana Kang Cepot teh keukeuh mugen. Koloyong manehna indit bari ngomong.
12: Teu moal. Pokona kuring mah rek milih nu kontan kajeun teu boga duit ge. Hargana leuwih murah.
1: Wakuwu ngahuleng ngadenge Kang Cepot ngomong gitu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
14: Assalamualaikum, Pak.
15: Waalaikumsalam.
14: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
15: Bapak Mbing.
14: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
15: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
14: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
15: 55.
14: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
15: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
14: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
15: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
14: 10 tahun ya, Pak?
15: Mohon.
14: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
15: Aduh, teu tiasa bobo, teu ada sampean ting jelepret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae kitu.
14: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos diobatan nganggo naon wae, Pak?
15: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, gitu teh ieu.
14: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
15: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakatun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah penginten karawas gitu.
14: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
15: Di Radio Peace FM Ciamis.
14: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
15: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobot 7 tetes.
14: Mohon.
15: Aya genep tetes gitu.
14: Oh genep panya sekali ngalihnya. Mohon. Bapak bili aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Pak.
15: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser Alfa Propolis gitu soalnya ieu teh karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu lah cek bur lah gitu.
14: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu hati abdi mudah-mudahan bapak saatesna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
15: Amun amin.
14: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
16: wabarakatuh. Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Dengan Bapak siapa ini Pak?
18: Bapak Sakum.
17: Bapak Sakum dari
18: Penpen
17: Kecamatan Mundu ya?
18: Kabupaten Cirebon.
17: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
18: Iya betul.
17: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
18: Sudah. Dua kali ini ya.
17: Ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
18: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
17: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Suka berair gitu ya.
18: Suka berair.
17: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
18: Agak mending malah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
17: Enggak begitu buram lagi
18: enggak,
17: ya.
18: Enggak.
17: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
18: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
17: 20 hari ya.
18: 20 hari ya, 17 hari
17: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
18: Sehari 2 kali, Pak.
17: 2 kali ya.
18: 2 tetes.
17: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
18: 2 tetes ya, betul.
17: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
18: ya.
17: Punya.
18: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
17: Iya.
18: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
17: Tesma Aini.
18: Iya. Barangkali cocok.
17: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
18: Iya.
17: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
18: Iya.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
19: 102,4 FM Radio Pi. Sahabat sehat keluarga.
1: Pokona kuring mah rek milih nu kontan kajen teu boga duit ge. Hargana leuwih murah. Wakuwo ngahuleng ngadenge Kang Cepot ngomong gitu. Teu ngarti aing mah ku tukang susu. Ongkoh teu boga duit, tapi rek meuli kontan. Bayar rek make naon? Cing, rek ditelingakeun sia ku aing. Sanggeus ninggalkeun Wakuwu, tukang susu alias Kang Cepot nyamperkeun Bah Deni. Kasampak harita Bah Deni teh keur nilik-nilik senal capit anu sisirangan. Teuing patukur jeung usaha, dan nu hiji bodas, nu hiji koneng. Bari jeung sendal teh katempona gede sabeulah. Mangko tukang susu nyamperkeun ka manehna, gancang harita Bah Deni teh nanya. Kumaha, Jang? Jadi nyokot rinjing ti Wakuwu teh? Sabaraha hargana?
12: Kang Cepot teburu-buru ngajawab, anggur liek harita teh kawakuwu, nuka sampak keur melong bae ka manehna.
3: Wah, tetela, wakuwu ngawaskeun bae aing. Sigana manehna keuheul, pedah aing teu nyokot barang ka manehna.
12: Lah kadalah, rek diadukeun sia ku aing Bah Deni. Keun, sina paras ya. Cek tukang susu ngomong jero hate. Sanggeus anyog ka hareupeun Bah Deni, tukang susu alias Kang Cepot teh ngomong semunga harewos.
3: Teu jadi nyokot rinjing ti wakuwu teh. Bongan we hargana mahal 15.000 cenah. Sedengkeun di Bah Deni ukur 10.000. Nya mending ti Bah Deni atuh.
12: Ari Bah Deni bungah kacida barang ngadenge Kang Cepot nyarita kitu. Bari tuluy pok harita ngomong.
3: Tah, kitu Jang. Mending keneh barang ti dewek. Hargana murah ngan 10.000.
12: Jaba wakuwu mah parabot jualeun teh. Warnana karusem kitu. Siga tabak make.
3: Geus mending ka dewek we meulina.
12: Ari Bah Deni bungah kacida barang ngadenge Kang Cepot nyarita kitu. Tuluy pok manehna ngomong.
3: Tah, kitu. Mending keneh barang ti dewek. Hargana leuwih murah. Tibataan ti wakuwu.
12: Jaba wakuwu mah parabot jualeun teh warnana karusem. Siga tapak make.
3: Geus mending ti dewek bae rinjing teh.
12: Kang Cepot ngahuleng, manehna bingung sabab harita keur teu nyekel duit saperak-perak acan. Sedengkeun manehna butuh pisan ku eta rinjing. Antukna manehna nyoba-nyoba ngajak Badami ka Bah Deni kumaha carana sangkan rinjing bisa kapimilik. Teu lila pok manehna nyarita rada asa-asa.
3: Sabaraha harga pasna ieu teh?
12: Ulah 10.000 teuing atuh. Bah Deni ngahuleng mikir-mikir harga jadi. Ngan sigana eta rinjing teh geus teu bisa ditawar deui.
3: Wayahna Jang, 10.000 bae. Eta teh geus dimurahkeun. Pedah we kasih Ujang nu sarua tukang dagang.
12: Tukang susu alias Kang Cepot teu buru-buru ngajawab. Manehna keukeuh ngarasa bingung pada-pada nawar ge hatena mah hemar-hemir sabab teu boga duit tea. Nyeh manehna seuri sorangan sigana boga ide. Satuluyna pok nyarita.
3: Nya geus teu nanaon ari geus teu bisa ditawar mah. Ngan kieu ieu teh terus terang bae kuring keur teu nyekel duit. Jadi kumaha lamun mayarna ku susu 2 botol? Pan sabotolna teh 5.000, jadi 2 botol teh 10.000.
12: Bah Deni kerung siga teu panuju kana ide tukang susu. Tuluy kadenge manehna nyarita.
3: Oh, maksudna si Ujang teh ngajak barter?
12: Kumaha nya? Da dewek mah butuhna ge duit.
3: Sarua dewek ge euy, ti isuk can bebeunangan.
12: Obrolan Bah Deni jeung Kang Cepot sigana didedengekeun bae ku wakuwu. Barang nyaho tukang susu ngajak barter, sigana wakuwu teh rada katarik.
3: Ke, dedengian teh tukang susu ngajak barter.
12: Wah, kabeneran ye. Mun teu salah, kamari aya nu rek ngiridit susu. Cek wakuwu bari saterusna nyalukan Kang Cepot.
3: Jang, kadieu.
12: Liek tukang susu teh ngaliek ka wakuwu. Tuluy manehna nyamperkeun bari saterusna pok nyarita.
3: Aya naon, Pak?
12: Kieu ieu teh, Jang. Dedengian bapak mah si Ujang teh ngajak barter. Nya maksud teh susu 2 botol ditukeran ku rinjing. Nyeh harita tukang susu alias Kang Cepot katempo ngabelenyeh siri. Sigana manehna ngarasa bungah, pedah wakuwu nanyakeun soal barter.
3: Oh, mohon Pak. Tadi teh si bapak itu tuh Abah Deni tah saha ngaranna teh? Nya ku kuring teh diajak tutukuran barang. Ti kuring susu 2 botol, ti manehna rinjing. Tapi teu daekeun, da cenah butuhna ge duit. Cing, ayeuna kumaha numutkeun si bapa?
12: Nya sugan we si bapa aya minat. Ngadenge Kang Cepot nyarita kitu, wakuwu langsung bae ngajawab.
3: Tah, kabeneran Jang. Bapa teh keur butuh susu ieu teh. Nya geus teu nanaon, sok urang tutukeuran. Tah, ti si bapa masrahkeun rinjing, si Ujang ka dieu mikeun susu 2 botol.
12: Atuh kalayan hate anu bungah, harita tukang susu alias Kang Cepot mikeun susu 2 botol ka wakuwu. Gap ditampanan satuluyna wakuwu mikeun rinjing.
3: Tah, ieu Jang rinjingna geus jadi milik si Ujang.
12: Sahnya.
3: Tuluy ieu susu ku bapa ditarima. Top tah rinjingna pake mudah-mudahan sing awet nya. Ulah gampang rusak. Sabab ieu rinjing teu make garansi.
12: Atuh sanggeus ijab kobol kitu mah, harita Kang Cepot nari marinjing bari satuluyna manehna indit.
2: Nuhun ya, Pak. Aduh, kuring teh asa katulungan ya. Tadi mah tisuk ngajingjing bae kantong keresek mani beurat kieu, kalah ka sengkleh tak-tak oge. Nuhun ya, Pak. Abdi permios.
12: Leos harita tukang susu teh indit ninggalkeun Wakuwu jeung Bah Deni. Ari Wakuwu sanggeus narima dua botol susu. Manehna harita surasiri sorangan. Bari satuluyna gegerendengan soal jelema anu rek ngiridit susu ka manehna.
2: Tah, si, teu aun mah meunang barangna yeuh. Kamari teh mun teu salah mah aya anu rek ngiridit susu. Keun rek didagoan. Sugan wae jelemana aya ngaliwat ka dieu.
12: Para mitra sadaya, ku kabeneran harita jelema nu dianti-anti ku Wakuwu teh pas pisan ngaliwat kadinya. Saurang tangtungan lalaki kolot harita teh manehna ngajingjing daun kawung manisa bebed.
2: Tah si, panjang umur. Keur diupat ku dewek teh. Ayeuna aya nyampeur ka dieu.
12: Tah ieu pesenan susu geus aya euy. Horeng lalaki kolot anu ngajingjing daun kawung teh tayalian Bahrowi. Manehna memang poe kamari pesen susu ka Wakuwu. Nganting tejelas susu teh susu naon. Atuh ngadenge Wakuwu ngomong kitu, Bahrowi curinghap.
2: Nu bener Wakuwu, nyaan susu teh geus meunang.
12: Ih, teu percaya. Yeuh tempo, tuh aya dua botol. Soklah teu naon 20 ribuan sabotol.
2: Huleng harita Bahrowi ngahuleng, bari neuteup kana botol susu. Jeh, Wakuwu mah kumaha sih? Kamari dewek pesen susu teh, lain susu nu kieu, tapi susu formula.
12: Bakuna mah dewek teh butuh jang susu kae sih.
2: Geus tilu poe manehna meminta bae susu formula.
12: Majarna mah cenah hayang mengenang masa lalu, basa manehna keur orok keneh, sok minum susu bubuk. Lain susu nu kieu, teu ah teu jadi.
2: Kepenggah harita Wakuwu teh ngarenjag.
12: Barang adenge Bahrowi ngomong gitu.
2: Aduh, cilaka ya. Hanas aing geus meunang barangna. Kari-kari teu jadi.
12: Alah, kumaha ieu teh? Wakuwu harita teh nyahuleng, teu lila pok nyarita ditujukeun ka Bahrowi.
2: Duh, kumaha ieu teh Rowi?
12: Dewek mah terus terang bae yeuh. Asa kecewa.
2: Hanas dewek geus meunang barangna, bari jeung hese capek ieu teh.
12: Neangna oge kudu langsung ka pabrikna.
2: Kari-kari teu jadi.
12: Nya geus ayeuna mah ieu bawa bae barangna. Geus duit mah kumaha engke? Da ngaranna ge kreditan.
2: Bahrowi harita teh katempo gideug bari pok nyarita.
12: Teu, moal ah moal.
2: Panas ka susu dibawa ka imah, ku susu ka esih teu diinum.
12: Pan mubadir. Da manehna mah butuhna ge susu formula anu bubuk.
2: Geus teu terjadi.
12: Cek Bahrowi bari tuluy leos manehna indit ninggalkeun Wakuwu. Bahrowi harita teh leumpangna nuju ke arah Bah Deni. Atuh barang nempo Bah Deni mawa dagangan siga Wakuwu, reg harita Bahrowi teh eureun.
2: Aduh, kabeneran yeuh. Aing keur butuh rinjing, pas pisan aya di dieu.
12: Cek Bahrowi ngomong jero hate. Bari satuluyna manehna nyampeurkeun Bah Deni. Ragamang harita leungeuna kana rinjing anu tadi ku Bah Deni ditawarkeun ka tukang susu. Bari pok harita kadenge Bahrowi teh nanya.
2: Sabaraha yeuh harga rinjing teh?
12: Bah Deni ditanya soal harga eta rinjing, manehna kontan ngajawab.
2: Ah, rinjing mah murah. Di mana-mana oge hargana, model rinjing kieu mah 20.000. Kumaha Bahrowi teh butuh?
12: Bahrowi barang ngadenge harga rinjing 20.000 teh, manehna ngahuleng. Teu lila pok nyarita.
2: Nu bener we, Jang. Piraku 20.000.
12: Ditawar-ditawar, geus 15.000 we nya. Para mitra sadaya, Bah Deni barang ngadenge Bahrowi nawar 15.000, teu ieu ngahesekeun. Da memang anu sabenerna harga rinjing teh ngan 10.000. Atuh langsung bae harita harga teh dijadikeun.
2: Nya geus teu naon, pedah ka Bahrowi bae kanu kenal. Da ka batur mah keukeuh ieu teh kudu 20.000.
12: Song harita rinjing teh dibikeun ka Bahrowi. Atuh Bahrowi oge harita teh kontan mikeun duit gedena 15.000. Sanggeus ijab kobul, barang geus katarima, Bahrowi harita teh langsung balik, bari mawa rinjing nu dieusian sabebed daun kawung. Sajungna Bahrowi ini, Wakuwu harita teh manehna colohok. Bari harita teh manehna ngomong jero hate.
2: Geuning Bah Deni nu jadi untung, bari jeung hargana teh teu kira-kira.
12: Bati malulu atuh eta mah.
2: Harga 10.000
3: ditaikin jadi 15.000. Wah, kayak gitu mah aing nu rugi atuh. Mana serinjing aing ditukuran ku susu, ari susuna teu payu. Sedangkan Bah Deni, rinjingna aya nu meuli. Wah, nah atuh aing teh bet sial-sial teuing. Bah Deni meunang duit, ari aing meunang susu 2 botol. Lah, rek diinum da aing mah teu beuki kana susu teh. Kumaha nya? Lah, dasar suwe.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
20: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
20: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Bu Enas.
20: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
6: 72.
20: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
20: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
20: Tapa jawa tos sabaraha lami, Bu?
6: Lami tos 12 taun.
20: Sateacana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
20: Teu robihna
6: ya. Teu robihan.
20: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis.
20: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
6: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya nu teh sarengna tuur.
20: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
6: Nembe hiji.
20: Nembe hiji alhamdulillah.
6: Kadua sareng bade ayeuna.
20: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya.
6: Mohon.
20: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
6: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
20: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna saranti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
6: Mohon ayeuna ge embanun bade ngagaleh deui.
20: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan kasih inspirasi mangga Bu.
6: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
20: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Bu?
6: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
20: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar Bunya.
6: Amin.
16: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
21: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu.

0: Ya, Bu.
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
1: Amin.
0: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
1: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Olahan dagingnya itu bisa disimpan jangka waktu lama, dari produknya bisa dinikmati dalam jangka waktu lama.
2: Kita sangat menunggu reaktivasi ini karena bagaimanapun selama ini Bandara Husein bukan ditutup ya, tetapi aktivitas untuk penerbangan komersialnya.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca kebocoran, Dinas Lingkungan Hidup segel pabrik mortar di Kemang, Bogor. Pemkot Bandung sambut baik reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Pasca Idul Adha, jasa pembuatan abon sapi di Ciamis kebanjiran pesanan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Jen Marlon Tahito. Petugas Pengawas Lingkungan Hidup atau PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor memasang segel dalam pengawasan di pabrik mortar di Kecamatan Kemang. Tindakan ini menyusul terjadinya semburan debu semen yang menutupi puluhan rumah warga di Desa Jampang akibat kebocoran pipa produksi.
4: Petugas PPLH DLH Kabupaten Bogor menjelaskan penyegelan dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan warga, sekaligus menunggu pihak perusahaan menyelesaikan proses perbaikan.
5: Terkait aduan, dan kita sudah melakukan pemasangan papan peringatan dan PPLH lain atas bocornya silon yang ada di DTM Mekar ini. Sebenarnya itu ada bocor di pipas itu yang sehingga mengakibatkan debu. Jadi ini dalam pengawasan DLH sampai mereka memperbaiki semuanya.
4: Sementara itu, pihak PT Mortar Nasional Indonesia mengakui terjadinya kebocoran pipa produksi yang menyebabkan semburan debu ke pemukiman warga. Pihak perusahaan mengaku telah bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada warga terdampak.
6: Sehingga menyebabkan si silo itu bocor. Ya, jadi terjadilah cikago itu keluar. Kita tanggung jawab sebenarnya. Jadi untuk kerugian materi dan materi, langsung kita tangani secepatnya.
4: Warga berharap pihak perusahaan segera menyelesaikan perbaikan agar kejadian semburan debu semen yang meresahkan masyarakat tidak kembali terjadi.
3: Pekan lalu, suasana di Kampung Kebon Bolo, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi, mendadak gempar dipicu kemunculan seekor buaya muara di aliran sungai Cibatu.
7: Predator pertama kali diketahui oleh warga bernama Sandi saat melintas di area Batu Moyan. Sadar akan bahaya, ia langsung memberitahu warga sekitar. Warga pun kompak mengepung dan mengevakuasi buaya itu secara mandiri sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang. Petugas relawan Asep mengonfirmasi bahwa pihaknya segera meluncur ke lokasi begitu menerima laporan guna memastikan situasi tetap kondusif. Aksi gotong royong warga tersebut membuahkan hasil, buaya dengan panjang sekitar 1,5 meter dan berat 10 kg itu berhasil ditangkap. Beruntung, proses evakuasi berjalan lancar tanpa menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Asep menjelaskan bahwa saat ini predator tersebut sudah diamankan di pos 5 Damkar Cibadak untuk penanganan sementara. Ia juga meminta masyarakat yang tinggal di sekitar sungai untuk memperketat kewaspadaan. Pihak terkait masih terus bersiaga di sekitar aliran sungai guna memastikan keselamatan warga setempat.
8: Cibatu kelihatan. Kebetulan waktu itu melakukan ke saya dan saya langsung habis ini sampai ke TKP. Alhamdulillah buayanya sudah diamankan oleh warga sekitar. Dan sementara buayanya akan diamankan dulu di penampungan. Lalu akan diserahkan kembalikan ke pihak.
3: Pemerintah Kota Bandung menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara untuk kembali melayani penerbangan komersial berskala luas.
9: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Presiden Prabowo telah memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pertahanan untuk melakukan kajian mendalam. Salah satu hasil kajian awal menunjukkan adanya potensi besar bagi pertumbuhan kembali arus penerbangan di Kota Bandung. Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung akan fokus pada pembenahan aksesibilitas penunjang di sekitar kawasan bandara.
10: Saya mendapatkan kabar Presiden memberikan instruksi agar reaktivasi Bandara Husein. Kita sangat menunggu reaktivasi ini karena bagaimanapun selama ini Bandara Husein bukan ditutup ya, tetapi aktivitas untuk penerbangan komersialnya hanya diizinkan penerbangan komersial berjadwal menggunakan pesawat baling-baling dan tujuannya adalah antar kota di dalam Pulau Jawa.
9: Secara terpisah, dan Lanun Husein Sastra Negara Bandung, Marsma TNI Irman Faturahman mendukung penuh rencana pemerintah terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara untuk kembali melayani penerbangan komersial berskala luas. Menurutnya, seluruh sarana dan prasarana penerbangan saat ini masih dalam kondisi siap digunakan, termasuk untuk melayani pesawat tipe Boeing maupun Airbus.
11: Kesiapan, kapanpun dibuka, kami siap. Kami, Lanun Husein Sastra Negara, intinya menerima secara positif untuk kemajuan dari Kota Bandung dan Jawa Barat pada khususnya.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kabar duka menyelimuti salah satu pesantren tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Sesepuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon, KH Adib Rofiuddin Iza meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta. Kedatangan jenazah disambut isak tangis serta lantunan doa yang menggema.
12: Kedatangan jenazah disambut isak tangis serta lantunan doa yang menggema. Terekam saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua MPR Ahmad Buzani serta Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf melepas jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza, di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta untuk dimakamkan di kediamannya di Kabupaten Cirebon Senin siang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua MPR Ahmad Buzani serta Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf menanduk keranda jenazah ke dalam mobil ambulan. Sementara itu, isak tangis mengiringi kedatangan mobil jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza. Ribuan santri serta masyarakat menyambut kedatangan mobil jenazah di Pondok Pesantren Buntet Desa Mertapadah Kulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta akibat sakit yang diidapnya.
13: Ada apa-apa, nggak ada tanda-tanda apa gitu. Malah santri ada yang suruh beli pisang, ada yang suruh beli rujak. Tiba-tiba kemudian plak pingsan kayak itu. Dibawa ke rumah sakit, ditangani sama dokter luar biasa. Dikatakan berhenti sebentar detak jantung. Nah setelah itu langsung dirujuk sorenya ke Mitra. Nah di Mitra dirujuk lagi ke Jakarta. Nah sampai semalam itu ya kayak itu sebetulnya sudah tidak ada.
12: Sementara itu, usai disemayamkan di rumah duka di Pondok Pesantren Buntet, jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon ini langsung dimakamkan di sekitar Pondok Pesantren Buntet Cirebon.
3: Berkah Hari Raya Idul Adha tidak hanya dirasakan oleh penerima daging kurban, tetapi juga membawa keuntungan berlipat bagi para pengusaha olahan makanan. Di Ciamis, sebuah rumah produksi abon sapi kebanjiran orderan jasa pembuatan abon dari warga yang ingin mengawetkan daging kurban mereka. Antrean pesanan bahkan mencapai puluhan kilogram per orang.
14: Momentum pasca Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi rumah produksi abon Raja Wali di kawasan Ranca Petir, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Sejak hari H penyembelihan kurban, hingga beberapa hari setelahnya disibukkan dengan melimpahnya pesanan jasa pengolahan daging kurban milik warga untuk dijadikan abon berkualitas. Nurjana, warga Ciamis, sengaja datangi rumah produksi abon untuk menyerahkan daging yang menumpuk di kulkasnya. Ia mengaku abon bisa jadi pilihan dan awet mengingat jika daging dimasak gulai atau sate pasti membosankan.
15: Biar awet. Buat anak saya kan jauh dari luar kota. Jadi kalau bikin ini kan awet 7 bulan loh. Dideng-deng ya.
14: Sementara, Novi Mustika, pemilik rumah produksi, mengatakan pesanan jasa pembuatan abon dari daging kurban di tempatnya memang selalu melonjak tajam setiap momen Idul Adha. Rata-rata, warga membawa 2 hingga 30 kilogram daging kurban untuk diolah menjadi abon maupun olahan dendeng. Menurutnya, untuk jasa pembuatan olahan abon dari daging kurban ini, pelanggan dikenakan biaya sebesar Rp85.000 per kilogramnya.
16: Setiap tahun memang kami selalu menerima gitu. Cuma yang pada datang aja ke sini, kenapa nggak bisa akan diiklankan seperti itu? Karena memang yang pada datang aja udah banyak gitu. Jadi takutnya nggak kehandle. Jadi kami menjaga kualitas juga gitu kan. Namanya titipan ya. Jadi kami yang datang ke sini aja udah alhamdulillah sudah langganan banyak. Ada rata-rata mah ada yang 2 kiloan, ada yang 5 kilo. Ada yang 30 kilo ada satu orang. Kebanyakan mereka itu agar olahannya dagingnya itu bisa disimpan jangka waktu lama, daging kurbannya bisa dinikmati.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, Wilujeng Kantun.

0: FM Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, ya.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tang ngawanan wae, Bu.
2: Asal sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten, nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya, betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada, sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya amipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya, hilangnya amipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
5: iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
8: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

Negara Sekar Rumembe. Negara sampun kaceluk ka kana ngewu kalau ka kajana priak kajam paring angin-angin ka kon saraman sanagara. Subur makmur gemari pahlo jinawi aman santos Sakarta laharja sepi paling tewong rampok nu digawe simpe hate kaum buruh kan teripuh karyawan samisarna. Ingon-ingon kebos sapi pada mulus. Watak wanto singkang datus nalendra. Ing Negara Sekar Membe kejabinipun Prabu Jinawiya. Ajujuluk Prabu Jinawiya hingkang sampun wontening setingil binatur rata lengah hing dedampar dentapin alipit ing sesusari negan nawaratna. Lemek babut perang wedani ginanda wida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari. Remagan tian ingkang putra kekasihipun Raden Jaka Gintiri. Sami tungkul kamari keludat nyemah nari mangsa.

jaka kintiri anak ama hidup kalau pangresa tapi nama putra jaka kintiri nampi karena pembagai kalanya nyun ketampi semua pangabakti kuhunyuk panjenengan pangresa ama ditarima puja stuti hidup tening tangan loro kiwa tengen simpun plungi ati pun dihing mastakaju nampi nuhun kaulanun kalihna perkawis rupina ayena binten kagenep belas putra sasat jadi jago saemara margi dugi kadinten kamari dinten kalima belas teu aya hiji raja anu tiasa ngelehkeun putra punten sanes ujug ria sareng takabur nanging dikersakeun kitu we agungna ieu teh ku kersana dat Gusti nu kagungan jemarna pinoa salira pangresa ama ayeuna teh raja mung ukur duaan deui anu teu acan ngiring dina dinten kagenep belas nyaeta ngiring saemara merebutkeun aceuk Siti Ragen ama syukur bagja kumbayangan Raden memang ngarasa bagja barina sugema ama ku ayeuna hidep geus bisa ngarengsekeun pacogregan di nagara sabab lamun teu make jalan saemara ieu kajadian nganung harti ieu nagara teh bakal dipake lapangan papaseaan ku raja-raja anu ngahaja perebut lanceuk hidep Siti Ragen nepi ka jadi buah catur keur umum buah catur balarea oge raja-raja anu datang ngahaja ngalamar ai dibikeun ka itu kumaha ieu dibikeun ka dieu kumaha itu nya ku jalan saemara ieu urang bisa rengse oge waragad anu dipake saemara ieu teh yakin ieu teh waragad ti raja-raja tina panglamar teh anu dipake waragad taku kituna ieu saemara teh pan bebas ditongton ku hamba rakyat nagara sapangeusi nagara entong bujeng hingga hamba rakyat anu aya di nagara sanajan ti luar nagara oge bebas bisa nonton jalana saemara tapi no damel kaula nun taku kituna ayeuna poe ka genep belas mudah-mudahan neh hidep sabab ieu teh geus kadenge kana cili ama yen pamuji balarea geus jadi sabiwir hiji anjir sasat jadi andalan nagara kukituna ama oge ngarencana sarengsena ieu saemara teh komo lamun lanceuk hidep meunang jodoh ama teh sakalian we dek ngistrenan hidep jadi senopati ingalaga pahlawan di nagara aduh nuhun kaula nun ama sateu acana nanging nya kitu putra teh rumaos sepi keneh ku pangarti tuna keneh ku pangabisa ih teu bisa kitu sabab da geus kasaksi ku sarerea tayeuna bisi kaberangan sabab mang hidep patih ieu nagara patih jinaraksa tangtuna oge ayeuna teh meureun geus aya di alun-alun jadi panitia saemara pikeun nangtukeun nasib raja anu dua deui nu rek milu saemara poe ieu tapi nu damel kaula nun doa nawe ama kahiji ataupun lanceuk mudah-mudahan kenging jodoh anu patotos kaduana putra aya dina kakiatan bra lumampah junggera lumaku jigera init mudah-mudahan sapamunut giluran sapanajatina kanan anjeun ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Gusti anu kagungan mudah-mudahan ama rampung daur tutas pangandika katigas kantun pinara bra lumampah junggera lumaku hideup jaka gentiri mudah-mudahan hidup meunang ngahaja ngadua ama ti barang lahir hidup cing jadi insan anu guna pikeun kapentingan nagara bangsa katut beragama cinekna anjeun teh cing jadi jalma anu soleh kabuktianana ayeuna syariatna anjeun geus bisa nyalametkeun ieu nagara tina ancaman raja-raja anu ngahaja bakal papaseaan di nagara urang ku jalan perebut awewe

Puni Raden Jaka Gentiri Kondor saking pangkonan Nalendra. Alumampah sasat peringa jalankin pansin jadi jago saembara.

0: Saya, saya.
1: Kaulah putaksi.
0: Putaksi, nuhun, nuhun, nuhun.
1: Jika na poi iya, bakal tak gonol eta agan putri Dewi Sitiragen ye, doakan ye papap ye. Bakal jadi bojo akang nomor 17 ye. Aduh, doakan, doakan, doakan. Lain turunan orang lurah Cipadung yang kudu. Oh, kudu tampi kuawe mah.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat, nuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
4: Iya, Bapak Nang.
3: Bapak Nang atanapi?
4: Bapak Pak Ogar.
3: Pak Ogar.
4: Di Tanjakan Kondang.
3: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
4: tadi? Desa Cibenar.
3: Oh, Desa Cibenar nya. Tah kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
4: Bapak? Keluhan tina sampean, teh sangkeur, renyem.
3: Mohon.
4: Dari paregel.
3: Paregelnya.
4: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
3: Alfa propolis.
4: Alfa propolis, alhamdulillah.
3: Aya karaos.
4: Aya karaos aya di lah aya karaosna gitu tah.
3: Ah. Pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
4: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
3: Hareuras.
4: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
3: Salit deui.
4: Salit deui aya matak bade namahan deui nya namihan deui
3: eta teh. Oh, ngagaleuh deui
4: nya. Ngagaleuh hiji deui
3: lah. Sabar tetes ka

0: Ngelut. Sekali netes gente genep tetes sekali teh.
1: Sabara kali sadinten?
0: 3 kali.
1: Mun enjing.
0: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
1: Mohon leres.
0: Jadi
1: sadinten 3 kali
0: pada dinten.
1: Aya reaksi anu karos harita kumaha waktos ngeleut ieu?
0: Alhamdulillah jeung hampang janten kan urang raten teh teu karjang gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tana meta kan diceknya tensi darah teh sabaran meta teh?
0: 150.
1: 150. Tawang kin ngaleutna tanapi bapa endangnya.
0: Nya.
1: Kin kirangan ngaleut nanti ngamami uyah
0: oh.
1: Coba ada selungsur kendara tinggi nama bapaknya
0: untuk mamu ya
1: ay ngamama ngamang saali di kirangan
0: nyanyanya
1: bapak ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
0: sami sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: ya,
5: kurang. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Ngaturkeun ribu nuhunna saketika bingahan saderek putak si parantos sumping.
11: Anuh nyaan ti kadukutan boboki geulis pisan itu Dewi Siti Ragen anu aya dina papanggungan. Doakeun jadi cing jadi bojo akal anu nomor 17. Aduh, mana pia dibeuteungeun kaula anu ngaran Jaka Hindiri?
10: Mangga. Satiacana digawitan oku pikiran Patih Supan disaurkeun heula we pelaturan saimara.
11: Bener batu cerita. Aturan-aturan tekek bagi teu ku hanteu, leut geuleut teh.
10: Cumun tapi dah kedah beres atuh.
12: Arti batu.
11: Apan meureun ieu teh geus direncanakeun bakal jeung teu beres.
10: Kahiji kapan teu meunang
11: bawa pakarang kangen oleh wang berok adik orang gede-gede kangen yang saya potong di menang di bangka pakarangan.
12: Kedua,
11: kedua anak kapan temenang nyelok panon jeng ngajong sieta
12: sieta tenaun
11: oh sieta wakitu pilaku dininya uuhan serua mulun pada boga kan beda letik jeng gede. Katiluna temenang ayah tuntutan dimana anak ayah kecelakaan semplak lengan semplak tatak potong lengan eta abeh dituna nepi ka maot
12: tapi
11: kudu bebas secara hukum saya marah
12: ya
11: bae tak kitu mana pi adi beteungan ka urang anu ngaran Jaka Kintiri memang jago teh budak teh jago teh batur mah keok tapi keur kaula wong lian bisa kasoran tapi keur kaula mah bisa
12: mangga dihaturkeun bae ka Raden Jaka Kintiri jago saya marah supados enggal sumping ka ieu tempat kalayan ka para wiaga
0: aya naon
12: anu parantos lami rupina teu acan nampi gaji. Nembe uang makan wungkul pangitan.
0: Uang makan 2500.
12: Sumuhun sumuhun, cekapkeun cekapkeun. Atuh cenah teu cekap itu bantilas keureutan. Sumuhun sumuhun. Aya. Kitu mangga.
11: Eh, sorak kana hadiah. Jago tiba, jago tiba. Hingga, hingga.

0: terus jadi di beuteung akang ti.
1: Mudah-mudahan ne pangrasa. Pangapunten paman ka pengkeran.
0: Mangaraden. Lucu pisan cu.
2: Olah tenana tuh.
0: Payunaneun teh mung dua deui rupina sareng ieu.
1: Teu pino.
0: Mudah-mudahan cing tulus jadi adi perut nyi.
1: Mudah-mudahan.
0: Nyaan geulis tuang raka teh. Padahal kahayang waktu ditonjok ku akang teh juralitong hudang deui. Heu api-api we. Geuni amplop mah peneuri.
2: Aya leuleur aya.
1: Panuhun we dina jalanna saemara ieu teh kenging dikotoran kunu kitu.
0: Olahna usum ayeuna mah.
2: Budaya.
0: Usum ayeuna mah, hampir ngabudaya nu kitu patut teh.
2: Rezeki teh.
0: Iye.
1: Numawi di nagara kaula mah teu kenging.
0: Teu naon teu meunang. Teu
2: tarama ulama.
0: Bener tegara.
1: Tega.
0: Pati.
1: Tega.
0: Ceuk rarasaan akang mah can eleh geuleuh ti baheula ge. Kamari pamajikan anu kolot jekuk beuteung dari tonyo kusak teu urang deui.
2: Percaya ka
0: pamajikan.
1: Mangga
0: atuh digawitan bae supados dipangkeneuh lapanangan antos jago sareng miminat. Ya, kaula pun taksi.
1: Kaula jaga kintiri.
0: Maju.

0: 말아. 뭐야?
1: Baku ai geus nyurakan semah deh.
2: Turun wadi magelujeng aing. Ajar pisan aja kagentri maju. Karo-karo gelo aing mau ngomong lalajo.

0: Bangsa mia prasta lawa lawa
1: kuda.
2: Aduh,
1: kumaha berja?
3: Balik kitu euy.
2: Baga geralugay.
0: Aya hudang anjeun.
1: Aduh.
3: Sina balik kitu. Balik anak.
1: Ampun. Rupina ieu teu acan sah dianggap elehna.
3: Naha panitia naha?
0: Naha panitia?
3: Naha panitia? Panitia ka goler.
4: Geus ka goler moal menang bokor moal.
3: Balik geus ka goler.
1: Kaula dek ngitung ti hiji nepi ka kalima. Lamun masih kene bisa hudang, nganu harti aya kene kawani. Hiji, dua, tilu. Aya kene meureun kawani dah.
3: Aya kene
1: kawani. Pina aya kene kawani. Aduh, tobat. Kasep jeuk kagintiri. Moal tulus jadi adi beuteung ti.
2: Akang teu kuat tandangan kasaktian.
1: Ampun.

0: kitu balawargi putaksi parantos ngejati pakalangan mangga ayeuna dinten kagenepulas undian anu kadua nyaeta undian anu pamungkas
1: saya
0: anu kakasih Prabu Puspadenta ahli sihir ieu nya mangga dihaturan alingih.

0: paeh ka Palembangke ngajampana bukan.
1: Deh nyai. Pantes lamun akang balik ka nagara sasar lamun teu laksana. Pamajikan kaula anu tujuh di bawah sare teh asa sare jeung hansip. Kulantaran nya pikiran ninget wae kana geulis jatana sikirageun.

0: Atu daya nama pamungkas awa day patanang ken wae atu tekuru gelut kadirkan kena kaulah rek dibawa eta putri. Kadar hayang harta kekayaan ku kaulah dibere emas picis ku merancingin kenjuman ku.
1: Rayi anu gelis jak rayi anu kasih jakang.

0: gintir moal kuat ngalawan Akang. Ai Akang geus kasohor ka mana-mana, ieu raja ahli sihir. Bisi maneh disihir ku Akang, bisi jadi korban panyihiran Akang, wayahna ngelehan maneh ti ayeuna. Upina moal tiasa pangrasa. Jadi kudu gelut wae wayahna. Tega lara, tega pati, tega pacua, haling, parisia.
1: Lujeng kaseh.

0: menerapkan ilmu sihir bakal neleti kajauhan si Jaka Gintiri bakal dijuralit
1: aing aing
0: cia.
2: Sadayana anu nonton sami olohok hampir teu ngijeup wayana ningali jujuralitanana Raden Jaka Gintiri kena ilmu sihir
0: nanging watak wantos Jaka Gintiri duduwong samanya
2: satria anu pinuh kudidikan rohani jasman jangira tangi

puspa rendah. Pranyata abu di jayeng rana pun jelima mas. Nyaan make ilmu sihir. Gara pasrahkeun Siti Ragen gintiri

0: watak wantos ieu raja ahli sihir barang bade ngaleupaskeun nyawa bisa keneh aya kasempetan nyaeta minahkeun ilmu sihir. Ilmu sihirna bisa minahkeun rasa cintana tina ieu wujud ka wujud jaka gentiri. Kurang ajar. Pae geni. Hoya!
1: Hidup jaka hidup.
2: Jaka gentiri lain bahaya, jaga urang euy, jaga urang euy.
1: Hidup jaka gentiri hidup.
2: Hidup hinge.
0: Aduh, nah kalepasan teuing Raden. Aman. Kalepasan laras putra teh bakal tingku parantos baluang we, aman.
2: Nah, ieu. Bu. Tapi Kang Masin pati nguningakeun sajumlah para penonton ieu teh geuningan maot.
1: Ya! Hidup jawa hidup,
2: hidup
1: jawa
2: hidup, hidup jawa hidup. Hidup jawa hidup.
0: Hayu kasep lumatak teu meunang aya tuntutan naon-naon oge ieu buktina geuning cu. Nyata bisa aya kajadian kieu untung we manehna geus neken dina ta perjanjian yen moal aya tuntutan naon-naon tapi kudu bebas ku cara hukum sembara
1: teu pina damal paman.
0: Aduh cu rupina ngantosan saha nu bade daftar deui we dina waktu saena oge dihaturkeun ka petugas ti nagara ieu rajana anu kakasih puspadenta parantos ngemasing pati tumakaning perlaya supaya dicanak petugas ti nagarana.
3: Abdi dugi ka maot. Nah, atuh Gusti meuni maksa-maksa penting anjeun padahal di nagara urang geus seueur keneh istri mah Gusti.
0: Teh sami-sami keneh awewe mah kitu keneh kitu keneh. Nya. Ngan beda nu belang jeung nu henteu. Tobat
1: bawa ka anjeun.
2: Bawa ka tu.
1: Unjuk sumangga.
0: Itu nu nonton dugi ka nu ngalung-ngalungkeun topi wae aya nu jungkir wae aya hidup teh jadi pamujian balarea andelan sadayana bari buda teh bari euyeuh-euyeuhan pamuji ditujukeun ka salira
1: tapi nu dama
0: mang ayeuna bakal nepangan tuang rama anu aya dina karaton sejalaporan heula Raden
1: sumangga paman wilujeng.

0: kumaha bet aya rasa kieu, aduh aceh.
1: Alah naon ngulang
0: paingan hese milarian jodoh aceh nepuguh panginten kaula anu bakal jadi jodoh aceh.
2: Aneh anak
0: gitu, aceh nemek rayi teh diancikan kurasa birahi dina ati. Dedeh ayeuna jeung dedeh kamari bet beda. Bet aya leuwihna dedeh ayeuna mah kasalira mo. Ku kituna emok dina waktos ayeuna ieu rayi aya dugi keuneun mugia tiasa nampina. Upami kersa teh mah aceuk dipijodoh ku rayi. Dijadikeun bojo ku rayi nuhun upami teu kersa nya sagedena ge tanaga aceuk awewe moal leuwih ti kaula sakula laki. Cek pangapunten ieu rayi. Duka kumaha dina waktos eta tepangna Siti Ragen sareng Jaka Gentiri tuna lampah eta kacarios Iraja Nagara. Nyaeta Prabu Jinawea Ramana Gintiri Ramana Siti Ragen kasumpingan pati. Anu aya di karaton watak wantos Raja Binekas Ratu Linuhung. Magelaran dina waktos ieu anu kaayaan di karaton seungit ngadalingding kastori angin-anginan kemang-kemang warna-warni nawiskeun Raja Linuhung. Tasumpingan Patih Cinareksa.
3: Rayi kauleun pangapunten.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya satahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami dilebetan teh. Kurang pemain lah di lebatan nyeri mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh ayah sakedik mayanon ayah benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sarang misal senoge okay, alhamdulillah tepatos kali iya ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami kemuru mah asam muter pami iya teh pas jantung teh nama te mung ayahnya sakedik deh minten dana me sabotol nyobain ten ayah na ngagaleh anu kaduana mudah-mudahan ayah.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh di konsumsi teh tilu kali sadinten teh pagi supaya badai istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kadua na mitun. Mudah-mudahan wae sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan salunama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
0: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: Iya. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Ada. Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak bisa sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Oh, gitu. Yeah. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya. Yeah.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga.
4: Botol, Bu, ya.
5: Iya.
4: Ya, Alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya
4: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak iya, apa namanya, perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Nyata.
4: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
4: Terima ya kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciami.
8: Radio Peace Ciami.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Manawiya. Asumpingan Patih anu sejangu ningakeun kajadian di alun-alun. Unira kangen dika. Kang Rayi.
1: Tuleng. Sembah sungkem kuhyuk panjenengan Sri Paduka.
0: Ditampi nuhun pujastuti sampean Rayi. Kumaha kaayaan?
1: Aduh, hebat. Hebat tuang putra Patandangna.
2: Dugi ka jadi sabiwir hiji pamujian ti balarea ditujukeun cap jempo ka tuang putra. Jadi yakin tuang putra teh Gusti teu muwajir. Di nengnek-nengnek ti lelemet. Di ais-ais ti leutik kalian dididik pangarti. Istuning ayeuna geuning katinggal mangpaatna
1: sapertos salira we nuju anom sun. Salira nuju anom teh kitu pisan meureun.
3: Abong kana kalebet teh manuk teh
1: bebejit anak cingcileng anak parak kukuncung.
4: Teureuh
1: rupina anu kiat.
0: Syukur bagja kumbayangan ngan panuhune eta pamuji teh ulah dihareupeun anak kaula. Bisi ngalunyak
1: nuningi dateng sandika
0: barang tiantawisna bae sang nalendra naroskeun yen kaayaan di puseur dayeuh laporan ti Patih yen aya nu masing pati temakaning perlaya Rayi
1: kaulah
0: bener aya nu korban
1: anu mau tuang putra tirupina kalpasan seun
2: raja anu pamungkas madugi kang masing pati tumakaning perlaya
0: boa-boa
4: aya mamalana
0: sieun aya mamala tina ieu kajadian
1: ada diayakeun katangtosan heula mun
2: nyaeta eta raja teh parantos nawis yen moal ngayakeun tuntutan naon-naon di mana aya kasilakaan beh dituna dugi ka maot
0: tapi teu bisa kitu ngaran-ngaran manusia teh cicing dina hiji martabat sanajan ayeuna nawis dina eta katangtuan
1: ti malem
0: tetep beda boga anak buahna bisi manehna teh ngayakeun serangan ka direk nuntut. Nyai caringcing mah perlu we ti ayeuna caringcing pageuh kancing saring set pageuh iket bejakeun ka hamba rakyat nagara supaya priatna jeung hati-hati
1: nuwuningi dateng sanika.
3: Arang nuju aya dina himawacana sapratanipun.
2: Dewi Siti Ragen diudag-udag ku rayina nyaeta Jaka Gintiri.
0: Tulungan. Tulungan amat tulungan. Naon Rayi itu si Siti Ragen lumpatan. Naon.
1: Geningan diudag-udag ku rayina nuju ocon panginten.
0: Tiraku.
1: Timalan.
0: Tulungan.

0: Naon ieu teh si tiragen?
1: Aduh, sadaya-daya kaula nuhun pangapunten. Paman.
2: Naon Nyai?
0: Naon geulis?
1: Sadaya-daya tiwas. Si Jaka Gintiri kausap korod.
0: Kausap korod kumaha?
2: Sap korod naon?
1: Asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan ku caritaanana si Jaka Gintiri pangeresa.
0: Nya naon?
1: Aduh, ampun teuing.
0: Jiga anu mabok panon beureum gular-gular tua toel. Ai pok-pokanana.
1: Nah, nepi ka sagarihal kaula nu.
0: Gerihal kumaha?
1: Pajarkeun teh cenah moal gaduh bojo pamiteu ka aceuk.
2: Oh, moenya.
1: Teu pina damel paman. Pok-pokanana si Jaka Gintiri rungsep ka kupingna.
0: Pajarkeun teh cenah hayu. Urang tepangan Kang Jeng Rama urang rengsekeun pertikahan darayi teh moal gaduh bojo pamiteu teu kaslira aceuk.
1: Kitu saurna kaula nun.
0: Bener eta teh.
1: Teu pina damel kaula nun Kang Jeng Rama.
2: Balik.
1: Sutiragen.

0: pangapunten kaula nun.
1: Diuk Gintiri. Nanaonan teh Raden?
0: Gintiri ngusap beungeut maneh Gintiri. Sadaya-daya ama kalaresan acik lumpatna ka dieu panuhune ama rengsek kene putra teh ayeuna pertikahan sareng pun lanceuk. Tobat.
1: Naon ieu teh banjo hideup?
0: Naon? Rengsekeun pertikahan ama putra teh moal gaduh bojo upami teu kapun lanceuk acik Siti Ragen. Katarik kataji ka pati-pati.
1: Bener teteh sia ngomong teh.
0: Teu pina damel kaula nun.
1: Ya angin tiri.
0: Laras pangrasa tobat. Panjar talel.

0: kurang ajar. Bener teteh ngomong teh.
1: Sadaya-daya kaulah nun kintiri musa penget rayi jahat teing.
0: Cing eling cu itu lancek saidung sababa.
1: Acek kayu urang sesonoan. Duh ampun teing si kintiri ama. Tersangka kalakuan nepi kak itu kintiri.
0: Lebar ku pamuji balarea, lebar ku ibawa jeng komara dek dilunturkan ku satrak itu. Eling sia
1: tikahkan putra ama.
0: Tersangka tebeda tidak demit sia hilte.
1: Pinas tikasah yang tumampara.
2: Pasti tebisa dipungkir kadar tebisa disinglar papasten anu tumiba.
0: Wadak wantos yena lendra saciduh metu sakacap nyata. Nyebat dedemit kaya putra najaka gintiri anu kalakuanana. Sasat bogoh kalancet. Leungit diri sayakti ilang warna nusa nyata. Jangelek jadi kiji makhluk.

0: Tomat ama.
1: Gusti naha tuang putra bet jadi kitu?
2: Kudu saimbang sajeng kalakuan. Kudu saimbang jeung wujud kalakuan kitu mah.
0: Acuk. Urang kawin acuk. Ama.
2: Sutiragen teu eling. Pati,
1: ulah
2: bawa buru-buru ka itu si Sutiragen.
1: Timbalan menyuk sumbangan.

0: Tujuh.
1: Aturan wakulan. Aturan kulan.
2: Syukur meja.
1: Damang wa. Damang wa teh.
2: Ime jeja.
1: Eta tara-tara wa awis-awis tepang eta ngagindi wa eta mah aduh geuning kana ningali wa itu.
2: Ya kitu teh ai dasi make ai baju henteu. Ai teh dipake ku dewek da kanya akang si lain ge teh. Pajarkeun teh cenah kado diheulakeun.
1: Leuh timpa kanya ah ni putra.
2: Heeh, ucu.
1: Kanya ah putra.
2: Ya kitu teh atuh da dewek teh ujang. Ngaran-ngaran di lembur teh atuh da ucu. Panggaliwota teh di imah teh sanajan bari jeung di tiungan ku waluh. Heuh ku daun waluh,
1: ku ari waluh nya wa.
2: Ku ari waluh panggalituk teh deuleu.
1: Jalu
2: wungkul. Jalu we wungkul.
1: Bisikan ku jalu nya.
2: Heeh. Aya 4 personil di imah teh. 8 kepala.
1: Naha make jeung 8 kepala wa?
2: Heuh da hiji personil teh 2 kepala.
1: Aya
3: ari bice dua pasang perangkoban
1: kepala atas kepala bawah
2: cuk lan kitu ujang anu aya patula patalina jeung kahayang akang si lain cenah buru-buru dewek teh kudu boga pibaturan hirup piraku nyeuseuh ngisikan kudu ku sorangan atuh batina wati geus aya panggupai inung si lain kudu menta buru-buru dipapageun di sekar mume tapi kitu oge sugan inung si lain teu kabobodo tenyo kasamaran tingali malum di dunya ucu heuh sok loba anu nya di lain-lain nu lain di nya nya tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong we ye lumampah teh wa teh syuk
3: ikan tenang sae wa sae
2: nek ka sekar mume wa teh satu acana atuh uak ka sekar mume uak teh bade nepangan heula we dulur-dulur uak
3: iya atuh kan tenar saya teteh
2: pun lanceuk nu dijonol yeuh Bapak Haji Sidik sareng etehna
1: laras
2: uak geten teteh ka uak teh sabulan sakali kurunyung ngirim kopi
1: eta mah
3: Ibu Haji Nining
2: Ibu Haji Nining sareng Bapak Haji Sidik
3: pangsirna teteh uak
2: atuh Mas Darjo Cep Sarip di Maharani Chef Herman ah CSCS Eye
1: Eye aya kulat
2: operator geten teteh ka uah teh cuk
1: heuh di toko Engal Jaya ge aya uah teteh ka uah teh nya di toko Engal Jaya
2: tah oh urang toko Engal Jaya di Banjar teh sarua we geten ka uah teh sok sagala dibahankeun nuhun cuk atuh urang parigi ye Ujang Mulyono
1: heuh
2: geten kadewek oge teteh komo kolot ilang.

0: aing teu cibuluh mah bah minta.
1: Si Abah minta kulan?
0: Geten, teh aing usum puteuy teh ngirim sabengkeut. Jang Ayub ti si Siti.
1: Ayub getol, Ayub ge barang kirim.
0: Barang kirim, Cuk. Hujan.
1: Kulan. Aduh, wa jeung goh goh jeung nanana.
0: Heuh, da puguh dipake leumpangan bari buligil nya pantes ye bronitis oge wa teh.
1: Mohon. Perwayahna kulan wa ah.
0: Cuk.
2: Kulan karoen.
0: Kadieu kitu Kakang Sae Ujang.
1: Si Akang atuh.
0: Da wek-wek nyang kere heula cape itu cu.
1: Akang. Akang.
0: Weh.
1: Itu di sahur itu. Akang heula cai itu bapak bade lason heula nan.
2: Isrek-isrekan sagala Akang.
1: Isrek. Mantu umalang. Isrek. Pro mana usun.
0: Puyeuh deuk ceu euy.
1: Hoyah rawe Kang lah.
2: Hawa meureun teh hiji.
0: Bais tipu. Ngaduelmu nyawa Ajit ngajak pasini angleng anu ngalenean opak mah emprak-emprak akan kentong kita behat
1: tau mau akan mau apa
0: baes tipu ngaduelmu nyawa Ajit ngajak pasini angleng anu ngalenean opak mah emprak-emprakan teuingkeurna nahaon paiis tipu ngaduelmu
1: aya wajitna Kang
0: aduh eish kolot baheula nya euy
1: nya bener Kang
0: basana teh dihalangan ku Siloka
2: heuh
0: putri geulis gagaweran capetang tah ara nyarita amis bu udi tara seuri berehkan tara masihkan upama init-initan memeh urang init itu mah geus nepi
1: lah ya ya
0: samping batik tetungtungan diketek teh dipihane diseuseuh mah henteu baseuh
1: aduh nya
0: dipoe teh kalangkangan tuh kapal tilalep ka langit kuya paeh ka tiisan pireu mata katorekan
1: simbol dewe anu
0: nu cebol cicing di lebak sirahna mapakan mega liar we sapanjang jalan manehanana emut ka Siti Nurhayati
1: aduh
0: gedong di tengah lautan ulah kapalang nyabela
1: bener
0: tinya kolot baheula naon cing teh hartina
1: naon tah teh Kang tah
0: kapal
1: eta teh
0: gedong di tengah lautan ulah kapalang nyabela kapal
1: teh apa eta teh eta mah kitu teh
0: eta
1: ngan bati ngarebab jangkung teh Kang tah
0: naon
1: ngan bati ngarebab jangkung
0: ngan bati ngarebab jangkung ngan bati nalangsa wae
1: naon ceuk Kang
0: heuh tara wangsa
1: nya terang wangsa bener
2: bisa enggak tarang cincung terang uce gitu mah
0: disangka palupu nangtung disangka kapi milik diri naon cing
1: naon teh Kang
0: belik
1: baik tak lele jumbo dipais takkan
0: lele jumbo dipais
1: make
0: lah awon dibungkusna naon cing
1: naon teh Kang
0: ewon
1: emer gede dijual naon teh Kang
2: butuh teh
0: mah aduh ampun
1: coba ka duit
0: dawa yeuh kamana si dawala euy
1: di dinya bieu ci
2: bieu di
1: gara-gara betah teu indah beten yang naon sana
0: euy hay ka dewek
1: lain Kang Dawala
0: geun teh ka dewek kemana euy si Dawala
1: kamana bieu pauek pauu Kang Uut teh
2: heh
1: tu teh disautu ku si Akang
0: dek ngawinkeun kolot dek teh euy
2: Akang teh
0: kolot meger pakokolot jeung hayang kawinna teh ka anak raja deui
2: boga kahayang sakitu ge
0: ari mawa bekal seureuh we jeung apu
2: kitu-kitu jeung panglai
0: heeh mawa panglai jeung jahe unggul dapet pamajikan teh lok mas menang meuleum
2: sakalian sisir kerep bawa
0: eh teh mah si monyong
1: sisir kerep
0: heh naon tadi kadenge mah ka jeung putri geulis gagaweran heuh naon cing
1: naon
0: nya putri geulis gagaweran anu geus minang loba anak. Ah, si aing ngomong teh kemana karep.
2: Ini ge gagaweran.
0: Hirup mini oge pamajikan asep anak geus gagaweran eta teh. Heeh, ampun euy. Huh. Bapak mah kejeung hayang kawin teh euy. Bapak sina mah aya ngidung ngaladenan padahal jeung ngeuneun di saimang diri lembur geus deuleum.
2: Ya, kahayangna kan.
0: Deung mah kejeung hayang kawin geus deukeureunjeung euy.
1: Nu babadu tanding we atuh nya.
0: Nu babadu tanding. Anu kudu ka dinya kuduna. Tuh. Ieu mah yuh.
2: Tapi teu kitu ai jodoh mah
0: akan. Heuh, kita ai jodoh mah. Mas di lemur dewek ya, ai jodoh mah pantes disangka-sangka eta. Akan. Wah, di petangga di lemur dewek. Aya nu ngawin muning jodoh mah.
3: Akan tidak.
0: Iya. Yeah.
2: Anu kitu jodoh.
0: Tadi di Halimi kungsi bae teu ngawin ucing. Jadi minan tu wau kente ucing ini mah.
2: Disebut jodoh careham dan
0: kita. Jodoh careham bisa jadi.
1: Sakinya ah.
0: Boga lagu naon sih dah wala. Lain boga lagu naon ngos beak waktu nage.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
5: Pak Kaim.
4: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
4: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
5: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami ah obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
4: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
5: Aya penten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penten sataunan lah.
4: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
4: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
5: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
4: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
5: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka parengkel aya nama tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
4: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
5: Nembe sabotol.
4: Ayeuna teh bade mese
5: anu kadua.
4: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
5: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
4: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
5: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak, cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
4: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur
9: ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
8: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Aduh, macilah ilallah. Rek, nam. Kira-kira nak lagi bapa cemok ditampik le. Nyaku mak engkewe, murun air lelaki muda pugu ditampik paranti diterima bihung tuing. Aduh, ampun, Gusti, aing boga bapa beger pak kokolot itu dasi di dasian kuda dipakai we.
4: Beger.
3: Mending ngamai pisan ni. Eh, ampun cai. Cah kakasih napa istri cai? Pigarwan bapa cai? Mun teu salah mah Siti Ragen ngaranna teh. Siapa? Siti Ragen. Mun Siti Nurbaya sakalian, Pak. Keneh abdi gelut nama jeung di si Datuk Meringih. Ah, begung ieu geuning si Datuk Meringih teh. Geuning. Moal teu ngebledag kudu wek dibere potong tunggal jelema kitu mah. Heeh.
5: Aya ka Kang mah.
3: Sarua we jeung ka kuring dalang ngonyang sarua Datuk Meringih mah. Heeh. Ampun Gusti. Lain kira-kira ni cuba pati apa rukun kawin cuba munti salah mah ya lima cina cu
6: mawan hiji-hiji nakanya
3: sugan sileng apa dewek bejaan ya lima nama hiji-hiji na hiji syahadat dua sholat tilu lain belegung mukitu mah rukun Islam ayo rukun kawin mah munti salah hiji iman ka Allah rukun iman ayo ngomong cek kawin dan bina cuing jik-jik kena rukun tetangga aing. Eta hiji-hiji nate hiji ketuhanan Umma Esa Pancasila tama.
7: Tapi kada acak teh Akang.
8: Ka mana karep ada dia.
3: Lain eta teh hirupna teh didenge henteu eta teh. Ngadenge berita saliwat-saliwat. Hiji panganten lalaki jak. Dua panganten awewe, tilu saksi, opat wali, lima ijab kabul.
8: Eta rukun kawin mah.
3: Mun teu salah mah eta mah rukun kawin di Indonesia atawa mah. Heukeun bae atuh di mana we? Tah kitu jang, tapi ulah boga rasa sileng bakal hasil teh si urang cokot gorengna we da puguh ningali kaayaan mun deui kieu.
8: Nya wah.
3: Puguh we da urang mah jelema heureut pakeun pungsat bahan dieu ka uhragap teu aya.
8: Mawas diri.
3: Hayu atuh jang ayeuna mah geus leureuh tina sape. Moal kaul heula kitu aa, montong ah. Aduh. Tulung. Tah. Naon ceuk euy? Naon teteh? Manuk unca teh kitu. Sejadi euy lubang teh mah. Nya lubang. Heuh. Nu kitu mah leuleu. Tulung. Sorana naon teteh Jang?
7: Sorana gayak.
8: Aya naon cenah?
3: Naonnya?
8: Wah, sora obat nyamuk mah kitu.
3: Bisa jadi sora obat nyamuk. Aduh. Bisa jadi sora amplop teh mah. Coba itu.
8: Jauh-jauh.
3: Jauh-jauh. Cing bubutkeun kitu pagra, boga anak kitu mah. Siling mah teh bodoh reueuh paranan wala. Siling mah ayeuna geus teu nyari. Ayeuna mah dewek kudu numpuk lalakon teh.
7: Kira-kira bahan tiis
3: mentong gitu lah. Matak siapa yang ngomong teh pikir heula antal mautu goblal mautu.
8: Urajang dieu pok.
3: Jadi urang teh kudu bisa nganjang ka pepage teh kudu bisa maos acara mati. Jadi cindekna mah teh urang teh kudu bisa mikir heula siapa yang ngomong. Nah, ngomong teh teh bakal ngebleduk. Sia kira-kira moal mah entong cing introspeksi.
8: Baru-baru
3: nulalajo urangnya teh seuri. Heeh, tadi nu aya ngalana beuh saperti na pikir heula memeh ditarima teh. Nah itu bakal diterima kuno hajat
7: bisa dipotong uang makan nih.
3: Oh udah cu nu hajat ya kudu sugema seluruh rupa
8: mulai jam 10 serelek
3: iya mah jam 10 karek terok-tok campala nu lajo birat cu
7: janela ditutup
3: janela ditutup-tutup kuno hajat daka duhung nunggu gitu dah eta buka hajat mere dahar isuk-isuk dipotong urut dahar
7: jamuan
3: cenah kan. Oh, banyak urut jamuan cenah. Aduh.
8: Ya kerbadalang goreng dodonges.
3: Tolong. Tah, cing sampurkeun dilejang di nunga gunung belah di itu sora datang amale. Naon teh tetangka naon belah itu teh? Mun teu salah tanu kitu dilepanan leuweung teh. Ai panan teh naon? Alamun di lemur masuk dipake bajigur teteh panan teh.
8: Seungit
3: jahe beulung jeung mah. Ha panan oge aya. Cing atuh pa sampurkeun.

0: Badranaya. Dina waktu eta Astra Jingga Dawala kaget ningali anu mulut pitulung anu naplok dina tangkapanan leuweun bari jeung awakna kabeungkeut ku areuy-areuy. Amuing deuleu itu Ujang aya nu kabeungkeut ku areuy
1: di luhur dina tangkapanan leuweun Ujang. Ih kakara sidik deuleu itu uluh beuheungna nepi ka panjang kitu bapak. Tuyung Gusti ayanya nu leuwih ti dewek goreng patut
2: aya wae jelema mah
1: sugan teh deweke nu goreng dodong es teh dulu euy.
0: Amuing amuing karunya deuleu itu beuheungna Ujang eulegeugan cu
1: tutulungan makhluk naon teh coba teuing atuh Ujang tulungan hei hei
3: nempolnya
2: aya ngatulungan nepi ka kitu
1: jiga jerapah euy heueuh
3: hei tulungan hai hai umay
1: eh
2: anjing jiga kadinya ata
1: heueuh kuring mah lain ata nya puguh da putra paeno heueuh cing kitu jang salasa urang kuncina perbah mana teh tenyong talamun areuy beulah dinya didudu tah pasti lesot
2: lesot
1: teh sok kitu silai amung kuring ngapek kenya ku aka yeuh sieun ku jurik lain sieun era sok silai gacu ah da barina ge eueuh nu dilegleg ku jurik ti baheula oge nya eueuh bejana cikan haling
3: tulungan
1: eish galau sia neureuwas euy barang rek ngodong mang nyebut tulung
3: tulungan he
1: mangga cicingnya tenurek ditulungan mah
3: lamun nulungan ka kuring hei hei ke digaji
1: nyak nyak kumah kuringnya nyok kenyum nyong pula di hore ya sok sok kenyak ay ay tati dia jika nayo
3: aduh ya syatik di talina hei
1: kenurangan eta nya anu teh kunyebut hei kuring mah nya
3: eta aduh pangmangkukeun kuring hei
1: nyayap kan mah ngeges ling kade sia monyong jo ngege dulu nu kitu mah jiga ieu jiga pacet
2: sok ngalamut nu kitu
1: nya nyot getih nyot getih matak beuheungna panjang ogeng kitu lamun nyot getih siling teh jadi bareuh moal
2: baru dioperasi
1: kan bae ieu mah itung-itung anuakeun ae kana dioperasi
2: ah eta
1: nya Dedi Halimi
2: sing aya
1: bina da eta atuh da
2: ringetan ayeuna
1: kana kana minum kana pel BK teh beuki
2: kana cengeng ah tarang na BK naon BK
3: aduh nuhun pisan manusia
1: sawang suna jang
0: amuing amuing saha ite
1: saha ite
3: ngaran kuring
1: heueuh
3: pami dipercaya mah kuring teh sakarepanan
1: saha cenah jang sakarepanan cenah ai sakar teh lain kembang pa
3: heueuh
1: padahal mun melak panan di ditu sigana buahna nu kieu unggul lumayan jualeun ka kebun binatang padahal apa lamun melak panan di dituduh lumayan geuning aya makhluk ieu kembangna teh kieu lumayan heug jual ka kebon ieu sampeu
2: aduh
3: sampeu ampun kuring teh lapar ongkoh kaanginan kahibunan kapanasan jeung sagala rupa
1: arunya euy aduh nuju puisi teh maca puisi
3: lamun percaya kuring teh geus sababara peuting aya di dieu. Beurang peuting kuring kahujanan kahibunan ge pantesna.
1: Deudeuh teuing acuk kunaon Ujang teh?
3: Anu mawi rupina kuring teh. Aya musibah. Patula patalina jeung dosa kuring anu kaalaman.
1: Alus euy lagamna euy. Heueuh sada Batawi urang kadipaten. Heueuh. Lain ai Ujang teh ti mana mimitina?
3: Ai mimitina mah ti lemur.
1: Heueuh bener.
2: Pas.
1: ai ti lemur teh naon geuning nyangsang di dinya?
3: Aduh kieu manusia.
1: Cing, caritakeun naon jeung ti mana asamu asa ilai?
3: Aisyah leresna mah kuring teh disapa ku nu jadi bapa. Pongana kuring teh nya kitu we boga dosa.
4: Minculak
3: meureun. Minculak. Hay abah teh saha?
1: Ngaran kuring teh Semar.
3: Semar.
1: Heeh.
3: Di mana lemur bapa Semar teh?
1: Jauh ti tumaritis kuring teh.
3: Ari eta nu di topi.
1: Kuring.
3: Heeh.
1: Piraku teu apalka kuring. Pan kuring teh Mr. Baron. Da ieu Mr. Baron tak teh. Tukang ngeberontak teh di mana-mana si eta mah.
3: Ari eta nu di kopea anu ngomong bieu nu panjang hirungna.
1: Kuring.
3: Heeh.
1: Ah, kuring mah da eueuh ngaranan jalu wayahna we tong nyaho ngaran kuring.
3: Ih. Ih. Ulah sok kitu.
1: Aduh, ampun.

0: Bade ka mana?
1: Nyata kuring teh ieu rek ngawinkeun ieu.
0: Saha teh teh?
1: Tah ieu teh bapa kuring. Bapa kuring teh duda. Ah, lain duda bujangan eh, aing bujang. Bujangan geus kolot teuing.
2: Jeung banget.
1: Heeh. Kaliwat teuing. Lamun ceuk di kampung teh mah basa, di kampung teh mah banget bujang banget. Semar ngaranna teh teh teh hayang kawin.
0: Kawin ka saha?
1: Saha teh, Pak?
0: Sutiragen, Jang.
1: Sutiragen ngaranna teh. Duh, leuwas gelo.
0: Ka saha?
1: Ka Sutiragen.
0: Nama ka hayang kawin ka Sutiragen.
1: Oh, da lalaki da Sutiragen teh awewe, nya pantes eh lalaki hayang kawewe mah.
0: Kurang ngajar sia. Ih. Tengukul ka kujur teu nilik kana kaayaan. Patut teu sarojeung batur, rupa teu sarojeung balarea. Hayang kawin ka anak raja.
1: Geuning sileng apa Sutiragen anak raja?
0: Jawab.
1: Kolotot.
0: Ih.
1: Hay kitu kumaha?
0: Eta teh Sutiragen teh kabogoh aing juing.
1: Lu. Urang ajarnya ceuk dek oge monyong nulungan anjing ka dempet. Nah, kabina-bina teuing sia. Ongkos siling teh ditulungan ku kuring. Kari-kari siling ngamak ka dewek naon ujug-ujug ngamak teh pugu-pugu.
0: Acuna mah kere ka urang Sutiragen.
1: Wajar eh da dewek mah lalaki. Sutiragen lengoh keneh.
0: Aing, kabogoh na cebelekung.
3: Timuruan
1: mah teh nya. Timuruan urang nya euy.
3: Kabatur dibet goreng teh manehna kitu nya.
0: Urang ngajar pisan sia.
1: Eh, mun tong ngamak sia. Eh. Urang mana siling teh?
0: Pinas tika sayang dumampara.
1: Iya geus. Ya strajingga dibabuk ku ieu Jaka Gintiri anu ngaku Sekar Panar. Dugi ka tutung ngemasing pati tumakaning perlaya.
0: Bapak, lamun, bujang. Teteh paeh pun lanceuk teh. Kurang ajar sia.

0: astaga enggak ada wala sok syah ayah jangan can waktu na kulit waru angan darus
1: luh bapak
0: tekening hirup deh syukur jang syukur cu tobat teing bapak montong dilawan montong disamperkan buru-buru ini tete dedemit
1: ini gak apa bahaya
0: aing lawan dedemit padahal
1: iya mah kuat
0: his kurang ajar siapa kejeng dengan anak aing wani gitu siapa pana sok siapa
1: bapak tong dilawan
0: pak tong dilawan cising jang cising kumada weh kedele
1: iya yang paeh murin jama
0: ayo abdi mah paeh pan bapak nungubaran ayo bapak paeh saha pernah cana diubaran ku belentuk sok siap jeng aing dele wah hebat oi bisa ngehirupan nu paeh oi maju siap ngehuruyan si tiragin ngenung harti paeh ku aing
1: sok jeng aing

0: Atena.
1: Sosian. Ladena ndeleye. Ajian aing sabtrenyu. Binas tiker sah yang tumampara.
2: Ie sekar panan di jamaku Semar Badranaya.
3: Ngadak-ngadak ieu wujudna leungit jangelek jadi jaka gintiri deui. Kalayan rasa bogoh rasa cinta anu nyayang dina manahna ieu jaka gintiri bogoh karakana ngadak-ngadak leungit ku ayana pangaruh ilmu Semar Badranaya.
1: Aden sia.
2: Luh. Nah, apa jadi kasep?
4: Nah, jadi kasep, Pak. Padahal uing pangdengeulkeun. Aya akam malah jadi kasep kalau beuki bareung.
2: Cileng mah lamun dibabu ku dewek kalau beuki tutung deuleuh. Nah, aya neungeul batur bisa jadi kasepnya.
3: Aduh. Ampun teuing Bapak, Bapak Semar nuhun kaulah ditulungan.
1: Amuing, amuing, amuing.
2: Saha ajeun teh?
3: Upami dipercanten ngaran kaulah teh Jaka Gintiri, Bapak Semar.
4: Saha den?
3: Jaka Gintiri.
4: Nah, asa geus ngadenge teh teh hawar-hawar Jaka Gintiri teh. Heueuh, cenah jago saya mara di sekar mume teh Jaka Gintiri
5: ngaran teh.
3: Upami mang percanten ka kaulanya kaula pisan jago saemara teh Astra Jingga Dawala. Ih.
4: Jadi kumaha peceh?
3: Nya kaula pisan jin jago saemara teh salira.
2: Jago saemara teh salira kitu.
3: Kaula. Kaula teh adina Aceuk Siti Ragen.
2: Nah, bet aya di dieu lain saemara.
3: Anu mawi kaula teh bogoh ka Lanceuk, bogoh ka Aceuk Siti Ragen. Sakawitna dugi ka kaula maksa ka anu jadi Lanceuk. Nya kapernah ku Kangjeng Rama akhirna kaula teh meunang panyapa wujud jadi nu tadi tea geuning. Nepi ka kaula teh ngabeles sati karaton. Ku ayana pangaruh ilmu nu jadi bapa da keukeuh kaula teh hayang kawin ka anu jadi Lanceuk. Tapi ayeuna saprak ditinggang ku bapa anyeun anu ngaran Semar Badranaya. Kaula teh mulang deui ieu wujud jadi kieu deui kalayan rasa bogoh sakaligus leungit tina diri kaula. Ai dosa mah kaula teh geus maehan raja ahli sihir. Bisa jadi pangaruh ilmu sihirna bisa abus ka kaula. Tak kitu riwayatna mah Bapa Semar.
1: Amuing, amuing, amuing.
4: Ih, Pak. Pi adi perwuteun ieu teh geuning. Pi adi beuteungeun geuning ieu teh lamun kuring naon pancak kaki nyebutna kayanya? Meng. Naon Meng?
3: Mang kitu belegung.
4: Tah eta Mang. Paman, paman. Pamane man, pamane. Paman panginteunnya, Pak. Atuh semah ka pihatur kahunyuk Meng, ai Meng, Mang.
3: Ditarima ku kaula Dawala.
4: Abi oge teu kantun ngaturkeun semua baktos kahunyuk Mang.
2: Ditarima Astra Jingga. Hayu ayeuna mah urang ka Karaton Nagara, kaula ka hiji.
3: Dek sasadu ka Kangjeng Rama. Bade munut di hapunten kaduana, ieu bapa maneh ku kaula langsung dek dijodohkeun ka Lanceuk kaula Aceuk Siti Ragen. Ari sabab geus bisa ngelehkeun ilmu kaula da kaula teh can eleh gelut tapi na ari ku bapa maneh.
4: Iya pantun bapa mah ti abdi ilmuna. Pan dididikna ge ku abdi. Dikeumna geus dina leutak 3 minggu teh teh matak jadi hideung oge.
2: Minggu sia gelo. Amana karepe ngomong teh.
4: Nya. Dibalur ku aspal ongkoh teh teh bapa teh. Da aya jero-jeroanana mah teu kitu teh teh. Nya.
3: Hayu Kakang Semar urang ka sekar mume dina waktu ayeuna.
2: Ieu teh leres nun,
3: cing percaya we ka kaula cepot hayu urang ngawinkeun bapa maneh.
4: Pak. Kene abdi nu nyawer nya.
3: Kumaha sih lain ngejang?
4: Kene urang buka pintu jeung kuring. Buka baju mending geus mah. Heeh. Nya. urang ngeyek seureuh naon teh di ditupan urang teh meureun. Heuh hayu. Eta mah da adat lin. Oh, tapi pan nilai sakralna mah gede nya. Nu penting mah nilai sakralna we. Nilai sakral eta sakral kitu beleguk. Heeh. Hayu atuh jang tuturkeun. Hayu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rengkasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim. Alim teh sanik kunaon bili dampakna tina obat peksambina.
0: Mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiarnya bapak tadi gentos weh ku nguping ti radio maya ayo lanong gitu.
0: Bapak pami panyawat nuju janten biasana naon nu karawas, Pak?
1: Tipe ini pami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal sape bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus sakinten ya
1: banyak sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipaina teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dirinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten kunga ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Padahal hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah
5: ya. Berair,
4: nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah set yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah,
5: ya
4: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: ditu mari itis kitu ite kulan ite pun bapa teh jadi lurah di dituna teh pami abdi LKMD ketua LKMD ite sin pun adi je mun abdi DKM di posyandu kitu aya sakali-kali di posyandu abdi teh ngalayanan eta sin anu di asmuni
1: imunisasi
0: gitu aeknya syukur bagja kumbayangan atuh kaula berat nyuhun berat nanggung berat narima kenana agungna kakrasana dat Gusti nu kagungan negrakeun rasa syukur jemarna ka salira sepuh sasat anjeun geus bisa ngajait kana kawiwirang kaula sabab lamun ieu balarea apa hamba rakyat nagara apaleun kana kajadian anu mudeh kieu moal teu rawing cilik kaula moal teu beureum beungeut kaula da beureumna mah ieu tos diwakilan ku pun lanceuk cing. Lamun teh sia ka mana karep cing? Ngawiwirang cing ieu di hareupan aki. Syukur bagja kumbayangan naon atuh kapalai dina waktos ieu mangga bilih palai harta kakayaan mas picis kumarincing inten jumanten. Wayahna gintiri bawakeun harta kakayaan ieu ka sepuhan.
2: Duh, pangapunten nama.
0: Sajabina putra bade nyuhunkeun dihapunten ka pun lanceuk aceuk Siti Ragen sateuacanna putra teh bade nguningakeun wae wireh putra teh sasat eleh jajaten ku ieu kasepuhan anu sakawit mada putra teh okoh pigelan pati sareng ieu kasepuhan Semar nanging putra teh teu kiat eleh jajaten sajabina wujud parantos gentos deui kieu teh leungit rasa birahi ku pangaruh ilmu ieu kasepuhan sedengkeun kapan ieu saemara teh teu acara aya pembubaran masih keneh berlaku masih keneh berjalan nya ku kituna janji putra teh ka ieu kasepuhan wireh pun lanceuk teh bade dijodohkeun ka ieu kasepuhan Kakang Semar kitu pangresa
3: kitu ieu janjina teh sieun janjina tuang putra teh wireh pun bapa bade dijodohkeun sareng pun biang lawak kan nyebut pun biang atuh da acan pun bibi kitu aya acan mah kitu lah manawi kitu oge eukeur mah eukeur ieu teh pun bapa teh sasat lunta na titu maritis teh sajangiring saemara kitu jeun
2: kitu pangresa
3: wo kitu maksud jeung tujuanana
2: tepino
3: ari ama mah nya kasaha-saha bae oge doa we da aye kolot mah teu dibenerkeun ngahalang-halang sumawana ngadu-ngadu ka anak sabab jadina pertikahan teh moal bisa lancar upama tanpa cinta antara jenis jeung jenisna moal wani nikahkeun urang kaum oge oge ama teu bisa aye tanpa cinta jenis jeung jenisna mah atuh sakalian we kitu bebeja kalanceuk maneh bari caritakeun oge menta di hampura langsung
2: tapi no dama dimanapun lancek ama
3: aya di patamanan belah tukang
2: aduh permios kaulah nun

0: winastika sayang tumampara Semar Badranaya dirontok ku Astra Jingga oge kudawala dicanak ngejati payunun Inalendra. Sutiragen
1: kaula nun
0: nanaonan
1: si Jaka Gintiri leuwih ngahina tobat.
0: Aduh
1: acekna kabina-bina ting pada angkewe atau dipengker parantos teu aya jalmina bade ngomong kitu.
0: Hawatos teuing ama wayahna we ka itu Jaka Gintiri nyokot harta kakayaan Mas Picis kumarinceng wadahan heug udagkeun ka itu karunya
1: unyuk sumangak kieu.

0: Kakang Semar. Giri lusilan paingan. Giri hartina gunung. Lusit cacing. Paingan nyata teh sangka sarbuk sabarang nyamuk. Aduh, cilaka. Makna kabina-bina teh. Buah aya mamala na kangge kamok.
1: Aceuk cilaka.
0: Ieu jelema lain jelema samanea piraku we kakarek ngejati karaton ayeuna geus leungit tina panempo. Geus leungit tina paningali Kang Kakang Semar. Be. Geus leungit tina paningali. Nah asa kabina-bina teuing aman. Jaka Gintiri, aduh sadaya-daya kaulan pangresa ka kulon lowong kawetan teu aya ka kalereuleuh ka kidul lapur jelema anu tiluan neme parantos leungit tina paningali.
1: Beuh nah sitiragen nepi ka kitu padahal atuh ulah dihareupeunana dek nampik mah
0: sadaya-daya paur aya mamalana we ama
1: nyatang tuwe da moal henteu cing atuh teangan
0: anu mawi lapur ama kedah ka mana milarianana be
1: nyai
0: kaulanun
1: lain menta supaya beritakeun ai atuh ka balaria supaya datang deui wayahna nyai
0: ampun teuing amah si Jaka Gintiri ngahina ngahina piraku putra dikawinkeun kanu jiga belentuk. Ampun ampun teuing.

0: Aduna lampahan waya di karaton I Prabu Jinawiya Jaka Gentiri oge Sitiraget.
1: Kacarios Semar Badranaya di perjalanan bakatin ku nyeri kana batin wireh ditampik sapajerogan.
0: Ngablesat ningalkeun Astra Jingga Dawala.
1: Anu dina waktos eta parantos aya di alas pringgan di ngacala sakedet netra. Maklum lumampah diserangan ku kanyeri oge perwatek ilmu Bayurota Semar Badranaya sakilat parantos aya di leuweung.
0: Yalung kana tangkal kai bari jeung prihatin gali.
1: Ayana ujang ya wis kena dikin pinasti mapak baya kena lara umungku. Amuing amuing ujang anu jadi sangka tadi nasib aing nepi ka

membunuhku karena aku jujur, Abuing. Tuturkan aing astagi ngada walah hayu urang balik ayana. Disangka astagi ngada walah anak papa hujan disangka bet patongong-tongong jeung kaayaan batiniah ayana.

kamu ingnaon kasang tukang na nepi ka kieu ayana. Semar Badranaya lajeng emut kana Purwadaksina. Purwa eta hartosna wiwitan Daksina Wekasan.

0: anu jadi persoalan timureun Ujang.
1: Naon teh awak?
0: Heueuh, salah dewek deuleuh cuk. Dari dewek teh ti sawarga mah baheula dan teu make wujud ieu wae teh cuk. Aye geus ka dunya make ieu da puguh wae teh keur nyumput puni di nu caang negrak bari teu katemong Ujang.
1: Wujud di udara minangkan aya
0: nama. Heueuh.
1: Panginten atuh.
0: Aye keur di udara mah uat teh teu kieu baheula. Ayeuna kopi darat geus teh. Heh. Tapi dewek moal ngarasa ara lamun kieu carana deuleuh.
2: Ah ulah wa.
0: Lamun ulah. Heh, dek genti wujud heula we uat teh rek make nu baheula sugan. Lamun masih keneh nampik make nu baheula heuh meureun lain. Ieu inung si lain teh Ujang.
2: Kenapa palsu pangeutan wae.
0: Heh. Lajeng ieu Semar Badranaya ngagibekeun dirina leungit diri sayak tilang warna nu sanjata jangelek jadi Ismaya. Nyata Sang Hyang Ismaya nurut cahya sesekar ningwang. Nurut cahya sesekar

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dijunten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka 7.30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu tah lah sakadeun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu saraos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu hati abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 60.

0: Lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol alpa propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka 3 botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh alpa popolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter, ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya. Ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pembangunan fisik material yang tanpa diimbangi dengan nilai-nilai agama sering cenderung membentuk manusia yang materialistis. Tolok ukur dan sudut pandang dari segala persoalan hanya terbatas kepada benda yang nyata yang berada di sekitarnya. Akibatnya muncullah pola hidup konsumer yang tujuannya tidak lain adalah prestise, harga diri, kebanggaan, dan kemegahan. Maka terjadilah perlombaan di dalam mengejar sesuatu yang bernama materi. Mereka menyangka bahwa itu semua dapat mengekalkan kebahagiaan, dapat menunjang kehidupan yang langgeng. Ada yang berlomba-lomba mengejar-ngejar harta. Seluruh waktu dalam hidupnya habis untuk mengejar harta. Tidak peduli siang atau malam, sore atau pagi, sujud tidak lagi sempat, Allah dilupakan dengan agama jauh. Ada yang berlomba mengejar-ngejar pangkat, jabatan dan kedudukan, tidak peduli menjilat ke atas, menginjak ke bawah atau menyikut kiri dan kanan, bahkan teman pun jadi lawan, lawan pun jadi teman, bukan soal, yang penting pangkat terkejar. Ada yang berlomba memperbanyak kendaraan, sejak dari jet pribadi, pesawat kapal pesiar, sampai kepada mobil-mobil mutakhir. Ada yang berlomba memperbagus rumahnya, ada yang berlomba memperbanyak istri dan anak-anaknya. Seluruhnya tenggelam di dalam perlombaan yang menurut ukuran mereka akan mendatangkan prestise, kemegahan dan kebanggaan. Allah subhanahu wa ta'ala menegur, memberikan peringatan dalam surah yang pendek, yaitu surah At-Takatsur. Al-hakumu at-takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Al-hakum ay syaghalakum an ta'ati rabbikum. Kamu telah lalai daripada taat kepada Tuhanmu. Dan yang menyebabkan kamu lalai itu tidak lain at-takatsur. At-takatsur artinya at-tabahi bi kasrati mata'id dunya. Bermegah-megah dengan memperbanyak kesenangan hidup duniawi. Dengan kata lain, berlomba-lomba mengejar kemegahan duniawi telah menyebabkan kamu lalai daripada mengingat, daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila orang cenderung materialistis, seluruh kegiatan hidup dikerahkan untuk berlomba memperbanyak materi, apa namanya harta benda, apa namanya rumah, apa namanya pangkat dan jabatan, maka dikala itu seseorang akan sangat mudah lalai daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hilanglah kesadaran bahwa sesungguhnya apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini tidak lain hanya barang titipan sementara. kita cari, kita kejar, tapi setelah kita dapatkan, jangan dia dijadikan tujuan. Jadikanlah dia sebagai alat. Apabila harta benda duniawi sudah dijadikan sebagai tujuan daripada kehidupan, maka sesungguhnya kita sudah terseret dalam satu siklus, satu lingkaran setan yang tidak akan pernah berujung. Sebab manusia dalam berhadapan dengan materi duniawi tidak akan pernah mengenal kata cukup, tidak akan pernah mengenal kata puas, dan tidak akan pernah bertemu dengan titik. Selalu koma, selalu kurang, selalu tidak ada cukupnya. Apalagi kalau bicara soal keenakan, kenikmatan, kesenangan, itu cuma sekedar sudut pandang saja. Saudara barangkali kalau mengkhayal akan berkata, alangkah enaknya jadi menteri, naik mobil empuk ber-AC kemana-mana disambut. Menteri juga barangkali akan berkhayal seperti saudara, alangkah enaknya jadi rakyat biasa, bebas duduk angkat kaki di warteg tanpa ada yang mengamankan, tanpa harus terikat oleh protokol-protokolan, tanpa harus diatur ini dan itu. Jadi perbedaan cuma sudut pandang saja. Mungkin tukang bakso melihat tukang cukur itu enak, sebab kepala siapa saja bisa dipegang. Tapi barangkali juga tukang cukur melihat tukang bakso itu enak, dan begitulah selanjutnya. Keenakan cuma perbedaan sudut pandang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu agama memberikan kesadaran, seluruh yang kita miliki, yang dititipi oleh Allah dalam kehidupan ini berupa materi keduniaan, hakikatnya adalah alat dan bukan sebagai tujuan. Apabila alat sudah kita jadikan tujuan, kita akan terjebak ke dalam satu perlombaan yang justru akan mencelakakan kita sendiri. Inilah yang saya maksud dengan sirkuit celaka. Perlombaan yang hanya membuat kita jerih, payah, keringat bercucuran, tenaga terkuras, tapi tidak akan pernah sampai ke garis finish. Karena memang tidak ada garis finishnya. Betapapun jauhnya satu perlombaan, dia mesti punya garis finish. Tapi kalau sudah at-takatsur, berlomba bermegah-megah diri, maka barangkali tidak akan pernah ada garis finishnya. Kita akan terseret dalam lingkaran setan berputar di seputar itu, tanpa tahu kapan berhenti dan di mana titiknya. Agamalah yang memberikan kesadaran. Al-hakumut takatsur. Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai daripada taat kepada Allah Tuhanmu. Semua sadar bahwa kita diciptakan tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah. Nilai pengabdian ini sering lentur, nilai pengabdian ini sering luntur, manakala kita sudah berlomba-lomba bermegah-megah dengan materi kehidupan dunia. Islam jelas tidak menganjurkan penganutnya jadi orang miskin. Bahkan Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran. Ayat yang pertama turun juga kita tahu, Iqra, baca olehmu. Kan seolah-olah Quran cuma tidak langsung saja bilang, hai orang Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kita kepada kekufuran. Jadi miskin sama kufur tetangga. Artinya dalam kondisi miskin, kemudi hati itu mudah terombang-ambing. Oleh sebab itu sering kemiskinan umat Islam ini dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk menyebarkan agamanya. Padahal agama adalah soal keyakinan yang tidak mungkin ditunjang dengan supermi, ditunjang dengan beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa. Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan adalah soal kebenaran, dan kebenaran itu adalah milik bersama. Tujuan diciptakannya manusia tidak lain adalah untuk melaksanakan ibadah. Kalau orang tenggelam dalam perlombaan memperbanyak harta, mempertinggi kedudukan, memperindah segala macam yang sifatnya duniawi, biasanya itu akan membuat dia lalai dari taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. terkadang bukan hanya lalai daripada taat, juga sering terjebak kepada maksiat. Karena kalau pola pandang dan tolok ukur sudah benda duniawi semata-mata, sangat tidak mustahil orang lalu terjebak ke dalam prinsip menghalalkan segala cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun halal. Akhirat nomor 18. Nah, bukankah memang barangkali kita sejak kecil sudah dilatih untuk materialistis? Umpamanya, kita hanya sering dilatih untuk takut kepada yang konkret-konkret saja. Takut kepada yang nyata-nyata saja. Seorang ibu kalau menakuti anaknya, aduh nak, kenapa ini kau kerjakan? Kalau bapakmu tahu, waduh, habis kamu. Nah, kita lihat, kalau bapakmu tahu, kalau polisi tahu, kalau hansip tahu, kalau satpam tahu. Tapi jarang seorang ibu menanamkan kepada anak, nak, kenapa ini yang kau lakukan, nak? Bukankah kau tahu Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar, Allah, nak. Diajarkan takut kepada yang gaib. Karena kalau takut dia kepada polisi, dia pasti bisa cari tempat lain dong yang polisi kagak lihat. Kalau takut dia kepada satpam, minggir dong ke tempat yang kira-kira satpam gak lihat. Tapi kalau sudah takut itu terpulang kepada Allah, kepada yang gaib, tidak sejengkal tanah pun yang terhalang dari pengetahuan Allah. Tapi itulah salahnya kita. Sejak kecil anak-anak sudah kita latih untuk takut hanya kepada yang konkret-konkret saja. Akibatnya sampai dia besar melembaga dalam kehidupannya. Dia nyolong, kata temannya, kamu nyolong ya? Iya. Kok nyolong sih? Emang? Kenapa nyolong? Biarin. Kamu kan tahu Allah lihat? Tahu. Kenapa nyolong juga? Biarin. Asal orang jangan lihat, kalau Allah mah lihat dia kagak ribut. Allah enggak ribut katanya. Nah, ini kan satu refleksi yang timbul daripada kenyataan. Jikalau orang hanya dijejali rasa takut kepada yang konkret-konkret saja, kepada yang zahir-zahir saja, yang akan tumbuh lalu mental kucing. Sopan, tenang, kalem, ayem, nggelenggem. Kalau ada orang, sedikit orang meleng, kucing kelihatan watak aslinya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh sebab itulah, maka agama lewat surah yang kita bicarakan pada pertemuan ini memberikan peringatan. Kala, jangan begitu dong. Kamu boleh mencari dunia, silahkan cari harta yang banyak, cari pangkat yang tinggi, tapi jangan itu membuat kamu lalai daripada taat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena keinginan mendapat harta yang sebanyak-banyaknya lalu melakukan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itu sudah membuat kita lalai. Jangan karena ingin mengejar kedudukan yang tinggi lalu jilat atas injak bawah, gak mempan jilat, dukun dipakai. Itu kan sudah membuat kita lalai. Nanti kalau berhasil, wah, dukun kita paten. Tapi kalau gagal, dukun sialan, gagal mandu. Hilanglah Allah dalam kehidupan kita. Makin materialis, dan perlombaan ini membawa kita kepada kecelakaan. Kala, sekali-kali jangan begitu. Berlomba boleh, cari uang yang banyak. Tapi setelah uang didapatkan, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan sebagai tujuan. Saudara, bekerjalah yang giat, carilah uang. Tapi setelah dapat, ajak ngomong tuh duit. Bagaimana ajak ngomongnya? Gini, duit, setengah mati gue nyari lo duit lo. Sore, pagi, siang, malam, peras keringat, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nyariin lo duit. Sekarang kamu sudah saya dapatkan. Kamu milik saya duit. Karena kamu milik saya, jadilah kamu budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu. Ini idealnya. Kamu harus jadi budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu. Nyatanya kan ada orang nyari duit, setelah duitnya banyak dibudakin oleh duit. Dia sendiri tidak bisa merasakan kesenangan daripada duitnya, konon lagi orang lain. Mau ke pasar ngitung 16 kali. Naik bajai 1000. 1000 itu kalau ratusan semua 1000 lembar. Hitung-hitung, mendingan jalan kaki. Jalan kaki, tengah hari bolong, panas, kan dibudakkan oleh uang.
4: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat, keluarga Anda.
2: Cari karier, kejar pangkat, kejar kedudukan. Setelah ditemukan itu, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan tujuan. Pangkat kau milikku, karena kau milikku, kau harus jadi budakku. Jangan aku yang jadi budak kau, pangkat. Satu saat dia harus lepas dari kita, jiwa ini lapang. Kenapa? Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada pangkat yang kita sandang. Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada harta yang kita bawa. Jadi harta itu, pangkat itu, kedudukan itu ada dalam hati, tapi tidak berurat dan berakar. Kalau dia berurat dan berakar dalam hati, berat misah sama harta itu. Berat. Sekedar ngasih fakir miskin cepek juga berhitungnya 17 lembar. Dengar di kantornya mau ada mutasi, pindah dia dari tempat basah ke tempat kering, baru berita burung udah meriang duluan. Ini nanti bagaimana, itu nanti bagaimana, ini nanti bagaimana. Kan tidak jarang orang yang kena istilah kerennya zaman sekarang itu post power syndrome. Post power syndrome ini pernah dianalisa oleh Nabi. Kata beliau, irhamu salasatan minan nas, sayangilah tiga macam manusia. Siapa mereka? Pertama, azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina. Ini yang sering terkena post power syndrome. Biasa kemana-mana dikawal, dihormati, datang ke tempat ini protokol siap, ini serba diatur, semua serba beres. Begitu jabatan selesai atau pensiun, habis orang gak indah-indah. Dia lihat orang diemin aja, orang diemin dan orang tonton. Ini kalau gak kuat mentalnya, itu kena post power syndrome. Akibatnya ya bisa jantungan, bisa leper, bisa darah tinggi. Ya penyakit-penyakit yang zaman dulu kita nggak kenal. Ini kan makin banyak dokter, makin maju ilmu kedokteran, makin aneh penyakit. Saudara hadirin yang saya hormati, post power syndrome. Kena apa yang dinamakan frozen emotional attitude. Tidak kuat menghadapi kenyataan. Azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina, itu sangat perlu dikasihani. Yang kedua, ghaniyan qadif taqor, orang kaya jatuh miskin. Ini juga sama, biasa hidup apa ada, serba ada, lalu harus hidup apa adanya. Ini kalau kurang kuat, benar-benar memble. Kalau tidak kuat mentalnya, biasa hidup serba enak, serba nikmat, cuma kerjanya neken cek, main apa itu kredit card, macam-macam fasilitas dipunyai, tahu-tahu jatuh bangkrut, jatuh miskin. Kalau tidak fondasi agamanya kuat, bisa gantung diri, bisa bunuh diri, bisa frustasi, bisa terkena psikosomatik, tekanan jiwa mempengaruhi faktor biologis, timbullah tekanan, terjadilah penyakit aneh-aneh. Afghanian qadif taqara, orang kaya jatuh miskin, itu perlu dikasihani. Yang ketiga, wafaqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Hanya kebetulan orang bodoh itu punya kekuasaan. Hukum bisa dipesan. Ada aturannya haram Ustaz Dadah, haram dikit aja dah. Sibuklah Tuan Fakih ini, ahli fikih ini, mencari dalil kebet sana kebet sini supaya yang tadinya haram benar bisa jadi haram sedikit. Padahal yang minta ini orang bodoh, tidak ngerti agama, cuma karena punya kekuasaan dipermainkan oleh orang yang fakih. Orang yang fakih ini dipermainkan. Kasihan orang yang seperti itu. Wa faqihan yal'abu bihil juhal. Ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Akibatnya karismanya hilang, wibawanya lenyap. Dia menyangka bahwa dengan mengharam-haram sedikit-sedikit itu dia bisa mendapat keuntungan yang berganda-ganda. Padahal akibatnya itu hanya akan membawa kecelakaan saja. Allah peringatkan benarkanlah, sekali-kali jangan begitu. Cari uang yang banyak silakan, ngejar kedudukan yang bagus boleh, bikin rumah yang hebat silakan, ada kendaraan bagus silakan, tapi jangan sampai kamu terjebak kepada sirkuit celaka, perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Sering dicontohkan orang menghayal melamun, kamu kenapa enggak mau ibadah? Lah bagaimana mau sembahyang, saya di Jakarta masih ngontrak. Bingung tiap akhir tahun kontrakan habis. Ah, kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan, tenanglah saya ibadah. Baiklah, baiklah, oleh Allah diberikan rezeki bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Sudah punya rumah sendiri belum juga ibadah, apalagi mulur lagi. Habis bagaimana mau sembahyang, rumah kecil banget. Pinggir kali asal hujan bocor ya. Kalau bisa punya rumah permanen, rajin dah ibadah dah. Iyalah, iyalah, diberikan rezeki bisa bikin rumah besar. Kamarnya banyak, halamannya luas. Kendaraan belum ada. Perabotan belum lengkap. Sudah ada kendaraan, belum kayak orang-orang. Sudah kayak orang-orang, masih sama dong, kudu di atas. Kapanlah selesainya? Kala sekali-kali jangan begitu. Jangan kamu mengumpulkan harta bermegah-megah membuat kamu lalai dari taat kepada Tuhanmu. Engkau tinggalkan rukuk dan sujud, engkau jauh dari masjid, engkau kering dari kehidupan beragama. Sebab itulah maka pembangunan fisik material tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan mental spiritual. Tidak hanya cuma dalam teori, tapi juga harus dalam praktek. Selalu pembangunan yang hanya mengarah kepada fisik material, jauh dan kering dari agama, hanya akan melahirkan manusia-manusia materialistis yang terjebak di dalam sirkuit celaka perlombaan yang tidak pernah mengenal garis finish. Soal itu agama mengajarkan, orang kaya itu siapa sih? Yang banyak duit? Belum tentu. Yang kebunnya di mana-mana ngebelata? Belum tentu. Yang pabriknya selebar lebar? Belum tentu. Yang punya segala macam peternakan, dari peternakan gajah sampai peternakan kutu? Belum tentu. Agama memberikan tuntunan yang sangat luhur. Orang kaya itu adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin itu orang yang selalu merasa kurang. Bagaimanapun banyak duit saudara miliki, kalau masih merasa kurang, masih miskin saudara. Saya punya uang 1.000 rupiah, Anda punya uang 1.000.000 rupiah, mungkin saya lebih kaya dengan uang yang 1.000 ketimbang Anda 1.000.000. Kenapa? Dalam tangan saya uang 1.000 besar artinya, sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi di tangan Anda uang 1.000.000, kebutuhan Anda lebih besar daripada itu lagi. Maka agama mengajarkan sifat qanaah, merasa cukup, dan itulah sumber kekayaan yang hakiki. Orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, nanti kamu akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Jangan sekali-kali begitu, suatu saat kamu pasti akan tahu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Thumma latarawunnaha aynal yakin. Thumma latus'alunna yawma izin anin na'in. Nah, kapan perlombaan ini akan menyadarkan orang biasanya? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu dekat ke liang kubur. Itu biasanya kalau istilah orang sekarang baru ngeh. Asal sudah nafas sampai tenggorokan disambung dengan selang. Sudah Senin Kemis dibantu dengan alat picu jantung. Gerak, gerak, gerak, gerak. Sudah kayak orang mau gergaji kayu. Dikala itu barulah sadar orang biasanya. Dan kesadaran semacam itu, kesadaran yang terlambat. Kesadaran ala Fir'aun. Fir'aun selagi hidup diajak beriman dan nehi aja. Tapi ketika dia tenggelam di lautan merah bersama seluruh tentaranya, dikala nafas hampir terputus, keluar ucapannya, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aduh, kalau begini mah saya juga percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun, saya beriman kepada Allah. Lagi timbul tenggelam mau sekarat baru beriman. Hatta zurtumul maqabir. Kamu telah lalai dari sebab bermegah-megah sampai kamu masuk ke liang kubur, dekat ke liang kubur. Kalimat zurtum di sini menjelaskan bahwa kubur itu tidak selamanya. Zurtum itu dari kalimat zaro ya zuru, berziarah. Orang berziarah kan sebentar. Ke kubur itu sama dengan berziarah kita di situ. Sebentar, tidak akan selamanya, tidak akan kekal dalam kubur. Bahwa kubur itu cuma satu halte dari sekian halte yang harus kita jalani. Hatta zurtumul maqabir aymutum wadufintum fil kubur. Sampai kamu mati, dikubumikan dalam kubur, barulah kamu sadar bahwa perlombaan itu hanya sia-sia. Bahwa perlombaan itu tidak akan pernah mengenal garis finish. Bahwa perlombaan itu akan membuat kamu celaka. Begitulah umumnya kebanyakan orang yang terjebak ke dalam paham materialis, baru menyadari kesalahan langkahnya pada saat napas sudah sampai di tenggorokan. Ternyata uangnya yang miliaran rupiah tidak sanggup menyambung napasnya. Ternyata kendaraan yang serba mewah berkilat tidak sanggup meneruskan kehidupannya. Ternyata pangkat jabatannya yang tinggi yang membuat dia menyebabkan temannya jadi lawan, lawannya jadi teman, tidak akan sanggup menghentikan sang malaikat maut. Kalau keadaan sudah begitu, baru sadarlah kita terlambat. Karena saat seperti itu akan dihadapi oleh setiap orang. Kala, jangan begitu. Sadarlah kamu bahwa kalau sudah dekat ke liang kubur kamu baru insaf, itu terlambat. Sebelum nafas sampai di tenggorokan, pintu taubat masih selalu terbuka. Tapi manakala nafas sudah sampai di tenggorokan, tertutuplah pintu taubat untuk orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perlombaan dengan bermegah-megah terhadap materi duniawi, tolok ukur dan pandangan hidup yang terbatas kepada wujud benda semata-mata, memang sering menyebabkan orang lalai, sering menyebabkan orang lupa diri, tidak sadar tentang hakikat yang terpenting dari kehidupan ini, yaitu tentang dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana dia akan pulang. Sungguh, ilmu pengetahuan tidak akan pernah mampu menjawab persoalan ini. Sungguh, filsafat juga tidak berdaya menghadapi pertanyaan seperti ini. Hanya agama yang mampu memberikan kepastian batin tentang hakikat dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Makin kita renungi pertanyaan ini, makin kita menemukan diri sendiri, dan makin kita menemukan mengenal diri sendiri, kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin terpanggil kita untuk dekat dengannya, mentaati segala perintahnya, dan berupaya menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan demikian, selamatlah kita dari satu perlombaan yang hanya akan menyeret kita kepada menghalalkan segala cara, jauh dari agama, jauh dari Allah, bahkan jauh dari sesama manusia. Karena umumnya perlombaan seperti ini akan cenderung melahirkan manusia yang egois.
5: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Muslimin rahimakumullah. Lebih jauh mari kita mengikuti peringatan Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal seperti itu, fa ulaika humul khasirun, maka merekalah sesungguhnya orang-orang yang merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Disebutkan di sini dua hal yang sering menyebabkan kita jadi lalai. Amwal dan aulad. Harta dan anak-anak. Materi dan keluarga. Perlombaan di dalam mengumpulkan materi sering menyebabkan kita menjadi lalai. Begitu juga amanah berupa anak ini. Sering kita lalaikan atau sering membuat juga kita menjadi lalai. Kita lalaikan dalam arti bahwa keduanya, baik harta, baik anak, merupakan amanah dari Allah. Setiap orang tua akan dimintakan pertanggungan jawab. Apabila kita lalaikan amanah ini, maka resikonya akan kembali juga kepada kita. Tapi satu hal yang jelas dalam ayat 9 surah Al-Munafiqun ini, bahwa perlombaan memperbanyak harta dan anak-anak yang masuk dalam kelompok at-takatsur itu tadi akan menyebabkan orang khasiru, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang rugi. Perlombaan yang hanya akan membawa kerugian semata-mata. Kemudian di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Iza azamat ummati dinaran wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah, wa iza turikatil amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi." Ada tiga hal yang kalau kita kerjakan akan menimbulkan tiga macam akibat di dalam hadis ini. Pertama, iza azamat ummati dinaron wa dirhaman, apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham. Artinya kalau umatku sudah menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari dinar dan dirham. Dinar dan dirham ini kalau bahasa Inggrisnya dokat. Segalanya diukur dari segi dinar dan dirham saja. Nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam dari mereka. Memang ada kalanya kita berkata bahwa tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau itu dijadikan landasan dari segala sesuatu, itu yang dijadikan ukuran, itu yang dijadikan tujuan, kita hakikatnya sudah gagal sebelum melangkah. Apapun apapun saja profesi kita, apabila sudah menjadi pendewa dinar dan dirham, akan hilanglah kehebatan Islam, akan dicabut kehebatan Islam itu. Umat Islam bisa dibeli, ulama bisa dikontrak, kiai bisa dicharter. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila umatku sudah membesar-besarkan dinar dan dirham, bermegah-megah dengan itu, berlomba-lomba memperbanyak itu, itu yang menjadi tujuan dan tolok ukur dari segala kegiatan, nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam, hilang itu wibawa. Walaupun dia bernama umat mayoritas dalam jumlah, tetapi dia minoritas dalam peranan. Mayoritas dalam bilangan, tapi minoritas dalam percaturan kegiatan hidup ini. Kita ingat di zaman pengembangan Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba-lomba mengorbankan dinar dan dirhamnya untuk kepentingan agama, bukan mengorbankan kepentingan agama untuk mencari dinar dan dirham. Kita di zaman sekarang sering terjadi penjungkiran nilai, terbalik yang kita amalkan. Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ismail untuk kepentingan agama. Kita sering sekarang ini mengorbankan kepentingan agama untuk anak-anak kita. Dulu anaknya yang dikorbankan buat agama. Sekarang agamanya dikorbankan buat anak. Dulu dinar dan dirham dibelanjakan untuk menopang agama. Sekarang agama dijadikan alat untuk mencari dinar dan dirham. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, memang apabila dinar dan dirham digunakan untuk penyangga perjuangan, itulah idealnya. Saya katakan tadi, dinar, dirham, uang, dunia cuma sekedar alat, bukan sekedar tujuan. Kita memerlukan alat ini. Membangun pesantren tidak cukup dengan semangat. Membangun rumah sakit Islam tidak cukup dengan pidato. Membangun masjid tidak cukup dengan semangat menggebu-gebu. Kita perlu semen, kita perlu pasir, kita perlu batu kali, kita perlu besi. Dan itu semua beli. Tidak turun dari langit seperti turunnya embun di waktu pagi. Tidak mungkin rumah sakit Islam muncul ke permukaan hanya dengan sim, salabim, abra-gedabra. Oleh sebab itu, saya bersyukur kecenderungan belakangan ini, pengajian-pengajian akbar di berbagai tempat tidak hanya sebagai ajang untuk menanamkan akidah, membina ukhuwah, tapi juga menjadi sarana di mana kita mengumpulkan dana, menghimpun potensi umat, menginventarisir potensi untuk kepentingan pengembangan daripada agama. Meskipun ada satu dua orang yang salah paham tentang ini, sampai kemudian saya mendapat satu merek yang cukup tidak enak untuk didengar, mengkomersilkan pengajian katanya, karena memang ada pengajian yang menggunakan sistem
6: 102,4 FM Peace Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Acis, sebenarnya juga tidak etis. Undangan berikut infak yang seluruh hasilnya digunakan buat kepentingan agama, apakah itu rumah sakit, apakah itu madrasah, apakah itu masjid, dan satu sen pun saya tidak menuntut bagian dari itu. Saya malah berprinsip sepanjang saya masih laku untuk dijual dan itu memang buat kepentingan agama, persilahkan jual saja, asal buat masjid, pesantren, madrasah, rumah sakit Islam, kegiatan syiar dan dakwah, silakan. Tapi kalau sudah dijual buat kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri, tentunya dunia akhirat sulit untuk ridho kepada tingkah laku yang semacam itu. Kita memerlukan dana. Umat di daerah membangun memerlukan dana. Dan dana itu tidak hanya datang begitu saja. Kita bersyukur bahwa untuk menghadiri pengajian sekarang ini orang mau mengeluarkan uang, mau memberikan infak dengan ikhlas, tidak dengan keterpaksaan. Kenapa tidak? Sehingga ini lalu diinventarisir untuk kepentingan pembangunan agama. Ratusan juta rupiah terkumpul dari pengajian-pengajian rutin ini, pengajian-pengajian akbar ini. Puluhan masjid terbantu, rumah sakit Islam terbantu, musola selesai. Ya walaupun tidak lalu semuanya beres, tapi gemaknya itu sudah cukup menyentuh untuk menyadarkan orang bahwa harta baru kekal kalau dia sudah dibelanjakan di jalan Allah. Nah, yang celaka kalau dinar dan dirham itu yang dijadikan tujuan. Mengadakan pengajian semata-mata untuk cari uang, uangnya buat kantongnya dewe. Itu yang membuat dicabutnya kehebatan Islam itu. Segalanya diukur dari sudut itu. Sehingga ketika seseorang datang bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ini, maka hal semacam ini sesungguhnya satu nikmat yang perlu kita syukuri sepanjang menginventarisir potensi umat benar-benar digunakan buat kepentingan daripada agama kita. Jadi peringatan tegas dari Nabi ini, iza azamat ummati dinaron wa dirhaman nuziat minha haibatul Islam, apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham, maka akan dicabutlah kehebatan Islam dari tengah-tengah mereka. Remeh saja orang memandang kita, enteng saja orang memandang kita. Satu. Yang kedua, peringatan Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah, apabila umatku sudah saling mencaci maki, apabila umatku sudah saling berbantah-bantahan, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Kalau sesama umat ini sudah saling menjelekkan, apakah yang menjelekkan itu lebih bagus dari yang dijelekkan di hadapan Allah? Dua-duanya sama rendahnya. Pribadi saya mungkin puas kalau saya bisa menghantam saudara di depan umum, menjelek-jelekkan nama saudara. Tapi lebih baikkah saya dalam pandangan Allah sama rendahnya dengan orang yang saya jelekkan? Itu pun kalau yang dijelekkan benar-benar jelek. Kalau cuma sekedar fitnah, wah lebih celaka lagi nasib si orang itu tadi. Ini artinya menyadarkan kita bahwa umat ini sudah diikat dengan akidah. Beraneka ragam kita, tapi harus ada kebersamaan. Berbeda kita, tapi harus satu. Sebagai satu ummatan wahidah, satu umat yang satu. Oleh sebab itu, persamaannya lah yang harus kita angkat ke permukaan, bukan perbedaannya yang kita perbesar. Sudah datang waktunya umat Islam bangun dari tidurnya, jangan lagi dibuai oleh irama mayoritas. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena persoalan-persoalan kecil yang tidak prinsip. Sudah datang waktunya umat Islam bersatu, menyusun saf yang lebih lurus oleh karena ia dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang tidak semakin ringan. kalau kita bertengkar dengan kita, kalau kita saling mencaci sesama kita, bukankah Yahudi tepuk tangan? Bukankah Nasrani menari-nari? Bukankah pihak ketiga akan menangguk di air keruh? Dan kerugian akan terpulang kepada kita semua. Tapi inilah realita. Bahwa yang kita hadapi ini sesungguhnya musuh kita di luar kita, bukan di dalam kita. Apakah itu kemiskinan, kebodohan, maksiat, munkarat, ketidakadilan, kezoliman, kesewenang-wenangan, dan lain sebagainya. Yang musuh jadikan musuh, yang teman mari kita rangkul. Jangan terbalik, teman dimusuhi, musuh malah dirangkul. Maka berpesta poralah musuh-musuh Islam ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi memperingatkan dengan tegas, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Jikalau umatku sudah saling mencaci maki, sudah saling berbantah-bantahan, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Satu ayat menjelaskan, jangan sebagian kamu meremehkan, yaskhar, mengecilkan, menganggap enteng orang lain. Boleh jadi yang dihina, diremehkan, dianggap enteng itu nilainya lebih bagus daripada yang menganggap enteng. Dan hakikat segala sesuatu itu cuma kembali kepada Allah. Di sanalah penilaian finalnya. Manusia hanya melihat yang zahir. Makin banyak harapan hidup ini kita gantungkan kepada manusia, makin banyak kita harus bersiap untuk kecewa.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, peringatan dari baginda Nabi, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan, maka akan hilanglah keberkahan wahyu, akan hilanglah keberkahan Quran, akan sirnalah keberkahan agama. Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan, artinya di tengah masyarakat sudah tidak ada lagi yang menyerukan ini baik, ini tidak baik, ini halal, itu haram. Mari kita sholat, mari makmurkan taklim, santuni yatim piatu, makmurkan masjid. Seruan ke arah itu tidak lagi terdengar. Sementara tinggalkan judi, tinggalkan minuman keras, jauhi zina, seruan semacam itu pun tidak lagi terdengar, maka hilanglah keberkahan wahyu itu. Karena amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan bagian daripada ajaran agama kita, menjadi sponsor dari segala macam kebajikan dan menjadi penghalang daripada segala macam kemunkaran sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki masing-masing. Nah, saya kembali kepada persoalan pokok di awal pembicaraan tadi. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya tidak lain adalah upaya. Bagaimana kegiatan yang sifatnya fisik material ini diimbangi dengan kegiatan yang bersifat mental spiritual? Upaya menghidupkan majelis-majelis taklim, upaya memakmurkan masjid-masjid sebagai laboratorium rohani untuk mewujudkan keseimbangan dalam pola pikir yang akan berlanjut dalam gerak hidup yang kemudian akan tertuang dalam segala perbuatan manusia. Apabila sudah terwujud kepincangan dalam pola pikir, akan pincanglah caranya bertindak dan berbuat, akan pincanglah pandangan hidupnya, akan pincanglah orientasinya di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Islam dalam berbagai aspek kehidupan mengajarkan sistem keseimbangan. Mencari harta boleh, tapi tidak boleh keluar dalam kerangka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba silakan, tapi untuk kebaikan. Bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk menumbuhkan gengsi, bukan untuk meninggikan prestise dan harga diri, tapi

bahwa umat Islam di dalam ia menjalin kebersamaan itu harus seperti orang main sepak bola. Saudara lihat, orang main sepak bola, kalau pertandingan belum dimulai, silakan kumpul di luar lapangan, atur strategi yang baik. Tapi kalau pertandingan sudah dimulai, turun ke lapangan hijau, jangan kumpul terus. Masa ada sepak bola gotong royong? Groyok ke sana, groyok ke sini. Ya kalah terus. Harus ada yang jadi penyerang tengah, kan begitu toh sepak bola. Harus ada yang jadi kiri luar, kanan dalam, striker, back, penjaga gawang. Yang penting kerjasama, teamwork. Lalu mampu menciptakan operan-operan. Yang jadi back, jangan ngiri sama yang jadi penyerang tengah. Jangan hasut, sebab bagaimanapun juga, andai kata si penyerang tengah berhasil menjaringkan bola ke gawang lawan, kan kemenangan bukan kemenangan satu orang, kemenangan satu kesebelasan, kemenangan satu tim. Ini yang sering terjadi, back ngiri sama penjaga gawang. Lalu penjaga gawang ngiri sama penyerang tengah, penyerang tengah ngiri sama kiri luar. Ya kapan mau menggolkan ke gawang lawan? Kita ini satu kesebelasan, posisi boleh berbeda. Umat Islam itu harus ada yang jadi camat, lurah, bupati, gubernur, menteri, jadi jenderal, jadi konglomerat, jadi pengusaha, jadi teknokrat. Yang penting kerjasama, teamwork, mampu menciptakan operan-operan yang akurat. Diego Armando Maradona, enggak pakai dia, enggak. Itu katanya maha bintang, gagah, hebat, bintang lapangan hijau. Kapan Maradona hebat? Kalau ditunjang oleh 10 temannya yang lain, merupakan satu kesebelasan. Bagaimanapun hebatnya Diego Armando Maradona, kalau dia sendirian lawan satu kesebelasan, remek. Dia hebat, dia jenius, dia maha bintang karena dapat operan dari teman-temannya. Bukan jegalan, operan. Jadi oleh sebab itu bagaimana kita menciptakan operan-operan akurat yang akan melahirkan kebersamaan di tengah-tengah umat. Artinya, satu contoh saja. Misalnya, seorang pengusaha besar, oleh karena kesibukannya di dunia bisnis, tidak perlu jadi ketua pembangunan musola. Tapi kalau ada musola belum selesai, operan. Operannya itu yang penting. Apa yang dioper itu? Semen, apa batu kali, apa besi? Yang penting operan. Operannya akurat. Kadang-kadang ada terjadi juga frustasi ngelihat lawan kesebelasannya terlalu kuat, ngoper-ngoper ke gawang sendiri. Jebol. Kan sering terjadi begitu. Muslim didukung oleh umat Islam, ketika punya posisi menguntungkan malah mempersulit Islam. Ini kan ngoper ke gawang sendiri, bunuh diri namanya. Boro-boro jebolin gawang lawan, asal jangan bunuh diri juga lumayan. Jadi kalau saja kita mampu menciptakan kebersamaan-kebersamaan seperti ini, baju boleh berbeda. Seorang muslim boleh dibungkus baju ABRI, boleh dibungkus baju dokter, boleh dibungkus baju teknokrat, boleh dibungkus baju konglomerat, sekedar baju. Tapi kalau terbukalah baju itu, kelihatan dadanya, terbersit nilai imannya, meresap sampai ke tulang sumsumnya. Dan pada saat Islam dikuti-kuti, akan timbul kecintaannya, akan timbul, saya muslim dan saya bangga dengan Islam saya. Saya muslim dan saya mau berbuat untuk Islam saya. Saya muslim dan saya siap mati untuk Islam saya. Dengan baju apapun dia terbungkus, kalau roh, jiwa dan semangat semacam ini tertanam, saya yakin kita umat Islam akan mampu berbuat lebih banyak dengan mewujudkan operan-operan akurat yang sangat diharapkan oleh umat itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,

Baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, tapi jikalau bernama Muslim, persamaannya yang dicari, jangan perbedaannya yang diperbesar. Nilai persaudaraan yang diikat dengan akidah semacam inilah yang banyak dicari orang, yang banyak menyebabkan orang masuk Islam. Di mana masjid kelihatan benar sebagai simbol kehidupan demokrasi dalam menciptakan ukhuwah, wawasan ukhuwah ini. Masjid simbol demokrasi. Siapapun masuk masjid, buka sepatu, demokrasi. Siapapun orangnya, tidak peduli merek apapun sepatunya. Apa itu keluaran Cibaduyut Bandung? Apa itu modelnya Belly Beltoni Itali? Tidak soal, masuk masjid, buka. Jumatan, kopral datang lebih dulu, depan, pral. Jenderal datang belakangan, belakang saja, pral. Tidak ada fasilitas khusus dalam masjid, karena di rumah Allah semua manusia sama. Si jenderal jangan lagi merasa jenderalnya, si pengusaha jangan lagi menonjolkan kebosannya. Masjid adalah simbol demokrasi daripada kehidupan umat. Sebab itu jangan terjebak kepada sektoral di dalam kita berbicara tentang ukhuwah ini. Kita boleh terbungkus dengan baju apapun, tapi kalau di balik baju itu tidak lain jiwa Islam yang mau berkorban, mau mengeluarkan harta, bahkan siap mati untuk Islamnya, maka kebersamaan itu akan mudah kita wujudkan. Tapi sepanjang kita berpecah belah, sepanjang kita centang perenang, maka tidak akan banyak yang bisa kita lakukan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya dibolehkan tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam memakmurkan masjid, berlomba-lomba di dalam menghidupkan majelis-majelis taklim, berlomba di dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar, berlomba di dalam menyantuni yatim piatu. Tapi prakteknya kan kadang-kadang terbalik. Kalau sudah kumpul, yang diakur-akurin, udah nambah kebon belum? Pabrik udah diperluas belum? Bisnis sudah sejauh mana? Belum pernah ada ketemu lalu kongko, masjidnya udah digedein ya? Jarang yang ngomong begitu. Madrasahnya sudah bagaimana? Sejauh mana? Mesti yang enak itu ya nyocok-nyocokin, bagaimana rumahmu sudah, bagaimana kendaraanmu, bagaimana pesawatmu, bagaimana bukankah itu juga takasur dari obrolan kan nanti yang belon kan timbul panasnya. Gile dia udah beli gituan, gue belon. Timbul panasnya, lalu berusaha, berlomba lagi, bersaing lagi, berlomba lagi, bersaing lagi. Walaupun persaingan perlu, karena tanpa persaingan orang jarang mikir. Hidup itu kalau nggak ada tantangan kan tidur kita. Orang hidup smooth, smooth gitu ya. Jalan tenang, setenang, ya nggak maju orang itu. Orang itu baru bisa mengalami kemajuan kalau dia sudah dihadapkan kepada tantangan, gemblengan, gojlogan, fitnahan, hinaan, caci maki. Persaingan itu perlu supaya orang mikir. Kalau mikir, dia berbuat. Kalau dia berbuat, dia bisa maju. Tapi persaingan yang sehat, bukan persaingan yang lalu menimbulkan fitnah, menghancurkan nama baik orang lain, yang dilatar belakang oleh sifat hasud, dendam, iri hati, lalu menghalalkan segala cara. Tidak, bukan itu. Persaingan yang sehat ini akan menjadi alat picu agar orang lalu berlomba di dalam kebaikan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya boleh tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan, berlomba-lomba membangun masjid. Bukan berarti di sebelah masjid bangun masjid lagi, bukan. Kadang-kadang karena ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba, enggak apa-apa dah. Di sebelah masjid, bikin lagi masjid. Akhirnya azan perlombaan main kenceng-kencengan. Bukan itu yang diinginkan tentu, bukan itu.
bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana memfungsikan masjid, bagaimana membina umat dan lain sebagainya. Jadi pembicaraan ke arah itu akan menimbulkan rangsangan untuk berlomba di dalam kebaikan. Kalau dia kok bisa menata masjidnya sampai makmur, jemaah senang datang ke sana, anak-anak muda betah di masjid, kenapa saya tidak? Apa konsepnya? Nah, ini kan berlomba, tapi berlomba dalam kebaikan. Kalau dia bisa menghimpun anak-anak muda lalu diarahkan kepada jalan yang positif, kenapa saya tidak bisa? Dia punya potensi yang saya juga punya. Berlomba dalam kebaikan. Perlombaan semacam ini akan memberikan ketentraman, karena jalan yang ditempuh jalan ibadah. Tapi kalau perlombaan materi, at-takatsur tadi, yang timbul bukan ketentraman, panas. Karena panas, udah dekat, panas kan tetangganya hasud, dengki, iri hati, sakit, demam, orang lain maju, meriang. Nah, kalau sudah begitu, hasud yang jadi bisikan hati, ya sudah, segala macam cara dilakukan untuk menjatuhkan orang lain. Dan itu sudah bukan lagi persaingan yang sehat. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh sebab itu, kita tutup pertemuan singkat kali ini dengan satu kesimpulan, bahwa harta adalah sekedar alat, bukan tujuan di dalam kehidupan. Tanpa harta barangkali orang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan bahwa orang lalu akan bahagia. Termasuk di dalam kata harta ini, pangkat, jabatan, kedudukan, anak, istri, keluarga, rumah, tanah, pabrik, kebun, peternakan, dan lain sebagainya. Perlombaan yang dianjurkan di dalam agama adalah perlombaan untuk berbuat kebaikan. Maka masalahnya sekarang, bagaimana kita memanfaatkan harta ini untuk sebanyak-banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Semoga kita mampu melakukannya, dan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang celaka, yang lantaran bermegah-megah dengan kesenangan dunia saja. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rengkasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon beli dampaknya tina obat peksambingnya
0: mohon pada de 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak
1: ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarnya satu acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya mari eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya yo ikhtiar nya bapak tadi gentos we ku ngamuping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pak?
1: Tipayna pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 eta teh si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal sape itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu suspensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus sakinten ya banyak
1: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipaina teu unggal wengi unggal waktos kitu geter gitu
0: bapak cara konsumsina kumaha

Cokro Aminoto atau nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng papasahan namina Pak.
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraat gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh cina sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sate acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, keras herbal nu sanesna tah teh kana disebatkeun, anu cocok teh ieu alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Taina teh terus nembe hiji kan nembe sabotal bapa ngeta-eta terus rada ipis ieu teh. Betak leuwih deui teh kitu tah. Naros sehat teh, gar ieu rada baal di kaki teh nitisan kitu.
0: Nembe CF sabaraha botol ku propolis?
1: Hiji.
0: Janten nembe sabotol bapa atos majeng kasehat?
1: Majeng kasehat terus robih pisan kitu.
0: Kuningat ti manten Pak alfa propolis?
1: Bapa sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos Bapak, mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi, sobian we ku alfa propolis insyaallah cocok tutina.
0: Dur nahun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid ya, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Bungur itu jantung, paru-paru, lambung, gula, asam urat.
0: Upamitos janten kumaha karosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae tapi itu biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon tahu kiduna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami terus pengobatan tos kamana wae Bah?
1: Ka rumah sakit cukup tos 20 kali 20 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami Bah?
1: Satahun langgung.
0: Tos lami nya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon Bah?
1: Alpa
0: propolis ya Bah. Tah, saatosna konsumsi alpa propolis kumaha karosna Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh kelebihanna robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana luka raosna lancar. Terus biasa aktivitas mah lancar.
0: Bapak janten alhamdulillah tos sakinten ya Bah nya. Mohon kita saranti abdi Bah, Abah kedah si rutin konsumsinya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat, kurang sami ihtiarkeun Bah nya. Terus nuhun Bah. Pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: uhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng pingsireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Nah, tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu yeuh langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya probihanna teh, Pak?
2: Kitu jeung kitu eh.
1: Heeh.
2: Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Abis,
1: nya
0: abis langsung dongkap ke dia gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
0: Tos dileut ku abis nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
0: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna status konsumsi alfa propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna nama kita mam kersa. Nama mam teh kersa wae.
1: Iya.
2: Nama teh tabu 8 ge hayang emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
0: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Bisa mah upami nangge ieu ge motor gitu tah. Atang ka eureun heula.
1: Oh.
0: Pal.
1: Mohon kalitan mah.
0: Kalitan mah ayeuna mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon mohon tetep
0: kasimpen eta mah gitu. Propolis mah nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis? Kasabaraha dinten, Pak?
0: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten kasabaraha Bapak aya probihan?
0: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
0: Pas aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun

0: dengan kapilu, alhamdulillah. Terus karawas perobihanannya, bapak atas kabuktoskan hasiat alfa propolis, sakanti abi, lajengkan konsumsina, rutinkan konsumsina, oge, orang sami-sami ikhtiarnya, terus na ikhtiar, orang tawakal ke Gusti Allah, doa, mudah-mudahan Pak Atang teh biasa sehat sampurna. Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya didugikeun kana sanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
1: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagal ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge cieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alfapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alfapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi alfapropolis ayeuna anu emam kumaha, Pak?
1: Ya, anak sama emam, ya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak iya karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih keneh aya namun nya alhamdulillah ai damang mah atos mun nya bade diceraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli ayah nubade didugikan kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sepatus bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana sahabae dimana bae pamugi bilih ayah anu gantu gaduh penyawat sepatus abdi atanapi naun bae itu mangga dicobian ku alfapropolis insyaallah ayah khasiatna. Sareng ka alamanku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kali tu kadie tisak kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Udarsko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos, kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat, jelatutan, siremen, sareng cangkeng.
0: Paregal gitu, Pak. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nunggu naon, Pak?
1: Dokter, diurut, kantos.
0: Jantan Bapak, atau cobi-cobi pengobatan, kantos aneh, soalnya. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: No, alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya nu jeuleutanana. Nah, patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meuseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari, 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana, bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya, kanggo masyarakat, sami warga Kampung Sinar Jaya, pemaya nu taraos panyawat sepertos abdi. Ya, cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun, pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Petang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kelimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tantos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah.

0: ti ungut-ungutan. Manehna oge kungsi ngadenge pengarahan kitu teh dari desa sok milu urang riung. Ngadengekeun penerangan ti ibu-ibu PKK jeung petugas KB. Keur di lemur mah can pati ngareti karek ngadenge wungkul sok babari poho. Ari ayeuna mah geus Jonghok jeung Rukminah beki ngareti horeng kitu kanyataanana.
1: Ceuk, nya kartos ku abdi ge ayeuna mah da geningan nyaan jalmi teh mani uyek pas sedek. Abdi mah nemetrang ayeuna pangeusi kota Bandung teh sakitu gegekna. Keur abdi aya di kampung mah can karaos padatna jalmi teh. Numabi pantes kabeh teh penting ceuk. Ih, nyapuguh nyai. Mun teu aya program kabe bisa kumaha teuing padatna ieu alam dunya. Jumlah jelema unggal poe namahan. Ari lahan keur cicingna anggere keneh. Dahareun kurang. Lila-lila pan mata timul kasusah. Hese keur tempat cicing, hese dahareun, hese pagawean, hese hirup. Nu akhirna mah moal laksana gemari parepeh rapi atuh. Gemari parepeh rapi, gemari paloh jinawi. Lamun jelemana loba teu puguh mah kitu. Nya kartos ceuk. Ari itu saha ceuk?
0: Nititi nunjuk kaburuan ka jalma nu ngabdul dina gang. Rukminah ngalieuk, anabreh satangana geus ngabring rek ka jalan.
1: Oh. Ayeuna teh gerakan kebersihan. Kebersihan lingkungan teh geningan. Karek inget eukeu oge, untung ku nyai ka kiri. Hayu ah urang milu yu. Teu bari ngabeberah teh. Ngabangbrangkeun pikir. Ongko ngara aya pengalaman we di pokona mah ongkona kitu teh eceuk-eceuk mah. Aya pengalaman kitu. Da urang mulai buang di untuk pugu atau jeng kacang aja ibu-ibu teh gitu. Tara cuma da pugu si buku di pasar gitu. Hayu ah, mumpung salah saja orang ngilu kebersihan ni teh.
0: Rukminah nantung terus dangdang saperlu na. Nyititi nantung tarang na keru.
1: Ari kebersihan naon ce. Ih, ari nyai. Jadi emang geus matuh. Saminggu sakali. Sok ngayakeun gerakan kebersihan atuh sampah-sampah nu di imah oge heung dikumpulkeun dipilihan aya sampah naon teu dingal sampah organik jeung sampah non organik kitu hatina aya non organik teh anu bangsa sabangsa mingdus kertas beling botol kitu nu teu bisa bubuk lah sedengkeun ari sampah organik mah anu bisa bubuk bisa langsung buruk. Contohna teh heueuh ning dimak sampah teh aya anu urut-urut sayuran, urut kadaharan. Eta mah pan bisa diurai cenah pengetahuan teh mah kitu. Jadi pupuk eta teh. Tah dipilah-pilah di dieu mah kitu. Asup kana program kebersihan oge mikir sampah ulah dina solokan, ulah dina tempat anu sembarangan tapi kuduna tempatna supaya engke teh puguh numpukna. Jadi ibu-ibu mah wayah kieu. Tah bapa-bapana isuk-isuk lamun pare libur teh. Ari pamuda jeung pamudi pas sore kitu nyai. Penting kebersihan teh nyai jeung wajib dilaksanakeun ku sakumna warga kota jeung umat manusia cek agama oge hade teh. Kebersihan teh sebagian daripada iman. Lain ukur wancana lain ukur dina omongan bungku tetep kudu dipraktekeun kitu. Jadi cek pemerintah alus, cek agama hade, cek urang pribadi memang penting kebersihan teh. Yuk ah. Jadi bersih diri, bersih awak, bersih hate, bersih lingkungan kitu nyai. Mangga tuh ceuk. Tapi nya ngabantunana ku urang teh alatna kitu ceuk. Ah gampang. Sapu we coba koret atau parang. Orang sabisa-bisa gitu. Tuh sabunnya ada di pipir ayah.
0: Braduaan mian. Terus milu aub jeng batur ngabring ke jalan. Milu bebersih. atau beki namahan pengalamannya titi teh horeng loba unak anikna hirup tegininya di kota Mahkomo. Kitu nasibnya titi nepi kapoe eta keur meujehna meunang tabunga sabab tepung jeung rukminah. Aweweh hadehate nyaahan kasasama teu pilih bulu dina tulung tinulungan nya rukminahna. Nya akhirna mah nya titi teh tetep tumetep didinya. Maturan Rukmina sarata sok ngabantu bantu semampuhna itung-itung beri diajar cenah kana masak kana bebersih ngepel nyeuseuh nyitrika jeung sajabana-sajabana ari peuting lamun salse sok ngobrol nyaritakeun rupa-rupa pangabruh utamana mah nu aya patulapatalina jeung kahirupan di kota nyapugu luang jeung pangalaman nititi jeung kabaruh nititi beuki namahan wawanen beuki gede teu melang teu hariwang teu seungah nyangharepan kahirupan kota malah aya namah ngarati di mana kota Bandung musanyana ngarti aya namah nititi teh malah kungsi di papagahan sangkan bisa ngajaga diri bisa ngajaga kahormatan sing ati-ati mun papangih jeung lalaki nukum hawae sabab teu kabeh bageur geuningan teu kabeh bener sok aya wae anu kalamero.

Geus 2 minggu leuwih cicing di imah Rukminah teh. Puguh we atuh awakna ayeuna mah lingsing bersih, sehat teh jiga-jiga udaran desa. Lantaran pakaian di salinan ku Rukminah dibere urut ongkoh dipameulikeun weuteuh. Pokona mah gining weh nyititi teh luju jeng batur sarua jeng cal marea. Malah ayeuna mah nyititi teh wani make rok ayeuna mah tara make samping bae. Kocap keunina jipoe Rukminah jeng nyititi ini ka pasar sakuma biasa.

0: salam heula. Bus aya nu asup. Hiji lalaki jangkung begang, buuk jabrik jaket dadekil. Ari breh aya nya titi, colohok bengong eta jelema teh dina lawang, melong salila-lila. Sedangkeun nya titi ngarenggak balik bari nanya.
1: Anjeunnya saha naha asup teh karena idin ti pribumi atuh ieu teh saha anjeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahal Amin apa?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten mun langsung karawas aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
1: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah sareat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Tanggungan.
4: Oh, Rimpak, Tanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
4: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakit-sakit apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah
5: ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Yang tadinya gatal ya enggak. Ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Nah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Ya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis
6: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: ucap ke Nina Jipoe. Rukminah jeung Ititi ini ka pasar sakuma biasa. Ngan sanggeus-anggeus balanja, Rukminah di pasar, Titi di imah. Kitu we beberes, nguprek, nguteuk, masak jeung sajabana. Ari Ititi geus teu asa-asa, ka Rukminah geus asa karancek pituin. Atuh kana barang sabana sariksa milu mikanya ah milu ngajejeuhkeun teu mata karuksak jeung meakeun. Harita teh kabeneran Nyi Titi keur ngadeuk ngepel di tengah imah bari haharidingan tetembangan kakawihan bangun gumira sakapeung cengkat ngiserkeun korasi tuluy ngepel deui reet kana poto diteuteup sakeudeung deker deui digawe keur jong-jong-jong kitu uduk-uduk kotrak aya nu buka panto bari teu punten teu uluk salam heula bus aya nu asup. Hiji lalaki jangkung begang, buuk jabrik jaket dadekil. Ari breh aya Nyi Titi, colohok bengong eta jelema teh dina lawang, melong salila-lila. Sedangkeun Nyi Titi ngarenyak balik bari nanya.
1: Saha anjeunnya? Saha? Nah asup teh karena identif di bumi atuh teh. Saha anjeun?
0: Eta lalaki teu nemalan. Kalah kerung bangun kaget. Nah bet aya nu nanya kitu ka manehna. Biasana oge tara aya nu ngaharubihiru atuh. Rek asup payah kumaha bae oge tara aya nu wani nyempan. Tong boro kitu apan? Betruk binah oge tara ngaharubihiru. Dek datang heug. Dek itu oge itu nanaon mun datang ka imah karisup ngegeblus tara make jeung tatapa sini deui atuh eta jelema teh Nyi Titi unur-unuran beungeut na kacara sepa sieun bisi aya itu jeung ieu mangkaning kungsi dibabatahan yen kudu ati-ati lamun dari matamu sok aya nu nipu cenah sok aya nu nipu nu nodong nu rupa-rupa Nyi Titi sasama jeung hatena.
1: Duh, cece, iya ayah saya mah nu colongong, talang siang ngorek nipu, kudu kumaha atuh, aduh, kudu kumaha.
0: Joro-joro ayah pikiran, rek ngorowok minta tulung, sesukanan tetangga nak narulungan, tapi edas pikoro asa mengpetan, tungtung na colohok bengongwe Nyi Titi teh. Ari etara laki, gek diuk dina korsi, panuna melong. Terus neutep ka Nyi Titi bangun heran jeung teu ngarti naha di imah bet aya awewe sejen jeung eta deui bet heran mani nyengcelak mani aneh noe kitu mata togot anu nenyo betah anu nyawang atuh puguh eta si janggung begang teh ni kekerot dikoro lok-lokan panon tesik nemrong diga ucing nyangat ningali paisan.
1: Saha anjeun teh? Saha? Nya calebok teuing atuh. Calebok teuing atuh ka imah batur teh imah tuh. Saha anjeun?
0: Nya Titi nanya deui. Pawangin bijil sabab boga rasa tanggung jawab. Kudu ngajaga kasalamatan imah Rukminah. Pok eta lalaki ngomong. Akang lain semah, tapi pribumi. Ngaran Akang Sumadi, sadaki Rukminah. Nukuru nanya, mah Akang ka hidup. Nah, sehari hidup. Kernaon cijeng dia imah. Meneng idin kisah, itu cek etara laki, tanus jendaria. Aku puguh menengah dekat tengi Titi, eh, beruas ayah, era ayah, campur cing rasa siun. Jong-jongan mangahuleng bingung anu jawabeun. Rampeyek Nyi Titi ngarampeyek bedak-bedak ku gigireun ember nu dieusi cai da puguh keur ngepel harita teh. Lu Nyi Titi tungkul rek nyamaran asa beurang.

0: Mina
1: bari tunggul bangun ajri. Cek. Ulah rusuh teuing. Geura. Ulah rusuh teuing. Akang rek nanya heula nu bener. Pilaku hayang mabuh jeung Akang. Sok diuk simbarna. Tadi dinyata. Mina kursi. Ulah deku dina ubin. Da lain

0: panggil Ubin. Cuma diunyuk kena kursi, panona tu oleh mencrong kena benget nyitipi. Atuh tu bisa madarek kumaha darek baha tewerat. Jungi pipi cengkat bujurna asa berat tuurna asa leles. Gek diuk setengah lebutkan maneh jajantung ratu hati rumahnya puai. Ngareng hap oge bak asa kago jika mu asa-asa. Saha ngarante hode ya akan deyel. Saha ngarante
1: pun pipi.
0: Nyanya titinya urang mana titi teh.
1: Itu sasak juragan.
0: Tau juragan juragan akang ieu mah sumandi gitu.
1: Sumuhun.
0: Kisasa. Loba kisasa teh. Coba. Kisasa mana? Subang, Sumedang, atawa Garut? Atawa Cianjur?
1: Di Sumedang.
0: Oh, gitu. Betah di dieu. Geus sabada poe.
1: Betah juragan.
0: Nong juragan. Akan gitu. Iya kan sadak dina curug minah ieu teh. Heeh, ngaran Sumadi teh kitu. Betah diri betah.
1: Betah.
0: Oh, halus. Tumara minggu sabada poe.
1: Bede lobi melangku.
0: Aduh, geus ilang ningan. Aduh. Nyipiti jadi kagok nyari tanah teh. Deung teh cengkat di daya teh di pulau wae ke Sumadi. Di pulau ke Sumadi. Cek peribasa tiluhur nepi ke hanap. Kamu di tengah-tengah mah. Ningali dandanan. Nyipiti yang sakit itu gelisna. Ngegelompong buguh badana oge atuh. Kuyotinya.
1: Mana?
0: Kumaha mimikina. Pangna bisa tebi ka dieu sok terangkeun urang sasa sabab akang calak ku pribumi wajib nyaho kana sasakalana mun hidep teu daek narangkeun akang bisa wae musih hidep di dieu kitu. Teu atuh aya budak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahanamina Pak
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak katos teh ngaleut sabar botol
1: ka pengertes sabotol waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening waktu sarita sok kuping dina radio opis pirajinan nyetel hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak kitu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge terus kempes. Hampir sasasi masih keras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu Pak berobat?
1: Da acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada mau kenaon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lainnya pada mesra kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Terus tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu masa kitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuleda atar ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6.

0: Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
1: Meni rajin kokos rekan wae.
2: Eh, cemuhun. Dan meni barala.

0: urang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasacana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
1: Oh, ieu atuh ceuk cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya?
0: Tah, ieu ceuk cobian gerak. Insyaallah karaos enakeun.
2: Tetes mata naon ieu teh ceuk?
1: Tetes mata, tesma
0: aini ceuk. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata sapertos katarak, minus, silinder, glukoma sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata, ngahilangkeun akil kanu mata sareng mencegah tumor mata ceuk.
2: Wah, geningan seueur kasiat mah ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
0: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
2: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk?
0: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
5: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tugas kitu mah nyikiti ngajalankeun heula parentah Sumadi panghelana ka warung rek meuli rokok sakalian meuli dengan sangu nu dipikahayaan ku Sumadi saturuyna nyayagikeun sangu jeung deungeunna dipasang dina meja makan. Geus bisa hadena teh da sok bapa tahan ku ceuk minah harita teh.
1: Mangga parantos weh si ieu.
0: Teh Kiki bari nunjuk ka meja makan. Heh. Syukur ari geus sayagi mah. Akang rek haraheula nya. Tapi Titi ulah bakal ka mana-mana nya. Rek ka pasar mangke bareng jeung Akang. Barang lagi nakang, nakang oge geus rila, terang nempo, hayang nyaho dah. Kumaha kayaan pasar aja na teh. Cik Sumadi bari terus pindah diukna, kena korsi makan. Gek diuk melong kena kadaharan, rek kanyi titi, nu diuk bangun alum, ngeluk tungkul, semu bingung. Hari Sumadi deg-degan hatena jajantung naratu kutungulan dasar laki kalau heora tu mata keranjang nenjo daun ngora teh anu mejana cotroken berjing gelis gelis na kabina-bina atu senajan gadis cilemur titi catra bentang na we titi anak Mang Supri teh cilemur na oge nampedah baheula mah dandanan basajan ayeuna mah diganti dandanan kota puguh we atu nongerah geulis nate ayeuna mah puguh atuh Sumadi tedek cicing tegenah cicing getihna cigana golak naik ka luhur rahuh manehna narik napas panjang saeutik oge teu lapar teu hayang dahar lain lapar hayang dahar lain haus hayang minum tapi ieu mah aya rasa kahayang anu lain-lain. Mitah nyayagikeun sangu teh tama eueuh diomongkeun we eta mah Sumadi teh. Geus kitu Sumadi nanya deui ka Titi. Ari Titi geus tuang.
1: Parantos.
0: Iraha.
1: Tadi Nyeung Eui juragan.
0: Ah, iraku. Pan tadi ceuk Titi miru ka pasar isuk-isuk mah. Nah, iraha daharna? Sumadi kareung teu percayaeun.
1: Sumun parantos jajan bubur di pasar
0: Nyititi rewas ngabohong na katohian na memang nya candahar manehna oge bah lamun kitu mah urang barang atuh yuk sakalian jeung Akang
1: mangga bae ngiringan naos
0: ih ulah kitu sok kade ari nya mah rek babetan di dieu ulah asa-asa da lain teh mah sok buru-buru pindah kade tong dina tong dina ubin ah teu pantes ieu juga pembantu wae pantes di mah teu pantes di perlakukeun pembantu atuh ha keukeuh nu ngajak dahar keukeuh nu embung tapi dilalila mah nyetiti eleh deet kapaksa pindah diukna ngadeukeutan ka Sumadi terus jang hareupan meja makan diukna asa teu napak jantung ratung era sieun paur bisi salah bisi teu sopan jeung sajabana akhirna mah Titi maksakeun barengan dahar ka Sumadi ari Sumadi da manehna oge karena papara teuing atuh daharna teh caman cemen ciga nu teu pati hayang sedengkeun panona mineng araretan kana beungeut jeung Titi anu keulisna kabeunagina geulis na daun seureuh atuh raraina oge ai bibir ipis bari beureum halus kan jeleer pae Titi katumirian ilung kumung-kumungan aduh ari awak sanggeu sampulurna sanajan memang teu koneng gumian tapi hideung santeng Titi tengan memang matak nadi kana ati puguh we jajantungna atuh jajantung Sumadi kamah ratu harita teh leng sidahna ngadon lieur sakapeung sadar sakapeung teu keur geus sadar asa diuk dina mega ayun-ayunan kacebak angin mun keur sadar rek kami Titi breh pangalaman peuting tadi Sumadi teh peuting tadi maena ngaduna eleh jeung eleh malah kungsi ngalaman kelut perebut aturan dan musuhna curang. Gue cuma ditek duit naludes sirah liur kurang sare ari dada tinuku nafsu amarah amak nyedek tenaga midek tiga sakumaha atuh dan adu na eleh ari ayeuna datang ka imah aya nu heran-heran anu nongerak mencelam aneh noy mulina bonteng teak mah keur majehna ceprokeun nyapuguh lir nu lapar mangisan lir nu hanaang mangis cai kawas ucing leuleureut rahus sumadi narik napas jero nekrana amah huap deui dicapek lalaunan ilang rasa leungit cari uyah teu karasa asin gula teu karasa amis cabe teu karasa lada letahna asa nyapek retas nutup puguh rasana sedengkeun sawanganna ciptaan Sumadi geus rumpat anu lain-lain puguh ningali nu geulis anu sakitu nyangkok hareupeunana tinggal sagedeukeun tung-tung Sumadi ireung dahareunna terus cengkap buka kamar bum ngabeubeutkeun maneh kana kasur sakapeung gegerem sakapeung humarurung aduh-aduhan bari jeung teu puguh nyeritna teparungguh ieu ah geus adaharna ah ni saparenan mah tadinya lamun sanwareng mah sok we lah teruskeun tadinya akan teguat ieu dieu rek sareng rasa bari aduh tengenah ya awak ieu aduh sirah dieu

besuk ngenakeun eubeuh tatangalar eubeuh. Ah. Amun katengeun lah. Mun ngacrit mah ditongkup we sumutna ku aing. Aduh. Lamun teu ayeuna irah deui nya aduh. Ah. Urang kecek lah ku duit lah. Ibarat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos nano ya, Pak?
1: Kawit nama karaos aya pieng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu ngeun salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Ka panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Bata.
4: Lumbung Bata?
5: Lumbung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya hal ini jelas nih.
4: Jelas,
5: jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak
5: jelas. Iya.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri ya. Sedikit-sedikit lah itu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
4: Oh, jelas teman.
5: Jelas teman ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga, iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya.
5: Iya,
4: gitu, Bu ya, Ibu merasakan sendiri gitu kan ya.
5: Iya.
4: Perubahannya nyata gitu, Bu ya.
5: Nyata.
4: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini.
4: Iya. Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Aduh, sakit tu aneh noy gitu. Jika nalamun, anku aing di asaan, cocok waktu naik naik. Mengpengsuk menakir ibu, tata nalar ibu. Ah, kamu akan dengin lah. Mun ngetrip menit tungku kue sumut naku aing. Aduh, lamun teu ayeuna idah deui nya aduh. Ah, urang cecep weh ku duit lah. Dibere 20.000 ge bari taekeun si kana mah. Da katinggal di si kana mah urang lembur ieu teh. Kasempatan nu hade ieu. Kitu teh hatena terus na koler deui bari barurung jeung heueuh. Aduh.

0: Kaman hirup minah di aduh. Ka pasar wae. Aduh, aduh rasa hadi mah. Aduh, ari aing balik ya lah. Aduh, hirup minah, hirup minah. Aduh, aduh.
1: Sedangkan Nyi Titi beti bingung ku manehna kadenge pisan nu keur humarurung teh. Jung nantung kroyong katepas rek niang tetanggana, tapi barang tepi kalawan jeung ngajanteng asa salah niat kitu teh ceuk Nyi Titi. Bus deui ka jero kuleng Nyi Titi ngajanteng di tengah imah. Bingung deui bae. Geus diuk mikir sakeudeung.
2: Kumaha atuhnya duh. Aing teh yang ngulungan. Hayang moal-moal ka Kang Sumadi tapi duh. Kumaha atuh aing teh.
1: Jung deui nangtung. Ketayap ka deukeut lawang kamar. Geus rek ragamang kana hordeng rengkong deui Nyi Titi teh jajantung radak datung. Hate leutik ngarewos.
2: Ulah Asih Sumbi, bahaya. Apa itu teh? Mami, anaknya wewe. Isi semak mau mami. Itu itu sangat. Ulah.
1: Kita cekat dan bersih nanti di hari tak. Ngetipi mundur deui rada jauh di lawang kamar. Kolebat di pikiran hari tak teh. Hate na keneh anu gerentes.
2: Mister Jenteng itu tahanin mah masuk sungai. Kuguh alus sakalunga. Kumaha mun sumamatna anggeri berembak pangkana ge kucurut nina maka kan hayang aing aing kan teteh. Terembak pangmane padahal kan teh dikukut dipernahkeun diberi dahar kucurut nina.
1: Itu lo kepikir ku Nyi Titi mang saharita. Bati nanya anker peran sabil. Milih meni, mana nu disalameteun, mana anu dibahayakeun. Keur ngahuleng kitu, kadenge Sumadi humarurung aduh-aduhan. Ditungtungan ku meta tulung ka Nyi Titi. Atuh puguh beki gempur Nyi Titi teh. Bingung ku pidang paheun.

0: Ti tulungan ti, aduh. Kalian ti tulungan guling ti, aduh.
1: Juragan?
2: Ti,
0: aduh.
1: Ayah naon juragan?
0: Aduh.

0: cuma di tujuh kamar. Kadengena juga nuknya kenanangan kanyari. Nyetiti mojan desa asli rasa kemanusiaan lebih kandel. Sedih tulungan gesnapal dina diri na. Dak itu diwarah na kukolot. Atau ngadengnya itu tehate na tutega. Akhirna nyokot uji putusan yen rek nulungan sumadi sabisa-bisa. Sabab dosa mengantep kanuker kararaan harapun diri na.
1: Lahaulah ingkut nulungan ya maye.
0: Gitu cek hati na titi. Terus ngalenggah kalawang kamar dengan jeng suku tetep aja nama prai hordeng dibuka. Bre Sumadi kenang kubanina kasur marurung aduh-aduhan. Ari Sumadi tadi mah memeh ayano asup panona molotot karena hordeng. Ayang gerajol ayano nempok sanges hordeng disingraikun piluar panon meretet kumarurung na beki ngayakinkun. Dijen-jen kawas nuknya ke ngerasakan kanyari.
1: Kunaon juragan? Kita kumah abis ngubungan anak tu juragan ye teh.
0: Jepnya titi masih keneh ngajanteng di lawang. Can wani kajero pisan.
2: Dik.
1: Kumah juragan?
2: Sirah liur dik. Aduh. Sirah liur dik ya dik.
0: Simpa ngelikin aspirin atuh. Tuh duit nanti rasa ku jeket. Cek semua di api-api nyarita juga nuberat.
1: Mana kan?
0: Nyetiti bagi percaya. Yang semua di nyanggerin temikin buat kali ragamang karena jaket berlelak ngegantung dina paku. Sakuna di kodoknya an ayah duitna dicokot selamar terus keluar mulu ke warung rusuhan. Sanggis nyetiti keluar kerajat semua di hudang terenyeng kapawon cepet panto dikunci. Terenyeng kena jendela, bum-bum, ditutupkan, diselotkan pagah di jerok. Jus itu terenyeng kena pantau harap, rek dikunci, kedua ingat, yang nyetiti di luar kene. Muna eta dikunci, di mana asupna tuh. Atuh tuh tulus, pantau harap mah. Buru-buru asup deka kamarna. Gue dah ngegoler, jajantung, naratug, awak rada ngedeg-deg, kawasan murian, panas tiris.
2: Aduh, aing kudu ngalaman heula ka parawan desa. Mangkan ing sakeu sampulurna jeung pepal keneh. Sabenerna mah siduk ngeunah oge pepal keneh. Tapi tarobah atuh. Ngalaman anu leuwih pepal tibatan siduk ngeunah. Dek nu kolot nu budak. Aduh. Malah nubudak rumaja udah pernah ngalaman ayin teh. Nukena pas tahun. Pernah ngalaman. Tapi dah beda. Lama nukte betul teri. Sedangkan ia asli di kampung pasti betul kini. Parawan asli. Jadi kudu hasil ia mah. Mengpeng sirup minah ubah.
0: Itu cek hati nak berengada guan datang lagi tipu. Sumadi gesaki-taki. Siap saya gapikan perang lawanan nyetipi. Segala rupa nu diperlukan ges disadiakan. Menurut tarung teak mah kadi pung atu Sumadi ya teh. Kotrak. Sadana muka panto. Kepeng. Sumadi ngarengan buru-buru ngeteyep kajigirin lawan kamar. Tukur nyerocot jajantung beki mota. Kesa ngetiis ngucur menyerok. Kadenge nudempang di tengah imah. Beki deket, beki deket. Deg, deg, deg, deg, deg. Keduk, keduk, ser. Keduk, keduk. Jajantung nak mubuh ratung. Mota kawas anu ketunggulan. Serele. Hordeng singraikan kunyi titi blus kajero kamar. Meski itu kabuk dirontok ke Sumadi, semua titi dibekem satarikna dipangku ke ranjang.

dinyebutkan kena kasur. Kalata cuma diunggah bangun rusuh. Panonya titik budak guncoli, jantung ratu hatena ngalenyap. Tapi untung buru-buru sadar kena kayaan, ya jadi nanti ancam lagi guna sika ku Sumadi. Suku petojeran awak kemana-mana atuh, untung masih kena di baju hari tadi. Sakilat nenyo Sumadi ngarongkong datang adungkung dan tak parah dari aku dijejek mematih napisan. Sumadi ngajengkang ka tukang panembut cawit. Sirah ngalengak dua lengan nyeklan cimatna anu seueul lantaran jejak hatarikna. Nyuuh kana kasur nyungkur cecengkat-cengkat harita teh.

Watos na parantos penyekapan deunya. Cagurang tunahila ye dongeng nanya. Udang tening dihandelum hiem, udang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkan, insya Allah mangsa datang urang ditepangkan deunya. Dina bagian salajengna. Hatur nuhun, urang kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: kang tinutur gentrak kang cinarita. Gelis kang kapiwarti enggalan kacarios nyawiosaken kawon tenan. Sawarga Maniloka di pagelaran Jawi Kraton Mercukona. Yang otipati Jagatnata Yubatara Guru seiki sampun remagan kian Batara Indra kaping kalih Batara Wisnu. Ia dua Batara sami tungkul kamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pangkonan Sang Nalendra. Undirangan di kaki yang otipati Jagatnata lili kedeh atra protela. Indra anak ama anu payus dipi agul jeung dipireus ku ama oge Wisnu coba kadie ka kareup piukna
1: ulam dipi nodama putra Batara Indra nampi dateng pembage pangresa Rama Dewaji kalayan nunjuk sumangga ngahaturkeun semahong Aracana Maya semah putra ayan dina dampa sampean pangresa Rama Dewaji.
0: Ujas tuti hidup tak terima dening tangan loro kiwat tengen simpen pulungnya hati pun dihimas tak karaden.
1: Kaulam. Kalihna perkalih pemilan tengkuat dari kalau putan muka hulak yang malu.
0: Kolot naon ngarana lamun teu bisa ngamaklum kana kasalakan nu jadi anak urang saling malume jeung Amaraden.
1: Di malam ping tiga purwa Rama Dewaji kresahan di malam dateng putra Batara Indra wonten kresakang punapa cilaranipun boten enten malik kang diajing-ajing siang pun dalu kejabi timalan segala panjingan.
0: Syukur baja hidup tapi kehela.
1: Di malam
0: Wisnu kadir anak ama
1: di kapayun
2: kalanun Rama Dewaji
0: tepi nodama putra Batara Wisnu nampi dateng pembagi kalayan unyuk sumanga ngakaturakan semah kong Aracana Maya semah putra ini dampa sampean pangersa Rama Dewaji hidup Batara Wisnu
2: kaulanun kula
0: ujaring muhta terima tening tangan loro kiwat tengen simpun pernyati pun dihing mastaka
2: di malam
0: kalihna perkawis bok pilih putra dina selamating ayak di pagelaran pilih kirang tata titi duga priyoga panata celogog mugawe pangersa Rama Dewaji ulah kirang malu saling malum cu
2: aya pikir saya naon atuh tansah ki ajeng-ajeng Rama Dewaji
1: di malam aya pikir saya naon
0: ieu sategesna pangna dicalukan dina waktu ayeuna lain mangsa disaur lain waktu diangkir lain wancina memang saperkara mah amati maksad negrakeun rasa kasono
1: di malam
2: imalan persa
0: kaduana amak negrakin rasa syukur kakresana dat gusti anu kagungan sifat murah sifat asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib naon anu dipunut tetela bakal dikabul naon anu dipenta tetela bakal laksana asal temen tanwane bakal tinekananana
1: nih
0: turta dibarengan ku ikhtiarna
2: imalan Rama Dewaji
0: tak katilu perkara nyaeta ngeunaan kajadian di sawarga Maniloka kuhal eta menta supaya laporanana ti anjeun naha kumaha hasilna pikeun ngungkulan kawah sandra di muka ulah nepi kajadi ngebeledug da yakin geningan di sawarga Maniloka teh di masing-masing daerah geus goyang deui kulini nanakeun kawah sandra di muka dek bitu deui coba mentas supaya laporan gunaan ieu kajadian kumaha ikhtiar araranjin sarea
1: anu mali paralun malum kasuhun ninggali nuli pamriha pun tenan wit kedah. Kalayan nyalakin bubat pangayun timang keraju abad enteng adis kilapan singgan Rama Dewaji. Hasil ikhtiar putra miwah para sadrik sadaya. Makidula puru kawetan te ayak kakaler oleh kakulun lowong bujing hingga ayak katerangan anu bulut te gepeng-gepeng acan malawi. Malihan para dewa ahli-ahli noropong bumi sadaya nauge te ayak anu tiasa. Kumpulan kana iye. Kawasan dari muka badeng abludu. Sadayana istilahna poekeun muga-muga wae. Rama Dewaji dina waktus aina masihan katerangan. Putra persanten. Moal patos-patos Rama Dewaji. Jadi ratu ning triloka upami teu diserangan kurasa kawaspadaan sareng kapermana tinggalan.
2: Nyangakeun Rama Dewaji.

0: Nugus kaliwat abus kasangar prangatan mujas medi erep sidakep sinekutunga mapteni bawah kanan satur dia satur nyatana opat dia nyatana angen-angen sir budi cipta rasa ya amateh menang sorakan katingalan tiga ibu bisa ia kawah sandra di muka mua jadi ngebeledug tapi ieu teh kudu ditumbalan ku Wahidep Semar Badranaya nu aya di jagat raya Pramudita.
1: Oh, ijar meneng
0: meneng Gusti Peteng.

0: Sakeda Pot Nawang sumargani pun peteng penggalih Batra Indra lan Batra Wisnu. Nanging dangu-dangu ngandika kawdaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Kedah puas Semar Badranaya.
0: Kedah puas Semar Badranaya. Bener Wisnu. Aduh.
1: Waduh.
0: Sategesna wahidep mah geus lumampah nyetar sinarada kadunya turun. Pikeun nyokot atawa ngolo wahidep Semar Badranaya. Ngan ayeuna teh can aya laporan teuing kumaha kajadina.
1: Nih, sadayana. Atuh abot pangintil pamikitu macarana. Sedengkeun kapan uas Semar teh saperkawis raka panjeringan Ramadewaji. Kadua perkawis kapan uas Semar aya na di alam dunya teh kangge nyaksi atanapi istilahna berjuang. Nyepeng pancen pikeun nyakseni alam dunya hade sareng gorengan. Kari-kari pemikir carana kena ditumbalan uas Semar Badranaya. Nah kinten-kinten moal aya kajadian haha anu teu dipikarep ku kapayuna.
0: Memang eta pamikir anjeun alus.
2: Itu manawi ama.
0: Ngan aya kasep.
1: Di malam.
0: Pikir bulak balik ku hidup dina waktu ayeuna. Naha ieu teh bak mening. Ancur sadunya jeung sawarga ku ayana kawasan di muka ngabeledug. Naha mening ngorbankeun hiji.
1: Nyaduinya.
0: Laras upami kitu. Naha mening korban hiji, naha mening korban kabeh. Tadina waktu ayeuna nya kapaksa we kudu make hukum tega.
1: Kedah ngangge
0: hukum tega demi kasalametan urang sarerea. Jeung deui aya hanyakalna.
1: Naon?
0: Semar Badranaya teh dina waktu ayeuna teh aya nu mempertahankeun. Aing ngaranna teh Sang Hyang Dewa Brata. Malahan Semar jeung saanak-anak wahidep. Dina waktu ayeuna teh geus dirawatan ku Sang Hyang Dewa Brata nyatana si Gatot Kaca anak Bima ngaku Sang Hyang Dewa Brata.
1: Waduh. Ite tanpa izin panjenengan.
0: Tanpa izin ama eta si Gatot Kaca ngaku Sang Hyang. Malahan ama teh geus nyebar luaskeun sorat tanpa katinggalan gana meramuka. Jama-jama nu aya di dunya ti golongan naon ti bangsa naon ti pangkat kumaha. Sing saha urang jama anu bisa newak Semar Badranaya disetorkeun ka sawarga turta bisa ngelehkeun si Sang Hyang Dewa Brata tadi dinya. Jama nu aya di dunya teh baka diganyar ku widadari jeung di mana paeh baka diabuskeun ka sawarga maniloka.
1: Ini
0: ayeuna teh geus

0: narima kabeh sorat tanpa katinggalan ti ama eta manusia-manusia nu di alam dunia. Tapi yakin eueuh anu bisa ngungkulan kana kasaktianna si Sang Hyang Dewa Brata.
1: Aduh, maha atuh dewa teh saeuna.
0: Tawayahna wae para dewa kudu lumaku bralu mampah jigra init. Sampeur Batara Samu, Batara Bayu, Batara Brahma.
2: Imalan pangersa.
0: Ulah aya nu tinggaleun malahan dewa tukang nyabut nyawa Jaksa Agung Sawarga Batara Yamadipati. Sampeur ngan omat ka Batara Yamadipati mah ulah dek nyarita dek nyokot Semar. Sabab Irusia
1: kakang Yamadipati mah ulah disangemkeun yeuh telakeun bade ngabantul wa Semar.
0: Ulah
1: maha tuh.
0: Nya anu penting paehan heula we si Sang Hyang Dewa Brata si Gatot Kaca.
1: Imalan.
0: Sakitu sabab naon? Kapan Yamadipati teh putra na uahideup kakang Semar Badranaya saorana anak ka bapa?
1: Unya.
2: Teu pindah pamikitu sorangan.
0: Takual aye wayahna we jung lumaku bralu mampah sampuran para dewa init anjeun ka jagat raya Pramudita tewak si Sang Hyang Dewa Brata. Lamun geus bisa kaungkulan si Sang Hyang Dewa Brata kakara copot uahideup Semar Badranaya.
1: Dinten iraha putra kedah lumampah?
2: Dinten iraha kedah lumampah putra?
0: Ayeuna waktu anu leuwih hade, Brang. Tasep.
1: Amit pangresa Ramadewa. Mudah-mudahan we angsa damel sapunya.

0: tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Menjaga serangan tidak adanya serangan tribados, kalerasan, sarang bapak nang ya, bapak nang akan api,
2: bapak ogar.
1: Di
2: tanjakan kondang,
1: desa mana bapak?
2: Desa Cibenang.
1: Oh, desa Cibenang ya. Tak kapungkur, watos kajil, namun keluar dari
2: makanan. Makanan tidak sampean, tidak sangkut, renyum, dari parga,
1: parganya,
2: itu jantan abot lah. Rasa atau semisalah apa pomoris,
1: apa propolis,
2: apa propolis, alhamdulillah.
1: Ayah
2: karaos dari ayah ini, ayah karaos nang gitu tau.
1: Ayah panggil tolong pasal, cinta kapungkur, kan barangnya pirantinya?
2: Baru kapurma, baru jam dan ada hari ras. Ayah nyeri ya sekedik, ayah nama alhamdulillah nyeri nanti ayah kantin abuatnya sekedik deh gitu ya.
1: Saya
2: dia ayah mata pada nama ini nananya nami hande.
1: Gak kalah deh.
2: Sekali netes kita genep tetes sekali netes.
1: Tiga
2: kali. Ini tengah sinten, sarusan baru bobok. Jadi
1: sarintan tiga kali.
2: Tiga kalinya.
1: Ayah reaksi nama karena sarita aku mau bakal sangat dia.
2: Alhamdulillah dan hampang jantan kan aku racen tente kerjaan gitu.
1: Alhamdulillah
2: gitu
1: kan. Mohon tanam itu kan di chatnya tensi darah itu sabaran berapa?
2: 150.
1: 150. Tahu kan kirim ngalir nak tapi bapak endang ya?
2: Iya.
1: Kini kirangan ngalir nanti nggak mami uyah. Oh. Coba ada selusur ke darah tinggi nampaknya.
2: Enggak mami ya.
1: Ayo nggak mama nggak mami sehari.
2: Ayo.
1: Ini kirangan.
2: Iya.
1: Bapak endang atau nuhun mudah-mudahan naik majang sehat salamina.
2: Amin. Amin ya robbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
6: Tos 2 tulus sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas. Nyemun jelas ntera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kata soca abdenisna abditeh min
5: ibu teh kantor sama nganggo nate satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kemah bu karaosna
6: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu ntepan abis sok karacam gerejem gitu tah titingalan teh gitu mudah-mudahan abis tiasa mah hoyong les setina tapi tengah gue kaca soca gitu
5: pemirsa. Ibu terus kemana wae? Iya berobat mata.
6: Nggak berobat mata mak dokter mata kantos. Namun tadi tanah anu cuman kotor. Sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayana ibu badan nggak galuh di kanu sabar botol?
6: Lah sabar botol wae hela dari margi ena sering kaca amis na gitu dah kaleresan gitu dan te sabar tebi jadi rompok oke meser deh ena kita akan seep ayana mung maksate supados ente telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tinapa non teh seger etana teh cara rekas jelas
5: ibu gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukeun radio Peace.
6: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia mah 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, lagi ayah keneh landong nama da kumasaur keterangan ayah penyawat, ayah landong na ka ibu-ibu anutus atanapi ibu bapak anutus usia lanjut sepros abdi, panginten di cobian ku tetes mata ayini anu ayah di radio Peace Ciamis.
5: Nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mirte
6: abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tesma ayini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Kayu aku, Bapak.

0: Banglus pelampahipun para juata marasanga juata para ulumanten bayar-bayar. Ingkang sumedhiatu menak ing lajang tengah. Bahkan yang kalak sang hiang dewa berata nyata Raden Gatot Kaca. Anu dinawakus eta kairing Batara Yamadipati dewa tisawarga tukang nyabut nyawa. Anu dinawakus eta lumampah di awang-awang. Kantos kawinusi tengkali kingkang nata wakwasapa. Wakwasapa untening marga sopana.
1: Marga?
0: Marga iku jalan. Sopana alas pringgan diga salah. Ayak iji jajak kakak kasih na Bambang Jaya Sentika. Lumaku maksad menuju sawarga Maniloka nepangan Sang Hyang Otipati. Anu tina waktus iye jajaka Bambang Jaya Sentika menuju kausku ilmu laparku pangabisa. Nyatana lucu ngalalana milarian ilmu pigesanin mulang kana asalna mulih kana kajatina. Jauh tina rasa kaporangang tina rasa kariwang lumampah iye Bambang Jaya Sentika.
2: Wangsa warga, para lur kala tika jauhan, hampura tika ngangan meninggali kota pabrik tika terikat.

0: Pinira kingkang kena setengah king margi.
1: Pinira kingkang kena setengah king margi.

jaya sentikan lumampah iwari ayah dinas satengah tinggalas pinggan dinas salam munirahangan dina nyaan kening ikan nikmatan di leungan sakit genah komo di temaku hiliwirna angin gunung anu sakit nebak kakaula nyecapi istarasana komo lempo kaendahanana itu cai curcor dina gawir-gawir di temaku suara manuk anu ricit marga satwa asawa aska tempona atuh manusia naun ngarana lamun teu bisa ngarasakeun kalimatanana kagungan Gusti. Bangus lampah na Bambang Jaya Sentika anu menuju ka melajang tengah maksad yang kalak Sang Hyang Dewa Brata. Kautus ku Sang Hyang Otipati Wirek bakal diwaler pertarosanana. Tuna lampah na eta kacarios di melajang tengah Sang Hyang Dewa Brata di sarangan kedua pawongan astra jingga sarang dawala anu kalasan binten ayeuna tamu-tamu anu bade nyuhunkeun Semar Badranaya teh rada carang ngan ukur hiji dua margi para raja ti luar-luar nagara anu ngahaja kabita ku barang jiga jeung beja wirih bakal diabuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari ku dewa. Nanging dina waktu ayeuna ngan ukur jadi lamunan para raja anu ti luar nagara kedah kumaha sarana. Anu dina waktu ieu Sang Hyang Dewa Brata watek wantos duduwung samanea sampun tutas tining didikan rohani lan jasmani. Nyepet sodir merak ngibing sosodiran tindak kendingani pun bendrong ladia.

0: Astradinha, bawalan.
1: Bun, abdi.
0: Ulah jauh tinti kaula dawala. Sabab yakin. Dite bapa manehan diancam. Ayeuna eueuh bapa maneh. Aya maneh anakna bisi maneh kabunguhan ku jilma-jilma anu ngahaja baka menta bapa maneh.
2: Yang kebenaran sasir poe ieu teh di kamari timangkuk nama dah ada murugu sema-sema nurik menta bapa. Disumputkeun ku juragan anom sang hiang dewa beratangan ting di mana disumputkeun anak da puku dewe kita nyaho inginnya tamri lemur kama eteh yesin kumaha onamen ya ingat
0: ye astajiga
2: mangga kan

0: Radio.
1: Hey. Jaga ruang. Nuhunya. Ha? Oh, boy, you know one. Ah, sudah wala mana tadi buru-buru gitu. Ha? Lah. Bingung itu mikiran hirup dewek nepi kaki wari. Jelema-jelema ngapoy daratang kadi ngapoy dewek gelut gitu. Oh, gelut sote anu maksa we menta bapak dewek. Make jalan kasar. Nya aku dek teh ku kasar deui we, da kumaha cu. Itu juragan anu Gatut Gacangang kena Sang Hyang teh Kenging Widi Pandawa. Tuh, teh sakawenang-wenang da puguh di Widian ku Pandawa ku Gusti Yudhistira. Juragan Agung Bima ku pangawulaan Dipati Arjuna. Juragan Nakula Sadewa anu dina waktu ieu Pandawa teh nuju Mujaswedi di masing-masing daerahna supaya ieu jelema-jelema nu daya di dunya ulah nepi ka kabodo teh nyok kasamaran tingali. Ulah kabita ku barang jiga jeung beja. Nepi ka istilahna mah linglung seruntat salonto jelema nya. Wayana munang kana meramo ti dewa cenah bakal dibere ganjaran lamun bisa menangkeun Semar Badranaya. Bari padahal eun jang boro raja-raja nu lian. Sanajan heuh dewek oge dewek hiji rayat anakna turta dewek ti anak Semar. Teu apal naha diperbah mana disumputkeun dina bapa ku juragan Sang Hyang. Ih ceuk jurig geus. Nah, bingung. Ya. Singgerin hula, rin hula, rin hula. Ha? Oh, itu beberesit ya orang pan sambil hiburan. Oh. Kumaha we, itu hiburan mah pan? Iya. Sabab kebersihan eta sebagian tina iman. Kabersihan teh nya eta pangkalna kasetanan, ai kasehatan. Oh. Duh. Oh, ai dewek sok balelor wae ngomong teh henteu disedikili heula. Ha? Disedikili. Oh, teh eta sikidili. Ah, ya, saya kami berarti. Wan. Lain lamun di udah ku kenyataan ina waktu ayeuna jelema-jelema. Ha? Oh, susah kunaon jelema bari padahal da puguh ngusahakeun oge lintang ti urang teh keur ngusian eusi beuteung. Oh, sugan jelema teh sapoe dahar teh 3 jublag eueuh. Atuhna hanya eta kaget ku raja-raja dek menepi ka hayang leuwih untungna. Padahal jadi raja oge geus senang nah ayeuna nepi ka neangan di kauntungan eta hayang nyabuskeun ka sawarga jeung hayang kawinkeun ka widadari. Hayang aya leuwihna teuing mikiran jelema model jiwari. Geus bingung dek kana dieu. Ha, cemahna mah kitu we. Nepi ka dordar jeung baraya. Ku dewek di teangan pi duluureun ieu mah nepi ka di teangan pi musyuhun. Pakayeungi pencakaki jelas, baraya bakal hilang dulur bakal lapur temah. Na we musuh jeung lawan. Helah, sumpah paedahna mun lamun kitu carana. Numatak dewek ah, sanajan bari jeung hirup sangsara. Yang penting kita itu harus mencari kesenangan untuk ngabuahkeun sawarga di poe akhir. Tuh. Tapi rata-rata jelema ayeuna mah neangan kasenanganna na keur ngabuahkeun neraka di poe akhir. Tuh. Iya. Jadi manusia model kiwari henteu ai kabeh mangan sabagian kitu. Neangan kasenanganna teh nya eta di atas penderitaan orang lain. Kurang kumaha dewek menderita dina waktu ayeuna ku ayeuna jadi bapa di pentas. Udah dewek je lemah, sana jangan beri jengkil. Pikir sama anda. Pet, anak wain memikir teh kena ewan mancong. Oh, ya nak. Oh. Hah? Wah, cuba napit je. Hah? Ih, mana itu nyobo napit, cuba napit acan mana mu ah. Lagi nulis, boleh bu? Hehehehehehe. Hah? Gue siya ganeng ah. Oh. Oh, gue udah iklan ini deh. Hah? Lain, ay. Saya si nena itu hiburan deh.
0: Si nena?
1: Oh.
0: Ya, akar apa yang kita panggung apa ya, teh. Neni Hayati.
1: Hah?
0: Neni Hayati.
1: Neni Hayati? Oh, eta Neni Hayati deh. Oh, juga, li, oi. Oh, bukan si laki, dek.
0: Rana.
1: Hah?
0: Rana.
1: Rana? Asyik, anir. Ayo, Rana, oi. Men. Bener mana Rana, Neni? Neni. Nen. Hello sayang. Neni. Bener mana Rana Nin? Kurang ajar sih. Mau pasti-pasti selaki maneh nyerahkeun lamun maneh balik galakuan nih. Mana kicu ge meureun maneh mana diserahkeun ge teu balik ya. Wala nu matak Neni, dengekeun ku maneh Neni. Di mana urang boga salaki, salaki dek ini digawe geuwas sadiakeun sapatuna, bajuna, kaos kakina, karepusna. Kudu kumplit salaki, salaki mah ini tanyakeun aku urang, pap lamun papap. Bade mam heula, bade bobo heula, tuh. Eta kawajiban pamajikan kan diri salaki. Ayeuna lamun salaki balik digawe jam sakitu yeuh geuwat ku urang. Kumaha mistina geuwat maneh mandi. Dangdan lipen setip, sedong. Sipat sateker kebek. Sugan 3 cm wae wedakilnya pipi. Yo. Kelet, sebrot. Kubaygon belegok. Naon sababna jadi beger maneh jeung kagelisan maneh teh keur nyampakeun jadi salaki. Lain keur umum, lain keur batur. Tuh. Oh. Kacamata nu gede pake. Tuh cik dek oge kitu. Nu mata di mana urang datang salaki nya nendeng eta nen mesti sabok aing. Salaki datang ye geuwas sampakeun ku senyum anu ngagelenyung. Tuh, datang salaki samut leungeuna cokot bari cium. Tuh. Selamat datang, papap. Panglaanankeun kancingna ku urang beusi kesang bolokot susutan ku saputangan. Tuh. Laan celanana, celana panjang. Laan sapatu, tuh kabeh laan. Cenah manik. Tuh, terus jual ke toko. Sabaraha payuna salaki maneh? Wah, kawinnya ku aingnya, Nen. Oh. Wah, dik dimanfaatkan ku aing. Oh. Hah? Manfaatkan, Nen. Tuh, suka, Nen. Maka selaki ke dewek mah bener hirupna. Yang ku batur pada ngantep jadi rana mening ku dewek aina orang manfaatkan. Oh, sugan-sugan bisa payung ke cuka toko. Tuh. Muatir rencem bukan selaki ke dewek mah. Rencem nak. Kudidikan aja yang atikan. Oh, kewajiban selaki mama patahan kami jadi pemajikan anak. Itu kewajiban toh. Lain rencem kumpang-kumpang kuing mah. Kawinnya nen. Oh, menitunnya malam. Oh, sadis. Acuh lah. Leuhung namun geulis mah sakitu nong-nong ge.
2: Oh. Nyapa kitu nyarekan.
1: Nyaho, oh, cuma ditanya kita tadi jempai wang ahenen hees mito. Carikan ngelawan, tak eta awewe goreng secapetnya.
2: Loho memang enak yang mengkaset,
1: eh, sepetu. Nah, direk malah serai lagi ke jahon, terus buki kia goreng pacot.
2: Benget jika tomat buruk, boleh ger, ih.
1: Kuat, iya, iya, iya. Itu si nyanyi, lebih kapi itu.
2: Ay, eta irung putih, eta mi.
1: Malagi. Mainnya ayak kucing malang ngobrol ni. Wah, mana karep macam-macam ni dicekek aing lah.
2: Ayak tahu untuk permen akang.
1: Malah di mainnya permen cebak-cebak aing cebah laki awe anger. Ini ayak permen menicuas dia ngobrol cak. Cuma cak cuma harian sini ni, itu tak campur lap dia. Oh, dah si mana bisa usaha, nuh, nuh. Adik. Oh. Entahlah hayang. Sepeda.

0: problema dia. Binabinatoy, ni nga pa naman eh. Binabinatoy, kain dia. Tumbahay nga tayo nga tayo. Nawibawaan niya ma. Oo. Kaya pang araw kaya kaya ganyan niya ma.
1: Matakling rin siya naman niya ka.
0: Ah, ayun nga. What? Iburan siya ka.
2: Iburan?
0: Oo.
2: Ato, maliburan na. Wala kang.
0: Ha?
2: Iburan na ako kapalay ma.
0: Iburan no, biasa eh. Naon eh, kasi nawala ka rin gano'n sa kudong. Nahibur ka siya siya. Ito, bapa, pupulihan na uwo. Oo.
2: Ma'am.
0: Ha? Naon? Usaha?
2: Oo, apa?
0: Bet kaya naon siya na?
2: Oo,
0: ya. Selamat pagi.
2: Ya, malam selamat pagi, Akang.
0: Salah gue, salah.
2: Ayah panggil tuh ini hari, Mak.
0: Ulan?
2: Ayah panggil tuh.
0: Oh, cakar?
2: Ya.
0: Luhun, ya.
2: Malam, Akang lama.
0: Ulan?
2: Akang lama.
0: Ya, seperti kemarin.
2: Ya, terima kasih, Akang.
0: Semuhun. Sampai cuma coba kuai ke dia, gini syukur doang. Naon? Lain, oi. Urang teh sanajan beri jeung pangkat teu RT-RT acan, cing ngabogaan rasa tanggung jawab urang teh kudu ningkatkeun isis kamling dina waktu ieu. Hayu kitu. Geus saja mun tinggal isis kamling di kapan urang teh ieu teh naon cing? Kuas pada permana tinggal sama bapa urang diancam. Pikire sama ente. Ulah rek ngancep ka kolot urang bahaya. Ya, oke. Ya, oke aja, oi. Ha, oke, terjadi. Oh, oke, terjadi. Ha, ha. Oh, pengen dewek melakacang ke arah roke. Oh, kau lo doan sih. Oh. Baik itu kumah naon. Maksan Raka Prabu.
3: Waduh. Raka Prabu.
0: Iya Arya, iya. Ulah naon jadi teh urang ge. Ulah kaget pangaricarukan ku Kakang Mas. Nya kumaha kakana? Ieu adinda. Teh hayang hiburan ayeuna. Teh tata dipok-dipok teh hayang hiburan aya kitu naon? Lain lagu naon anu geuna? Ha? Ngalagu naon anu geuna? Lain? Cing, dek-dek nanyakan ke si lain. Kahiji, ngalagu naon anu geuna? Kadua, ngalagu naon nu hese? Ngalagu nu geuna? Huh. Ngalagu nu geuna, malintang ting ngalagu nu mata tibrawe kana hate. Alah, belegug. Ngalagu naon? Ngalagu rame dina piring. Meunah ya. Ai nu hese ngalagu naon? Nu hese. Ya cici lain ngalagu naon? Ngalagu bardin?
3: Lain.
0: Ngalagu klasik?
3: Lain.
0: Ngalagu jaipongan?
3: Lain.
0: Ngalagu entok mulang?
3: Lain.
0: Nah ngalagu naon?
3: Ngalagu ludug.
4: Taubat Gusti.
0: Aya nama urang paalus-alus si sinirana hayang nyaho.
3: Iya, sejadi jeung aing
0: teh ahli.
3: Sok. Sok semek mana jeung aing teh.
0: Si siniran.
3: Sok.
0: Dek ti kuning heula teh ka heula.
3: Sok di silain.
0: Sok. Sagantang 10 liter tumpak roda Haji Siron.
3: Naon hartina?
0: Nu senang ukur nu pinter, nu bodoh mah tetep rayon.
3: Duh, muli loba bacurna nu. Oh, ya. Moal eleh ya kumuai. Sok, sejabat dia naon?
0: 10 jeung 11 dijumlah jadi salikur.
3: Nun hartina
0: subuh-subuh dek nyem beas ameh teu era ku batur. Sok. Sok kana ti aka. jadi ka Sumedang tumpak Delman. Terus eureuna di Raja Pola. Nini ka rumah sakit da anakna ketabrak motor. Aki-aki mah cicinge di imah da tenyaho da puguh reka pasan nininina. Eta mah ting kumaha terus mah ka itu. Si sini lah naon teh. Oh anu penting mah rame we ngene yeuh. Eta mah lain sisi nira ngadongeng belegu. Heeh. Mendra. Barang nuju sempak kapi guyon sapratane pun aya jajak ka halumampah. Sangkiang dewa brata. Sangkiang dewa brata.
3: Jauh.
0: Semah deui digana. Salah. Salah.
3: Eta genggerong nepi ka kitu.
0: Lain hayang teh pegat kanya ya.
3: Buli genggerong-genggerong dewek. Ngiring atau tuing samani sadis.
0: Oh, manusia kayaknya. Ulah kaget ya kaulah sang tiang dewa, Prata.
3: Ya, laporan buru-buru.
0: Dan.
3: Ulah.
0: Ayat tamu doi.

0: Coba minta supaya saya kali.
1: Hai. Jajaka, kula mangga disilahkan masuk. Come on, come on.
2: Datang nih datang teman.
1: Para punten kaula.
0: Bagia satria.
1: Ditamping unggul ku kaula.
3: Wilujeng sumping den.
1: Nuhun bang.
4: Wilujeng sumping sarden.
3: Wito hingga muni Gusti Lecuing sakaliane sarden cis gitu.
0: Sari anjin anu timana.
3: Timana den teh.
1: Kaula. Ngaran kaula teh Bambang Jaya Sentika.
3: Hacan.
0: Itu kadenge sing yang dukut.
3: Oh saha?
0: Di majelang ka nya.
3: Hey.
0: Ya manehna nu budak saliwang.
3: Kuku urang Dewi Sartika.
1: Dinal sandie. Kaula bade tumaros ka salira sang tiang. Lurus anjen teh anu kasebat Sang Hyang Dewa Brata.
0: Memang kaula.
3: Oh saya.
0: Kaula.
1: Nuhun atuh ditampil. Dupi ieu gedengeun sah.
0: Ieu memang pawongan kaula.
1: Salah.
4: Abdi lan.
1: Nya.
4: Nu katelah mah abdi teh bagio.
1: Ari ieu nu pangkarsa.
3: Abdi
1: nya sah.
3: Lu katelah
1: nya
3: anu tos kamasur
1: nya
3: anu tos pepiler
1: nya saha
3: anu teu bireut deui sarlas belonson.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis.
6: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak? Abdi nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
7: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, lawitan, Pak.
6: Abdi teh seueur panyawat ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pilih telepat mana.
7: Eta penyawat terus sabraha lami, Pak?
6: Lami itu pami jantung. Di 2018, upami nusanes nama, namanya anak paling lah, ya setahunan.
7: Bapak, gitu na penyawat terus nyobi-nyobi pengobatan kemana wae, Pak?
6: Antawisna, secara medis, punya rumah sakit, terus padok herbal ge kadang-kadang nyobian.
7: Salami pengobatan eta bapak naon nu karos ku bapak, Pak?
6: Kadang-kadang teraos sana emam, teras sana bobo ge kurang fibra, malihan mah kadang-kadang aya cape leuleus aktivitas teh.
7: Bapak ayeuna bapak nu jadi ikhtiarkeun kanggo naon, Pak?
6: Ayeuna teh abdi teh nu Alfa Propolis.
7: Bapak saatosna konsumsi Alfa Propolis kumaha karaosna?
6: Alhamdulillah lambung aya nama raos tatos teh nyeri pami dilebetan teh. Kurve lagi lebatan nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya aya sakedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng sanes lagi alhamdulillah tepatos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting tuyung pami ka mah samuter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik bae menten dana mae saboto ngabenten aya na ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
7: Bapak kumaha cara konsumsina Alfa Propolis?
6: Alfa Propolis teh dikonsumsi teh 3 kali kali sadinten teh pagi pe bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes dinten teh.
7: Uninya apa propolis di manten, Pak?
6: Abdi teh di radio.
7: Di aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat potos Bapak. Mangga, Pak.
6: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada manten Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karo kusim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge yeuna ngesa boto majeng anu kadua na mitan mudah-mudahan teras sehat cobian mudah-mudahan tadi di siaran mah alus nanti kan selamat.

0: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
1: Untuk ibu saya.
0: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
1: Ibu Darsi.
0: Umurnya?
1: Umurnya 64.
0: Tinggalnya di sini bareng apa?
1: Tinggalnya di sebelah.
0: Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakit apa keluhannya gitu, Pak?
1: Matanya perih, gatal dan berair.
0: Merah. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, setelah waktu pembelian pertama itu kan diobatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
1: Enggak ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Yang tadinya gatal enggak. Ya alhamdulillah mendingan lah, sudah berubah.
0: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya tuh, perubahannya ya, Pak ya. Berarti cocok dengan obat ini gitu ya. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Berarti pertama kali pakai langsung ada ya, gitu?
1: Ya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal atau tidur sekarang langsung ya.
0: Alhamdulillah. Bapak gitu aja Pak ya, terima kasih buat informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
1: Kemarin khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Bapak gitu aja Pak ya, terima kasih untuk informasinya. Dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya. Nah, gitu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: tanyakan ke Atipati. Ngan saur Atipati itu kaula bakal dijawab pertanyaan kaula ku batara guru, tapi kudu bisa gelang newak aja di atas syaratna.
1: Jadi maksud saja pertanyaan?
0: Saya.
1: Sugan, butuh ku Semar aja.
0: Naon?
1: Butuh ku Semar.
0: Naon Semar teh?
1: Jelema.
0: Teh kalau teh butuh ku Semar?
1: Unde.
0: Ya.
1: Jadi yakin aja teh. Ngan ukur gitu.
0: Ya.
1: Jadi ibu putra Patalina jadi Semar.
0: Teh aya.
1: Nah, naon atuh pertanyaan anjeun karewa?
0: Teh perlu apa anjeun eta mah urusan kaula.
1: Eta urusan anjeun.
0: Ya.
1: Aku ari. Lamun kitu mah carana anjeun teu beda ti doma.
0: Kumaha?
1: Teu beda ti doma.
0: Nah, salamna anjeun nyebut doma ka kaula.
1: Sabab kieu. Anjin tinggal bukan pemandegan dasok anu sok diara doma-doma.
0: Naon?
1: Anu sok budang diadukeun mah doma. Anu sok si pasok mah hayam. Jeung anu sok si segag mah anjin.
2: Ya, anu sok parasya melindang ti sato cenah mah ge. Ya ku ayeuna jelema ngadonek nurutan parasya bari jeung teu bugu masalahna. Oh. Mau nyarik di kamanakeun ti teh makhluk mulia teh. Kapan manusia teh makhluk mulia nah ha eta kamuliaan diri pake.
1: Tak kitu kasimulana.
2: Dan
1: naon lah?
2: Punten abdi bade ngiring jabung tumalapung sakedap.
1: Naon?
2: Sumuhun da abdi ge. Kedah wae kitu da kedah apa urusanana.
1: Ya. Coba pindah kali.
2: Tupi Aden Jaya Sentika teh pang narek newak juragan anom Sang Hyang Dewa Brata teh ieu di piwarang ku Batara Guru.
0: Memang
2: pang na kitu naon alesanana?
0: Nya memang kalau aya tanyakeun ka Batara Guru.
2: Ceuk Batara Guru,
0: ceuk Batara Guru bisa pertanyaan kaula dijawab, tapi yakin kalau teh kudu aya syaratna nya tara kudu newak heula Sang Hyang Dewa Brata.
2: Tak ayeuna anjeun dek newak Sang Hyang Dewa Brata.
0: Nya?
2: Naon? Patulak patalina anjeun jeung Sang Hyang Dewa Brata naha ngewa?
0: Henteu.
2: Naha dendam?
0: Henteu.
2: Naha atuh urang teu ngewa teu dendam bakaron dek pasea? Masalah maka jeung dek newak jelema bari jeung teu puguh dosana. Lamun kitu mah anjeun sora jeung diadukeun tah. Nah teu karasa ku anjeun nyeun eta teh politik adu domba.
0: Haduh.
1: Jawab ku anjeun.
0: Nya deui.
2: Emut ku Aden, emut. Ulah nepi ka urang para sea teu puguh masalahna. Sanajan aya masalahna oge perlu dilengsekeun heula kapan ieu mah aya jelema anu berwajib. Oh, berwajib kitu lain berwajib. Kun baik kumaha deweke atuh. Tak kitu. Puguh we keur pihak katilu mah bakal nyurakan. Kasempetan. Da puguh dina waktuna teh bisi Aden teu apa, oknum teh masih diharudum. Anasir teh masih keneh balawiri. Di mana rame-rame seleke? Di mana ngumpul-ngumpul selunuk? Di mana geus beneng ceweng itu jeung ieu kakara manehna mah lumpat berinya kakak bari surak, emprak-emprakan. Tarbah dieu keur pihak katilu moal teh kitu teh Aden ayeuna rek diadukeun moal teh seuri itu teh Aden teh sarua jeung doma beunang diadukeun.
0: Aduh. Nya atuh lamun kitu sarana. Teu karasa eta Batara Guru yakin. Ngan sagilek lemes pisan politik adu domana. Dan ya atuh kaula teh naon masalah narek lewak ayeun. Sedengkeun anu diteangan ku kaula teh elmu kasampurnaan hirup keur kaula. Keur kasalametan kaula ti dunya nepi ka akhiratna ti lahir nepi ka batina. Kari-kari nu dipilampah ku kaula dina waktu ayeuna dek pasea jeung ajeul. Aduh, paralun saderek Sang Hyang Dewa Brata.
1: Kaemun.
0: Nya kapikir ku kaula.
2: Ya, itu panegis ngapikir panegis, nah kena hati. Eh, gimana we, panikumaha we, emu mah. Oh, oh. Itu capri, panaing nyanyinya, ya. Siapa malah mau nyanyi, lamun bunga nyanyi. Ciri-ciri khas. Nyanyi naon ka bisa? Cewek ngawet rajet. Oh. Nah bisa gitu.
1: Bisa imam kok jadi bisa.
2: Oh. Rumah tangga jeung manehna. Ta eta awet rajet. Ta ini lalaki awet hatena aya. Jojoh ceuing. Lalaki awet hatena. Tuh. Mudawang belah bayahna. Sok asa tutung jajano. Wah, ulah lalaki wae raheut hatena teh awewe ge kudu ulah beurat sebelah. Ulah pikeun kasih sareupa ge. Wah, rumpakanna gampang pisan. Jodoh cuing. Awewe belang bucung. Urayu trayu juju na balas loba cuing anak tuh nah cun cabus kabe kula warga berencana kula warga berencana instruksi ci pamarintah.
1: Nah, itu kumaha.
0: Sanderek sang hiang teh urata.
1: Kaula.
0: Ngamaeun ka kaula tapi ngahapunten ka kaula.
1: Memang. Kaula mah kan ngahampura. Kewajiban manusia saenya maklum dina marga kasalahan.
0: Teu aya deui da jimat anu paling ampuh malintang teu saling maklum ceuk abdi ge. Nya.
2: Oh, da poyo-poyo-poyo teh geus saha tuh. Bintang ji urang deui urang deui. Komo ada nama Tepang Seung Abdi anguran urang ngalikeun tali mimitran we abeh de rezeki ieu. Ya.
0: Haduh Gusti.
1: Nah anjeun teh aya tanyakeun naon atuh ka Batara Guru?
0: Kumaha?
1: Aya tanyakeun naon ka Batara Guru?
0: Oh kieu salasna. Kinten-kinten anjeun bakal bisa ngajawab kana pertanyaan kaula?
1: Sobi.
2: Cing aya larus naon?
0: Kaula teh salah lataruting nya kitu kaula teh menak katerangan.
1: Katerangan kumaha?
0: Ieu katerangan teh dawuhanna pangeran.
1: Dawuhanna
0: pangeran. Parantos nyebar malahan parantos ditulis ku manusa ieu dawuhanna.
1: Kumaha?
0: Dawuhanna.
1: Iya,
2: kumaha teh dawuhanna teh kumaha teh?
0: Kumaha teh dawuhanna teh? Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
1: Yeah.
0: Ngan anu katarima ku kami hiji. Tak kalah teh nanyakeun ka Batara Guru teh soal eta. Nah golongan anu mana anu bakal katarima teh. Sama bingung kaula. Ayi milu ka dieu sieun ku itu. Sieun disorot.
2: Dan.
1: Oh.
2: Kini ku abdi atuh.
1: Bisa maneh ngajawab.
2: Biasa.
1: Coba.
2: Den ku abdi we den.
0: Bisa aja ngejawab.
2: Yang nyawa kejujur biasa.
0: Lamunnya tebak jabah kadi aku guru lahir batin ku kaula.
2: Say, nuhun cita-cita nage.
0: Awas nuhunnya wetetea.
2: Wuh, dia wetetea tuh.
0: Nah hasil anjen mang. Golongan anu mana bakal kata imaku pangeran?
2: Golongan karya.
0: Ah. Nah kabina-bina teuing teh ngomong ke.
2: Mending bareng cemunang golongan karya si gelo. Nah, kabina-bina teuing cepot. Oh, juga di pemilu.
1: Eta pertanyaan aja.
0: Eta. Anu ku kalau ditanyakeun ka Batara Guru.
1: Terus.
0: Kadua.
1: Ya. Yeah.
0: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
1: Jelema.
0: Jelema nu iman jeung takwa ka pangeran teh kumaha?
1: Katilu.
0: Katilu naon ai hartina iman jeung naon hartina takwa?
1: Naon hartina iman jeung hartina tapa?
0: Nya.
2: Teu abdi gan.
1: Banya wasya.
2: Ih, abdi mah apa teh mah?
1: Jawab.
2: Lah,
1: jawab.
0: Ngaceuk anjeun anu iman jeung takwa. Oh, hartina iman jeung hartina takwa naon?
2: Abdi.
0: Nya.
2: Hartina iman.
0: Nya.
2: Abdi pa, kantos pernah sering iman.
0: Naon?
2: Sintukan syukur.
3: Mana itu karep teh?
1: Bisa cabuk baik.
3: Ayo. Ditonyok dia wek angin meninyuri.
0: Sakit tuh pertanyaan kau lah.
1: Hai.
0: Pinter-pinter nak bakal tiasa ngawalar.
1: Binar salir. Para lumba-lumba kasuhun meninggal dari pamriha pun tenang tenang.
0: Naon?
1: Kaula moal tiasa ngawaler.
0: Margi?
1: Lain kaula tibisa nangin kaula dina waktu aina teh sanes sakedik tamu-tamu anu bakal rawuh. Semah-semah anu bakal datar. Ngahaja bakal menta Semar Badalaya.
0: Di mana aina Semar?
1: Ku kaula disumputkeun.
0: Di mana disumputkeun anak?
1: Anjeun teu perlu apa? Yerusia kaula pribadi.
0: Jadi anjeun teu bisa ngajawab.
1: Sanes teu bisa. Teu bisa ngajawab dilantarankeun kaula teu apa.
0: Tapi
1: kaula teh dina waktu aya teh can salse. Sabab yakin jelema teh bakal datang ka dieu. Arung kabita ku barang jina jeung beja.
0: Nah kudu kasaha kaula kudu nanyakeun?
1: Hayang apa jelema anu bakal bisa ngajawab ka pertanyaan eta?
0: Memang kaula hayang?
1: Deraji geura ini.
0: Ka mana? Kaulah kulu rumah pasien, kaulah kulu nanyakan.
1: Ya ini teka panita anungaran panita ajar padang.
0: Panita?
1: Panita ajar padang.
0: Di mana ayana eta panita ajar padang?
1: Ayana panita ajar padang tiga eta di Padepokan Loka Sampurna.
0: Di Padepokan?
1: Loka Sampurna.
0: Di belah mana teka ayana Padepokan Loka Sampurna?
1: Loka Sampurna teh kidulun alas sapernya. Tadi dinya aya Silasari nyaeta warungan gangga. Tadi dinya Silasaina. Wetaran Silasari tadi dinya aya Padepokan anugaran Padepokan Loka Sampurna. Panita na teh nyaeta panita ajar padang.
0: Aduh. Yakin eta bakal bisa ngajawab?
1: Memang yakin da puguh eta guru kaula.
0: Oh eta guru anjeun.
1: Iya.
0: Nuhun kalau keng wartos.
1: Kumaha ieu masalah anjeun jeung Batara Guru?
0: Lamun pangih mah jeung Batara Guru mah teu dijiwir ceurina da waktu ieu.
1: Sabab
0: yakin ngadu domakeun ka kaula lamun kaula kurang-kurang bawa pikiran.
1: Eh kitu kumaha ieu?
0: Ya kaula bade dirasina lampahan we kare bade milarian eta teh.
1: Naon?
0: Sing bade nepangan panita ajar padang.
1: Mangga wilujeng bae.
0: Kaula teh milarian ka sampurnaan hirup. Dina waktu ayeuna atuh da lebar ku awak. Kaula teh asli ku diri. Sabab yakin kaula teh menak katerangan yeun di dieu teh aya anu pihartosna kieu. Asa ti Allah sing mulang deui ka Allah.
1: Ya.
0: Kawi ti Gusti sing mulang deui ka Gusti tah kaula teh kitu. Tapi da aya manusia ayeuna mah lebar teu meunang. Aya nu dicaritakeun asa ti Allah mulang ka Allah. Naha ai anu dicita-cita ku jelema ayeuna asa ti Allah bet hayang mulang ka sawarga.
1: Padahal cing anjeun
0: teu kaula mah pamikiranana ka puguh sawarga jeung neraka teh perlu dikanyahokeun ti kiwari supaya kaula mulang ka alam asa kaula anu disebut tadi teh.
1: Kitu.
0: Nya,
1: geura ini kaula lumampah jeung gramahku.
0: Nuhun, kaula diwartosan.
1: Sawang suna.
0: Permios.
1: Mangga.
2: Nen.
0: Kumaha?
2: Nen. Ai nyebat tinuhun mah kada aya implik-implik ka cuka abdi.
0: Naon?
2: Nen menawi geu di do mana dituluntur kolbu. Agen masihan ka abdi sasirin sabeungeureun kitu nyumbang ka abdi anu nuju prihatin.
0: Oh, hayang dibere duit.
2: Nuhun.
0: Tah, aya receh 500.
2: Nuhun, Aden. Mudah-mudahan kasayan Aden, cing dibales Aden.
0: dibalas kusaha.
2: Ya ku sesama makhluk we. Syariatna hakikatna ku kesana.
0: Nuhun.
2: Boga aing duit receh 500 ye. Dua tielu apa dia mau
0: 100. Oh. Permias.

0: samulihna ieu Satria Bambang geus sentika maksad menuju ka Padepokan lokas sampurna. Ya tanabakan nepangan panita ajar padang bade neraskeun lalampahanna. Sapratane pun tiang Otipati Batara Guru sumping dina waktos ayeuna ka payun ieu sang tiang Dewa Braka. Gatot Kaca ulah kaget.
1: Astrajingga Dola.
2: Abdi Brak.
0: Abdi kan.
1: Empo itu cahaya naon itu?
0: Hai. Saya teh Batara Guru teh kan.
1: Eta sang hiang dibadi.
0: Sumuhun. Ulah kaget Astrajingga Dawala Gatot Kaca.

0: Yakin anjing cuman takat ayah kedua nyemah katulan
1: tapi no dama ngahaturkan semah katulan rawu manggur
0: kawala ditarima
1: sarang saha
0: kaulah sorangan syuk jabi gecekan tu ngahaturkan hajuran rawu kaulah manggur ditarima astra jingga kamana bapak mane
2: Dan
0: amanah bapak mana?
2: Wow.

0: Batara Guru Kyang Otipati sampun prata. Kulira kangandika. Ulah kaget Gatot Kaca.
1: Wakia Otipati.
0: Umantaka.
1: Tadina kaula ngahaja bakal datang ka itu. Tapi anjing Gismihilan manten datang hari ini.
0: Tadina anjing pada ka itu, Mang.
1: Pada ka itu, Bice. Beri nyungkun bini. Eta bini comat ke dia.
0: Mahalaun. Anjing maksud datang reka sawarga nepungan kula.
1: Memang. Bakal ngahaja ngajiwi anjin tina kursi kerajaan anjin.
0: Urang ajar Gatot Kaca. Naon sababna.
1: Naon?
0: Naon sababna kaurek dijiwi ku anjin.
1: Bungan anjin salah.
0: Salah naon.
1: Anjin tepi kawani-wani. Luarkin surat tanpa ketinggalan kejelma-jelman waya di dunia. Tapi ka anjin nganyurkeun baka mere ganjaran widadari jeung baka diabuskeun ka sawarga. Atemahna anjin yakin samang kitu carana ngalinglungkeun jelema-jelema nu aya di dunya. Ku hari ieu lintang ti anjin anu jadi jeung nyiruli setan samurmak ka anu leuweu. Ngelewengkeun tugas tapi ka ampir 75% manusia di dunya anu kaburut tenyok kasamaran tinggali kabita ku barang giga jeung beja tadi.
0: Tak itu mang nanaonan ari mang. Lahang ningang kabri ari moal kabita. Kusawarga moal hayang dikawinkeun ka widadari. Lukia nu nyakakeun ka dewek teh. Pabina-bina teuing.
1: Sambiling wae ku aing kitu. Beli teuing mang oge isyarah mah dulu lah. Cuman
0: Untang sanaya kode ti atasan jeung lalawara di lain saeutik pangawas Batara Guru teh. Ulah dianggap enteng leungeunal ge tingali opat kitu misah tu batur sabeulah nyekek kitu sabeulah nyeungeun naon nyekeleungeun sabeulah ngaleketek leuhung lamun kuat dikaleketek.
1: Aing dikaleketek mah euy. Demi Allah yang kelekecek masyion, ya. Oh, jelas. Oh, mungkin dia masyion kuhilut.
0: Gatot Kaca.
1: Kaula.
0: Sabenerna anjin anu kuri cangkalaku kaula.
1: Hakim geus netepkeun naon rupa kajadian sok aya sabab. Naon pangna kuri di cangkalaku anjin.
0: Pangna anjin di cangkalaku kula.
1: Memang.
0: Kahiji anjin diswani-wani nyumputkeun Semar Badranaya eta pelanggaran anjin kahiji. Kadua anjin geus wani-wani tukang nongong ka dewa. Katilu perkara anjin geus wani ngaku Sang Hyang Dewa Brata tanpa idin kula. Sedangkan dina pasal tilu ayat opati dibenerkeun di alam dunya ayat jelema anu ngaku Sang Hyang jeung dewa tanpa idin dewa. Sedangkan dina waktu ayeuna anjeun geus wani-wani kuhal eta anjeun bakal dicangkalak.
1: Usaha
0: ku anjeun
1: lain hakna anjeun.
0: Naon pana lain hakna? Da puguh kaula Otipati
1: lain. Mudeg nyage Otipati pimpinan tina ka bener mudeg ngalajarkeun kewajibanana.
0: Mudeknya ge ngajalan Otipati pimpinan Triloka. Moal nepi ka kieu. Moal mentinggal diri pribadi engko rek teman penderitaan rakyat, mana buktina? Nasib kuring nepi ka kieu ye dordar batur mah pasrea jelur jeung dulun nepi ka di araran tep kitu akibat anyeun. Nah, meunah-meunah cicingna korsi bari jeung hirup ti barengan ku rasa tanggung jawab nu aya mah ngadorong ngarusak. Tah nu kieu geus diikat ya tawa tukang beca daekeun ukur cicing ngungkul benda korsi bari hirup teu dibanal ku rasa tanggung jawab.
1: Dah colok dewek jadi pemimpin ini mah lah. Colok pilih aing. Wah, jelas yang makacang jawab lamun dewek jadi pemimpin. Wah, rana nu aya di nagara ieu teh nagara amarta paling kawin kabeh.
2: Oh, ngan moal dijabah jeung mah kitu mah. Da cita-cita na goreng.
1: Iya. Itu yang dia nyana oge piraku we da ieu sakola-kola acan. Oh.
3: Gatot Kaca.
4: Kaula.
0: Lebah di kaula. Saat sanan yang kalak anjin dina waktu ayeuna. Anjin bakal dibere aji kemayan ku kaula.
4: Naon watekna?
0: Watekna anjin bakal leuleus. Lir kapuh kaibunan lir kapas kahujanan.
4: Coba berarti banten ke kaula lamun nya anjin bener.
1: Oh tiba-tiba.
3: Ratung kula anjeun dina eta kunyuk.
4: Coba.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
6: Pakain.
5: Pakain linggih pilihan mana, Pak?
6: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
5: Mohon, Bapak sadinten damel nabal naon, Pak?
6: Apa di sawah eta maju sareng ngebon.
5: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
6: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing parengkel obo teh siat ngaroskeunana wae pemeni bunyi teh bade obo teh siat teh pokoknya ngaroskeun.
5: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
6: Aya pinten lahana sataun setengahan anu berat nama pinten sataunan lah.
5: Kukituna bapak tos pengobatan kamana wae, Pak?
6: Kacan kamana kan ai ka darios ma atos gitu kan ngadangu ti radio.
5: Bapak atas nas itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
6: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
5: Bapak kumaha saatos konsumsi alfa propolis teh?
6: Nah, aya nama badan mah darah raos gitu nya. Sampean teh aya rungkal parengkeu aya nama teh raos teh kanjun baalna sakeudeuk deui teh.
5: Bapak nembe SF berapa botol, Pak?
6: Nembe sabotol.
5: Ayeuna teh bade nembe
6: anu kadua.
5: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
6: Enjing-enjing genep tetes. Siang genep tetes, bade obok weh, genep tetes.
5: Uninya alfa propolis di manten, Pak?
6: Di radio.
5: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana, rakaduhan panyawat seputus bapak. Mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Pak.
6: Ah, ayah namanya pame anu gaduh panyawat seputus bapak. Sobian weh, meser alfa propolis. Bapak ge ayah harus bade damang.
5: Alhamdulillah. Luhun, Pak Kaim. Anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Esma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten nama Bapak siapa?
10: Bapak Supedi.
9: Bapak Supedi, alamat
10: alamatnya Pekijangan Bulakamba.
9: Pekijangan Bulakamba,
10: RT 2 RW 5
9: Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata tetes ini apa ya?
10: Iya tetes ini. Ya,
9: beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, ya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
10: Hampir habis.
9: Oh, hampir habis.
10: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
9: Lihat
10: motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu, Pak?
10: Nah, iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata. Tes ini cocok. Itu bayang nggak ada, sekarang udah. Ya, cuma ada gabut-gabut dikit. Tadi kan namanya penyakitan hilangnya amipil kan gitu.
9: Iya benar Pak ya. Jadi enggak kamu kenapa Pak ya? Jadi
10: bertahap Pak ya. Hilangnya amipil bertahap.
9: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
10: Perubahannya kita merasakan diri.
9: Oh,
10: baru sebotol sebelum habis itu pedahan.
9: Keberapa hari Bapak sudah merasakan perubahannya?
10: Empat hari
9: sudah merasakan perubahannya.
10: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
9: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan batas mata ini ya Pak ya.
10: Ini ya betul cocok.
9: Ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya.
10: Tidak mengada-ngada.
9: Iya
10: mulai ayo batur-batur kata ikut ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku. Ya. Pada beli obatnya kan plasma AMI. Ya. Nah, saya baru ke satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Ini keduanya ini.
9: Beli kedua botol saya.
10: Iya, saya beli dua botol keduanya. Yang biar sampai total lah.
9: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat
10: ya. Iya, ya. Ya, amin.
9: Ya udah Pak, dipajanya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
10: Amin.
9: Ya, mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat Bapak ya Pak ya.
10: Iya.
9: Alhamdulillah. Obat untuk mata ini.
10: Amin.
9: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
10: Amin.
9: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Coba tungkul hanapun dengan pula.
13: Coba.
12: Inandrat umamrat matugia marasin. Inandrat umamrat matugia marasin awate pagi. Rasa kena
14: Gan, Syamat Abdi Gan.
15: Nyamatnya?
14: Nyamat Mang Momot, Mang Momot gini.
12: Rasa ku.
13: Tenggus apa asal?
12: Si Gatot Kaca. Nah hati mati.
13: Tidak ku nikmati, tidak ku dibawa salah.
12: Ku mati, enggak tu dah. Kita tadi kuring kegerinya manja jampean. Kepo konang, kepo di bang bara leweng.
14: Kunyo jampean gitu boleh bu.
12: Nak kumai apa?
14: Jangan pendek. Bingung kita siapa langgam paling mang. Bingung kita siapa nyingka, siapa langgam paling mang balik jam.
12: Tersangka Gatot Kaca, anjing bisa nepi kamu ulat tenerak.
13: Dah pukul salah nak guna kenana.
12: Gatot Kaca.
13: Naon.
12: Yakin anjing sakti mandraguna punya dia apa-apa.
13: Tak wari. Sebenarnya lain kalau anu sakti yang dikeresahkan yang kau lamurin kudu selamat. Kudu panjang kini umur. Sama yakin anu nangtukun silahkan jing selamat nak kau lamah lain anjing.
12: Tapi
13: yakin amal perbuatan kau lah selamat.
12: Tak itu antara ratu terangga hukum ya kan? Pemerintah tanah nyiksanya kan angin laku lampah nu bakal jadi hakim dan diri ya kan buah kade buah goreng kade mulak goreng buah goreng
14: nyanyo
12: ya geh
14: tuyuh tidak ingat. Oh, belum mau kejung jogon. Yang kepuji, yang kepuji. Yang kecawa.
13: Bastara guru.
12: Ula.
13: Ula dek nanyakin ke anjin.
12: Naon.
13: Lamunnya anjin Bastara guru. Coba jawab.
12: Naon.
13: Naon hartina Bastara.
12: Hartina Bastara.
13: Ya.
12: Pinter.
13: Hai guru.
12: Guru teh tukang nuduhkan karena jalan anu lempeng terutah bener.
13: Naon.
12: Tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng
13: kana hade
12: memang
13: naha anjeun ayeuna bet kacaukeun jelema tapi ka jelema-jelema diararadu di lantaran geura anjeun kadua naon hartina sawarga mariloka
12: sawarga
13: ya
12: eta tempat kanikmatan
13: naon deui hartina sawarga
12: numutkeun kana harti nyatana sawarga teh sawargi sadulur
13: sadulur
12: nya
13: ai mani
12: mani bakal manusa nu ngajadi
13: mani bakal manusa
12: bakal manusa ai loka eta alam
13: jadi di ieu alam teh
12: samani saasa jeung sabakal
13: sa
12: sawarga sawargi sadulur
13: bener
12: nya
13: kudu kumaha dulur jeung baraya kudu kumaha lamun urang nya sabab kajing saasa samahruk
12: kudu runtut laut sawiyunan sageges sapihanean kacai jadi saleuwi ka darat beri sabab
13: eta
12: ngaran-ngaran dulu jing baraya sanajan jeung deungeun-deungeun oge kitu kuduna
13: tapi kunaon anjeun ayeuna
12: naha naon
13: untung boro jeung deungeun-deungeun Semar dulur anjeun sorangan dik disangkalak dik diabuskeun ka kawasan dari muka
14: Nanya jeung dulur kicu mana jeung dulur kicu manya jauh tina kanyataan oh namun di kita mah kudu nungan dewek di giti kudek ke demi alor dia ke kamar cuman enggak oh
12: tau gak sasa gabruk ya tukanya
14: iya lelah murah cuy
12: oh
13: coba katilu kalau yang nanyakin kini loka non hartina
12: tritilu
13: loka
12: alam
13: jadi ajen teh pimpinan tilu alam
12: syariatna jagat luhur jagat sawarga mani loka
13: kadua
12: alam kajinan
13: katilu
12: jagat raya pramudita jagat raya wayang-wayangan
13: eta dipimpin aku
12: Ubatara guru
13: hakikatna awi pimpin eta teh tiloka dina mana
12: eta cek anjin anu mana
13: anjin teu bisa ngajawab
12: memang kalau teu bisa ngajawab
13: lamun kitu mah lain pimpinan tiloka aja
12: nah cek anjin hakikatna mana
13: jagat luhur nyatana ucapan anjin jiran pimpin ku anjin ku guru ai guru teh nuduhkeun ka jalan lempeng
12: ai alam kajinan
13: nyaeta anu teu katempo ku panu lahir ya eta teh kaadaan jeung dina hate anjeun.
12: Katilu
13: jagat raya prabudita. Lampahan jeung. Jadi tilu alam ieu geura pimpin ku guru nya sareng ku jelema anu tukang dukeun kana jalan anu lempeng. Yakin guru mursyid sajatana nyata diwujud manusia. Sategesna anjeun mah hayang Bastara guru tapi juri balulus.
16: Tika sakti yang dumampara Bastara guru barang disebat juriku ieu sang hyang dewa brata langit biri anu sayakti ilang warna nu sia tangajangelek jadi denala

0: vous, Julia, les
1: Oulou, voyons.
0: Allez, mon brouet, je tout de l'eau.
2: Hey! Mon irangat, hein?
0: Kolecer gitu na genggerong na teh teh oi. Mun rulung gitu.
2: Alah urang menjadi kieu.
0: Wayah sakali jurik tetep jurik.
1: Uluh.
0: Wah.
2: Urang keun deui wujud kaula era Gatot Kaca mah iya Batara Guru kieu bentukna. Ada kudu saimbang atuh jeung kalakuan.
0: Kudu saimbang jeung kalakuan aja.
2: Ampura, bah, ampura rumasa urang nu salah.
0: Keur Gatot Kaca bakal ngahampura ka anjeun. Tapi da kaula mah Sang Hyang Dewa Brata. Wayahna moal bisa ngahampura keur Sang Hyang Dewa Brata.
2: Nah, kapan jadi kewajiban manusia teh saling maklum?
0: Ceuk kaula tadi keur Gatot Kaca mah bakal ngahampura. Tapi kaulah Sang Hyang Guru Tunggal mau bisa.
2: Nah, maka mau ngahampura kanu salah.
0: Sabab sebidiin. Tadi lantaran ke negara rusak masyarakat awut-awutan tebongan musalah dihampura.
2: Ya, bongan musalah dihampura itu. Kau mau aina memakai jeng asal duit tegede. Sana jangan salah oge. Eh, nah ada menang leh. Salamet. Jadi yakin lamun kitu mah carana dijual mulikeun kana duit ye.
0: Bumeh hampura beunang dipenta.
2: Aduh. Jadi kaula teh
0: moal dihampura wayahna.
2: Atuh urang dek bener. Sok beda hampura.
0: Keur kaula moal rek ngahampura ka jelema bener.
2: Naha?
0: Naon hampuraeunana aya jelema bener?
2: Cik acu urang ke hayang dihampura we.
0: Hayang mana jadi jelema hampuraeun?
2: Ya hayang
0: jadi nu gelo geurape.
2: Heueuh nyeuh jelema hampuraeun mun gelo. Ta model cepot hampuraeun jelema teh.
0: Nya sia mun ngahina ka ieu.
2: Nu sentimen pisan. Oh. Gatot Kaca.
0: Kaula.
2: Dek dah hampura wa?
0: Wa bisa.
2: Ha?
0: Wa bisa.
2: Diberik siap wa insana jen lompat kali ini pimpi tu sahab kagum aisyong ayu. Kurang pada kopi jalan pati.
0: Ya. Lamun nyanya anjing disaing rana lalaki langit lalang jaga toko sanggu jahuli. Lamun iya anjing yang mati pati gerak berik kaulah. Pastinya.
1: Tapi kan?
0: Tuturkan kaulah. Ayo orang lompat kapade pokan lokas sampurna nepangan maha panita ajar padang ayo tutur gerain tutur
2: yang ngajar si Sang Hyang Dewa Brata woi Dewa Brata jagoan ngajar dina waktu eta Sang Hyang Dewa Brata astra jingga dawala rasu mampah anu diberi ku hinina nawa eta penjelmaan Batara Guru kitu kayana lampah eta kacarios di padepokan lokas sampurna panita ajar padang kasumpingan Bambang Jaya Sentika anu nuju kaos ku ilmu lapar ku pangabisa.
0: Saha di luar
2: pangapunten aki
0: ya

0: Pawonten ing padepokan Lokasampurna panita ajar padang kasumpingan Bambang Jaya Sentika. Kunira Kang Andika.
1: Aigo sekolah ngadenge nu batu kepipiluin batu.
0: Oh, da pugu genggerong na gehgeran ieu teh.
1: Wih, lujang sumping menak haturan.
2: Pangersa, maha pamita.
1: Ula.
2: Nampi nuhun pembagi salina ditampi ku kaula.
0: Sareng bade tumaros kita. Dupi salira teh menak di mana, anu di mana, bade angkat ka mana, saha kakasih.
2: Oh, kaula.
1: Leres.
2: Anu katelah makala teh Bambang Jaya Sentika.
1: Kumaha menak?
2: Bambang Jaya Sentika.
1: Bambang Jaya Sentika.
2: Tepi no.
1: Di mana lingi?
2: Anu mawi kalau tetebuka tempat.
1: Oh, tebuka tempat.
2: Ya.
1: Ah, temungkin.
2: Nah, aki nyawurkan temungkin.
1: Bunda, biasana ini ditaruhin tempat ma ayawe ngajami je.
2: Kau tadi ngawal rata tebuka tempat.
1: Ente?
2: Ente? Bujang hingga kaula boga tempat da kaula oge lain anu kaula istuning diri sasampilan awak sasampayan umur ukur gagadukan lain gaduhnyaan saliring dumang disalih kakin sapari polah kaula teh kagungan gusti.
1: Bawa kajero ibu dakti
2: rupiah aki padepokan naon
0: yete anu kasebat ma padepokan Lokasampurna.
2: Loka?
0: Lokasampurna.
2: Dupi kakasih aki sah.
0: Aya nu katelah mangaran aki teh. Panita ajar padang.
2: Panita?
0: Panita ajar padang.
2: Parantos lami di dia?
1: Oh, parantos nun. Parantos manuk na jisim abdi di dia. Naik itu ayah naon menak sumping kadir.
2: Anu mawi. Kaulah ngungkap kadir. Kengeng wartos. Kakasih nasang hiang dewa berasa. Yen kaulah nyawakus ayah tinujung ala lana naros gen.

0: hartos na eta?
1: Iya.
0: Sadaya ngapuji kagungan pangeran nungurus sadaya alam.
1: Saha ta nungurus teh?
0: Nungurus?
1: Iya.
0: Ya pangeran.
1: Sudah salah.
0: Nah asyik anjing saha?
1: Nah rek dikamanakin kecapkun payakun ayat pangeran kudu ngurus dewi mah.
0: Kapan tadi keterangan gitu?
1: Kumaha.
0: Sadaya puji kagungan pangeran nungurus sadaya alam.
1: Sadayana puji kagungan Allah nungurus sadaya alam.
0: Ya.
1: Cuma upama orang contohan weh.
0: Cuma contohna.
1: Eta kerepus kagungan Jaya Sentika.
0: Ya.
1: Nungarimunan kana sirah.
0: Saha nungarimunan teh? Ya kerepus.
1: Kerepus ya.
0: Ya.
1: Yakin.
0: Ya.
1: Tayuna sadayana puji kagungan Allah nungurus sadaya alam.
0: Ya.
1: Jing saha nungurus teh?
0: Ya Allah.
1: Tugening si horeng anjin manusia nu goblok deh.
0: Nah kasar gitu ki.
1: Punten goblok aki mah beda jeung budak ngora.
0: Goblok aki teh kumaha?
1: Lain goblok kasar jeung nyarekan tapi aki mah goblok ieu nganung harti ibarat ngaput baju teu make ukuran kadang-kadang sereg kadang-kadang logor. Ai logor goblok tea, ai goblok teu meujeuhna jadi anjeun jelema nu can meujeuhna teh ieu teh bongan teu daek dikotekak. Bongan da nuduhna ka nu jauh, bongan da nyawangna ka nu anggang. Padahal ceuk dina katerangan, manusia di mana ngaji ulah kaluar tina dirina. Lamun manusia ngaji kaluar tina dirina, mangka sasar eta manusia hirupna. Satemen-temenna manusia sasar di alam dunya, di akhiratna ge bakal linglung.
0: Aduh. Nah tadi anu mana tu ngurus teh?
1: Balikan deui. Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
0: Nya?
1: Sategesna lain Allah tapi puji.
0: Puji?
1: Puji.
0: Nah kumaha kanyataanana?
1: Derapek lamun anjeun ayeuna muji tangka sampeuheug seukeutan.
0: Cecepkeun
1: tabah kangurus ka urang sataun ala grepek ngurus ta ka urang heuk beuleum sampeuna.
0: Oh iya.
1: Puji di mana urang keur leumpang aya nu ngajentul di tengah di sisi jalan. Carana muji teh punten kitu. Kalangkungan pasti bakal ngurus ta ka urang salamet urang cek itu teh cenah urang mangga wilujeng. Kumaha lamun urang teu punten ningang kanu cingogo eta jelema teh geureuhan cenah meureun si hayam si leumpang teu punten-punten acan aya pek teh ningang ka urang di jelema anu leumpangna anu teu puntenna naon teu kaopan ngomong naon cenah meureun sia teh ge teh geur we pasea ta eta ngaruksak sadaya alam teh.
0: Aduh.
1: Jadi puji nu ngurus sadaya alam teh gerape puji sesama makhluk.
0: Kitu geuning.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Abdi Bapak Dedek Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Bale Endah.
2: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
3: Suami bapak mah saresnama teh suami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karaos nama di tahun 2010 dan jangan tirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan mereka tos bilanongannya kunaon malihanan kontrol alim alim teh sana kunaon dili dampaknya tina obat tos
2: kubina mohon pada deh 13 tahun penyawat bapak atau kamana wae pak
3: ya, alhamdulillah aila langung mana pada kembaran tos alternatif diurut gitu nya terus herbal gitu nya anu kemarge agak acara dan dua kasih tahun teh menyebian ngalandungan herbal mung aneh-aneh seperti sayina gitu ya. Mari kita ada teh ku bapak tete teh ya istinya ada pangitan jajah doanya. Yuk ikhtiar ya bapak tadi gentos teh ku nyamukin ki radio maya ngalandung gitu.
2: Bapak pami panyawat nuju janten biasana ngau nuka rawas pak.
3: Tipai nu pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan di kabinet 100, 500 kadang-kadang ngagateng teh di

0: 100 tetep si gula darah teh. Mm-hmm. Eta teh upama nuju tim 5 leuleus kitu nya puyeng gitu teh hayangna teh apa hengal sape teh atosna ngaleuleut apa propolis bapa teh nama STF botol pangan geus kapiasan saya teh terus kaya karaosna jeung benar seger lah tarira teh kan gitu atensi raos kitu nya teh teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upama eta teh dengan aya keluhanana lah upama gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya parbel kaya gitu mung panginten
1: terus
0: sakinten terus pami ateung ana mah jarang teu paimo teu ngalungi ngal waktu teu geget
1: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
0: Alhamdulillah panginten Bapak ngarasa rada sesuai petunjuknya arahan teteh jeneh tadi teteh 3 kali kali genep teteh panginten jeneh 18 teteh.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten
0: Bapak nyetel tadi dunya Bapak yang nyepian Bapak ikhtiar ya rada taraus ayat panginten nganggo apa propolis teh.
1: Bapak bilih gaduh pesen kanusanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak geus suami kitunya margi urang mana ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina apa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhu tidak hati abdi, mudah-mudahan Bapak tambi sehat saat usia konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya. Yeah.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak.
4: Tanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakit apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, setiap waktu pembelian pertama itu kan diobatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Enggak ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Yang tadinya gatal enggak. Ya, alhamdulillah mendingan lah
4: sudah berubah. Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, perubahannya ya. Alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini, gitu ya. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada ya, gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang dari gatal atau tidur sekarang untung ya.
4: Alhamdulillah. Bapak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Bapak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sudah memberikan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya. Jadi itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis

0: brata. Sembah kapihatur pangersa.
1: Pagluhun cu.
2: Sembah kapihatur aki.
0: Ditampi nuhun jang.
1: Nuhun kan.
3: Abdi kita kantun kumawantun ya punten eki.
0: Sawios menak.
2: Waduh, gede daraja tu jadi memonyong kita sebut menak. Manuk, manuk bango selingwa. Mana yang nama monyet beruk?
0: Guli. Tunggu, tunggu.
3: Nampi nuhun maha sangkiang dewa berata kaulah parantos kawaler pertalosan kui maha guru.
0: Nuhun.
3: Parantos kawaler. Parantos mang,
1: nuhun.
3: Wali ge sareng tadi bade di waler kita tadi. Tanda pukul hujur repot cek beliau ge.
1: Nya, nya.
2: Wah, tidak gampang pisan ge cuma. Dewek we ge cuma lain waktu. Oh. Kuburan mah aneh lawan bodas 7 meter. Hayang bodas si genep. Noge sacirung. Oh. Duayeun beleguk. Lumayan.
3: Oh. Kumaha?
0: Anu mawi. Dina waktu ayeuna teh. Aula sanes. Kabur di lantaran kensieun okobe galampati jeung Batara Guru. Kuningakeun Batara Guru teh sumping ka melajang tengah. Aula kalepasan jeung Batara Guru disebat jurit atuna. Leungit dirina anu sayap ti ilang warna anu senyata ngajangelek jadi nelawa.
2: Ningakeun ki Batara Guru teh jadi buta. Oh, da kudu saimbang jeung kalakuanana. Kalakuan Mirca mah da kudu kitu bentukna ge.
3: Si Batara Guru
0: Supino Sakia Jendiga.
3: Di mana ye na?
2: Itu kulan ujung undang-undang abdi cek abdi ge jangkung gede. Sakitu ta jangkungna.
3: Kagigir sakitu. Ka tukang sakitu. Ulu ulu ulu ulu.
2: Banyak gungi ngarojo kena mata dulu. Oh, kuna ke tetangga dulu. Aduh, jadi potong tunggal apa ini. Oh.
3: Kurang ajar wani-wani nipu tak kakaula.
0: Nipu nao.
3: Numawi kaula lebih kepada diadukur seorang istar dari Sangkiang Dewa Brata.
0: Sahade.
3: Tahu gak? Ayana si Batara Guru lebih kaki itu mana ya?
2: Itu juga
3: kurang ajar nyuhunkan widi kalau badan lewat si Batara Guru
0: iya karena itu persah.

0: Sang Hyang Dewa Brata. Jagoan kurang ajar.
1: Batara Guru. Batara Guru. Sang Hyang Atipati Langsidang.
0: Si Jaya Sentika itu. Hai,
1: kurang ngajar alak mana wani-wani nipu.
0: Sentika, dek down.
1: Anjin kesuani nipu kakaula, coba maju.
0: Wajab. Yaan tampilinnya purus lain jelma sama nea isi Sentika. Awas siap wain dibanting dahulu nah.
1: Bila speaker sayang cuma marah.
0: Iye, Bambang Jaya Sentika dipun banting dening Batara Guru anu parantos ngawa judiu.
1: Lengit diri anu saya tilang warna anu siya tangan janglek jadi resi narada.
0: Iye.
1: Aduh, cilaka. Nyangakin sadaya gaya manga Sang Hyang Dewa Brata.
0: Rasakin panah pusaka linung nyatana pusaka ti panita ajar parang.
1: Ini stiker sayang cuma parang.
0: Iya, Batara Guru anu parantosnya jadi buta dipun temak dening panah lingit diri nu sayakti ilang warna nu senyata ngajang elek jadi hasut ngebul kaluhur si koreng sukma akma na Sang Hyang Rancasan. Badranaya lain waktu aing bakal melespati ka anjeun.

0: na ningali ti kangangan hingga panah sakau daksana di kuntemakan dening Batara Kresna hingga kena kaya panita ajar padang dari Semar Badranaya.
1: Oh ya,
0: selamat ujang.
2: Itu bapak gering sudah jalin bapak itu.
0: Oh syukur yang paingan atuh. Batara Kresna lajeng nemakan dicakra kena ke Gatot Kaca hingga Gatot Kaca nyatara sang yang Dewa Brata kenaku senjata sakra dadia Batara Guru keluar tina wujud Gatot Kaca si koreng nyatana Batara Guru asli parantos menungal sarang Gatot Kaca.
3: Gatot Kaca
4: mahayam
3: ai nama geus rengses si goreng eta nu ngarebut kursi kerajaan teh nyatana sang yang rangsasan eyang diudag-udag lamun teu nyumput kana wujud hidep lapur moal bisa ngimbangan pangabisana da puguh hidep mah diwangun ku wajah perak timah jeung sajabana
0: timalang atuh nunjuk si abdi ieu dina waktos ayeuna parantos salamet sadayana melirik kana pancakati mapai kana riwayat ieu lalampahan urang pungkas ku kemang tina tiksna barang sari tutup lawang sigotan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di remisina mun anu karaos ku abdi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngajibrig ka panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaos mah, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya sanagi ngagalang librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Ada keras-kerasan bolak-balik kontrol itu ieu tapi keasan aya karaosna.
0: Tah, kitu-kituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atau CF sabraha botol, Pak?
1: Nama hiji, tapi alhamdulillah meskipun nama hiji, tos aya karaosna, tos sakinten, tos biasa barang damal deui.
0: Bapak, saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panyunten ka nama hiji gitu nya, tapi atos aya perubahan dibandingkeun sareng berobat-berobat anu saca-acana gitu.
0: Jadi bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis, perubahan naon wae nu diraos, Pak?
1: Jantan aya di sana lagi, biasa di sana barang damal deui. Itu tereh lapar, upami biasa nama tiap sakedap lapar, garak 5 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali.
0: Bapak uninya alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangkeun radio tarang-tarang abdi teu damang atawa salami, tah rerencangan anu ngawartosan sobian ku propolis upami salami ieu berobat atawa tadi buka dieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dikabian ya alhamdulillah itu.
0: Bapak hatur nuhun tiapi doa kanggo bapak mudah-mudahan saat usaha konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6866. Sekali lagi, untuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
1: Abi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Abi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
1: Tesma Aini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kataosna?
1: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja nang kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengas ieu mah panon mah hitungan sok sakindengna sok anu jeltot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteunana teu sawes-sawes
0: ngintan bapa kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata pak
1: aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da kitu hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep
0: nuhun pisan kasaksian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: 102,4 FM.
3: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: TSA.
7: Bukan.
6: TSPA.
7: Bukan.
6: TESA.
7: Bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata Tesma Aini.
6: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
10: 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis.
1: Nempangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
2: Abdi namina teh JJ Hamdani di Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
1: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, lawitan, Pak.
2: Abdi teh seueur panyawat ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pilih tempat mana?
1: Eta panyawat terus seberapa lami, Pak?
2: Lami itu pami jantung di 2018, upami nisanes nama, namanya anak paling lah ya setahunan.
1: Bapak gitu na panyawat terus nyobi-nyobi pengobatan kemana wae, Pak?
2: Seur antawisna secara medis, di rumah sakit, terus pada herbal ge kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
2: Kadang-kadang teraos sana emam, teras sana bobo ge kurang fibra, malihan mah kadang-kadang aya capek leuleuh aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nu jadi ikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Ayeuna teh abdi teh nu Alfa Propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi Alfa Propolis kumaha karaosna?
2: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teh katos teh nyeri pami dilebetan teh. Kurang pe lah di lebatan penyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung cepat sing ngageder pami ieu teh aya aya sagedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng sanesna ge alhamdulillah cepat sing ieu teh vertigo alhamdulillah naon teh cepat sing puyeung pami kumuru mah samuter pami eta teh pas jantung aya nama teu mun aya nya sagedik ge minten kana mae

0: Nuka dua nama itu mudah-mudahan terus sehat kemudian mudah-mudahan dari di siaran mah kalau sudah tadi kan selama nama kun payah pun ting Allah pengajianan insya Allah mungkin orangnya tadi insya Allah sehat deh mungkin
1: atur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan pak JJ tambi sehat ya banyak nuhun mangga pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, di pengguna Jabodetabek Alfa Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pangkeureun Perum Kota Galuh, Dusun Cereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alfa Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah geuning aya karaosna kitu anu karaos ieu di pangker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboteun bade ngulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Dan tina teh sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut katilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di Lemburing ieu Dusun Kereteng kitu. Dusun Kereteng sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kota Galuh dilih aya panyawasa pertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleh Alfa Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter kakesmas ge sami kitu, namung geus teu aya saraosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya. Alhamdulillah cina ieu mah geuning tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa maapa tos teu ngahotong kat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan ibu nya, kabi doakeun sing sarasa sehat nya ibu nya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Ilmur Picung RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesak asma sesak teh sok aya ieu nu baal barara ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo malami. Tos atuh jaman mana saya tangkeu arali teneh.
0: Tos sami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilanongan gitu ieu deui cumping-cumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna?
1: Ya puyeng wae vertigo mah da muter geunyan atuh biasana naon. Bobo wae sok diieukeun paragugah mamadepek wae. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Tata acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Mak?
1: Sok biasa wae ka biasa wae ka kesmas, sering ka kesmas mamah sapapa ieu kitu kumaha.
0: Ayeuna nanti emak teh nuju diikhtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saat terus nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakin teh kalira mah teu saram. Ayeuna teh ieu mah kitu sakin teh ayeuna mah teu ngahanyu, teu bisa nanda mah masuk salanga apa kitu. Ngahanyu sesak.
0: Kitu vertigo na kumaha mah?
1: Sakin teh kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos bae damang kitu.
0: Ayeuna teh sura botol mah?
1: Nama ge 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos khasiat nama?
1: Ngawitan, nepi ka hiji.
0: Mah kumaha cara konsumsina?
1: Cenah tetes sakali tengah dinten ngarep tetes, wonten ngarep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kasaktiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tampilan samanya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasarian, di pengguna Jabodetabek Alpha Propolis. Abu, ibu namanya saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pangkeureun Perum Kota Galuh, Dusun Kareteng.
0: Ibu teh kantos ngaleueuh sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueuh sabotol, namun alhamdulillah geuning aya karaosna kitu anu karaos ieu di pangker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboteung bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Dan tina teh sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut katilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ieu Dusun Kareteng kitu. Dusun Kareteng sareng di lingkungan Pangkeureun ieu we Perum Kota Galuh, bilih aya panyawasa pertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi ge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atau ke dokter sakit mas ge sami gitu, namun geus teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya. Alhamdulillah cina ieu mah geuning tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi ge teh tiasa maaf tos teu ngotong kat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan ya ibunya, kalau abdi doakeun sing sehat sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolong.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Hegarmana, Dusun Citeren.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau sah?
1: Pun anak ngawitan, keslami iba di Jakarta mula dugi ka Purwokerto oge teras berobat neng cacan pulih sebagaimana biasa. Kalau san aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu hasil kesaksianna ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah da nama hiji nama sa kabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang pentan virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna atas sakinten lah ayeuna mah dicena oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: terus.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun.
0: Bapa gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapa
1: ke handai tolan anu cak ka dusun, cak kecamatan Cidolog atawa napi desa aja desa Hegarmana caket-caket desa Janggala mangga bilih aya anu karaos sapertos pun ana ususna radang keras terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun kebiane mangga insyaallah pun ana kagiat
0: terinten ini nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Kidolong.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau sah?
1: Pun anak ngawitan, pesawami tiba di Jakarta mula duit duit kap Purwokerto ge teras berobat neng cacan pulih sebagaimana biasa. Kalau san ayah di radio nguping sering ayah Alpa Propolis anu hasil kesaksianannya kurang dicobian ayah. Alhamdulillah ada nama hiji nama sa sabotol ayah karasna.
0: Emang kunaon gitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ayah kawitna mah usus buntu usus buntu atau selepas ayahna berkembang-kembang tentang virusna jantan radang usus. Alhamdulillah ayahna atas sakinten lah ayahna mah cicina oge.
0: Beratnya pak ya tambah. Jadi ayahna teh menuju pemulihan?
1: Menuju pemulihan atas.
0: Ayahna bapak mesek ke kasabara botol ayahna?
1: Nuka dua botol ayahna. Ayahna mah yang enggak ada mang pun anu.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket. Aduh Cun, Kecamatan Cidolog, atau napi desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala, mangga bilip ayah anu karawas, seperti pun anak, ususnya radang, keras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun kebiannya mangga. Insya Allah pun anak oleh atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

Ayah. Ayah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding ninggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, Ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
2: Panyawat upama dina sampean teh ngomong eta acan dipijet mah, acan tiasa obo, pararanas, pararangkeul. Terus dina ieu dina soca, geus karunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagales ieu di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karawas mang kita gitu ngerwae mun saatosna ngadangu gitu ta ngadio gitu nyobian kadinya galu gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karawas ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah sarangkeun teh aya abdi sota anak tersebut dari tuur nyeri tu ayah gitu anak saya kandun sekedik dia lah atau di nayat pada haran tok tuur tok mulus tu ayah ya nama
1: Pak Uding tersebut seberapa botol ya Pak?
2: Ada mana tersebut meserma ada nama lima sekarang
1: pun bojo kau mana ayah nak
2: pun bojo alhamdulillah pun bojo mak tu seorang pelakon 20 tahun
1: lu
2: dari sampean teh enak alhamdulillah tu saya maaf lah. Terus biasa lah kan sekali pilih gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibu nak ya?
2: Ayah.
1: Cobi cinya riwa sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenal kalit na bu?
3: Dengan dari tuur, nanti darah tinggi.
1: Saat terus nak konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karaus na bu?
3: Kenapa ada hal gampang gitu. Biasa pak, biasa. Gampang gitu. Nanti adakan normal.
1: Panyawat terus beralami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun, mah.
1: Buh, gini.
3: Ya, kami sama jali itu nyeri tuur, kami takut nama kangkeng ke ayah, nama terus kata.
1: Terus sehat,
3: Bu.
1: Mohon, terus sehat, Bu, nya.
3: Mohon.
1: Ya. Alhamdulillah, Bu, nya, ikut gitu, nak. Dilajeng terasa, Bu, konsumsinya sehat lah, gitu, ya, Bu.
3: Ya,
1: Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas di dinten?
2: Dintena, ada, mah, minyaknya kiranana, pas dinten, kilo kali, sakalina teh, dimas tetes.
1: Nah, Bapak, Uningnya Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Berada.
1: Pak Uding, ayah pesan ke kami sanes. Kanu mana, ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Kadarek-kadarek, dulu-dulu abdi, beli ayah nunggu di sana, kata-kata abdi, sobiannya ngagalin Alpha Propolis, berada unak to, ya abdi oge, alhamdulillah, tahunan gini ngadi jad-jad deh, ayah nak gitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Asalamualaikum Bapak saha ieu teh Pak?
1: Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih pilihan mana Pak?
1: Sedang palair hayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon Pak?
1: Ieu we gubrang-gubrung ieu kuli diet.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon Pak?
1: Mual gitu kan dingin naon ya. Kuyeng. Aseur pokona mah paralel ieu teh ieu nu jibat
0: tangannya
1: nya sareng lalinung gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami Pak?
1: 7 bulanan lah sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atau sobian pengobatan naon wae Pak?
1: Ada tanto sing kali.
2: Damang-damang itu uyengna teh aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah. Bapak berarti bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
1: Propolis.
0: Berarti bapak ayeuna teh nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha Pak saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah nu kedua hari nama karos pisan itu juga teu aya nu paregel gitu. Tah paling-paling nanti ya ngelalinu ke araya kuyangna ada menurun gitu lah kaya nanti ke ayah sadayana kamar-kamari maya kene gitu
0: lumayan
1: udah enak alhamdulillah ke ayah nubian dia ngabdol ke hiji doi
0: oh berarti bapak teh di botol pertama atau ngarawaskan khasiatnya nyapanya
1: alhamdulillah gitu ntar itu ngabdol ke hiji doi gitu
0: berarti ayah nanti lajeng ke botol kedua. Mohon bapak, kumaha penggunaan apa propolis?
1: Sehari tilu kali, minum tetes sa gelas.
0: Berarti bapak sadinten tilu kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ikhtiar
1: atau jadi panyawat, ya panyawat naon we mangat kebian ku apa propolis rawasna lah iya pisan gitu ayah butuhna.
0: Hatur nuhun bapak tu doa ti abdi mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Pis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Pis akan mendengarkan acara Dayeuh, dangdutan di dieu.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih palihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rupanya panyawat Bapak mah itu baraat gitu, disampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Tapi nu paling karos teh dina sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sate acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, keras herbal nu sanesna, lah teh kana disebatkeun, nu cocok teh ieu alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Taina teh tos leme hiji kan leme sabotal bapa ngaleta eta tos rada ipis ieu teh. Batak leuwih deui teh kitu teh. Para sehat teh jar ieu rada baal di kaki teh cucitan kitu.
0: Lembe sehat sabaraha botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapa atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat tos robih pisan kitu.
0: Kuningat ti manten Pak alfa propolis?
1: Sama sok ngupingkeun radio.
0: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih sagaduhan panyawat potos Bapak, mangga Pak.
1: Nah, kalau para wargi atau sahawai, wargi-wargi di dia, pamigaru panyawat seperti abi, kebian weku alfa propolis, insya Allah cocok kupina.
0: Ternahun Bapak, pido ati abi, mudah-mudahan saat kita konsumsi alfa propolis, jantan sehat, rezeki naoge tambil lancar banyak.
1: Amin, amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: T-S-A
4: Bukan
3: T-S-P
4: Bukan
3: T-S-A
4: Bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Fit FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
5: 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan kawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Ya tos lami oge sih. Mas aya 10 taunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sakaraos gitu aya vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat mah dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkol pun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Dieur muter gitu sar muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karos puri, tos karos begal.
0: Ayeuna emak tos CF sabaraha botol, Mak?
1: Tos 3 ayeuna, 2 3 ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha mah ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, asa pinten gitu. Magale deui soteng gitu.
0: Oh, terus saya probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mah itu kukituna hatur nuhun. Nanti doa ti abdi mudah-mudahan saatas konsumsi alfa propolis mah itu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: Abi lengkapnya mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas aja no. Kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah itu atuh gitu, jadi beras, ya, panon mah hitungan sok sakin dengan sok ayeuna pak jeltot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teh sawes-sawes
3: ngintan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gitu, dongeng atuh wayang da itu hobi karena pengwayang, karena dongeng, dan resep.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak, anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Ini kalau sehat menuju saran tes CT-nya. Tes CT mana nih kita?
2: Di Cihideng.
1: Cihideng Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tahu sama ujian kan dia teh?
2: Dua kati lainnya.
1: Mohon. Panyawate anu kaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus rieut.
1: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up nang panyawate teh. Nuju di
2: check up teh. Mohon. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Keras.
2: Keras dari.
1: Tadi teh. Soalnya komplikasi pamitan teh nya.
2: Mohon. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Mun saya mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan kan ieu seueurnya.
1: Sabeneh hiji benjolan teh?
2: Namana mah hiji kawit mama. Seueuran jeung 7.
1: Tah, ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Saya karaosna.
1: Tos saya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deui.
1: Teu nyeri eunanya.
2: Alhamdulillah.
1: Tos sabaraha lami kudu panyawat teh?
2: 2012
1: ini 2020 berarti satu usumnya.
2: Iya,
1: pas lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngeliat kandung apa propolis, majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah, ayah karosna gitu.
1: Wow. Seorang
2: karosna gitu. Soca enam bengras nih alit. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, terus ke ayah, cangkel, terus hilang gitunya.
1: Ayah nama.
2: Seorang yang mau karosna.
1: Alhamdulillah.
2: Terus biasa, iya weh gitu. Nah, ayah kena benjolan kandung salit deh. Gitu.
1: Salit dehnya. Insya Allah mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahannya.
1: Mohon gak ras. Ayah kesan deh. Teka ngomit terlalu kamu dah sepadu sehat seperti saya tadi kan.
2: Upami ayah nunggu dupa nyawat seperti as Abdi.
1: Cobian apa itu?
2: Cobian we pas karaos Abdi gitu. Alhamdulillah syariat na iya.
1: Ayah karaos nanya. Sehat salam ini tanya.
2: Mudah-mudahan ya. Jangan kempi doa na mudah-mudahan ya kus syariat na landong. Sim Abdi tiasa damang ya kus syariat na nya.
1: Mohon amin. Kata lo darinya.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Keserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Timaraga, Ciamis.
1: Ibu ayah nanti yuswa seberat tahun?
2: Abdi atau si yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh penyawat naon-naon ibu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, tegel ngari, gitu. Penyawat sepuh atau komplikasi, gitu ya.
1: Ibu itu terdampak atau seberhalan?
2: Abdi mah tos selami lah karena setahunan langkung.
1: Selama iya ibu pengobatan yang wanawan wae bu.
2: Ah gak usah gala rupi ay obat mah itu tos kadoer atos.
1: Ibu itu upami panyawat karaos kumaha bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payung teh panas. Asa anu bade hoyong micen kaapetan gitu. Teras tegel ngarei gitu. Upami itu asan di anggok say panas gitu. So asan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae anggok say panas. Dina sampean moh dina naon nuju karaos na gitu.
1: Ibu ayeuna teh menuju ikhtiar nganggo naon bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan kitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teh karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu MSM sabaraha botol bu?
2: MSM sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
2: Kapala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kana kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki oge tambah lancar nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 66. Sekali lagi, untuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abi ayah kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mila Pak
2: Abi Pak Kusman.
1: Bapak alamat lengkapnya di mana Pak?
2: Abi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW Tilo, RT Hiji, lingkungan Rungki.
1: Bapak pengguna Tesma Aini teh terus ngangge sabaraha botol Pak?
2: Tesma Aini terus tilu botol.
1: Bapak terus ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
2: Alhamdulillah jadi kokoto.

0: dongeng atau wayang, nggak hobi karena lakukan wayang, karena dongeng dah resep.
1: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Resma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Resma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Resma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana mina
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4,
2: Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Terus ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: Namanya sabotol.
0: Kumaha pakaraosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di meser deui abdi teh dua.
0: Bapak terus kemana wae kitu, Pak?
1: Jajan kemana mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah atos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mung harita wungkul terus ngalem teh aya wae deui karaos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya panekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun panekan sakit wungkul eta teh. Terus teu ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat apa propolis eta pas dileut kangge bapak hungkul?
1: Tanggo abdi sarang pun bojo tapi alhamdulillah karaos ni aya karaosna gitu tah. Tak abdi teh meser wae deui kitu dua.
0: Eta panyawatan anu di bumi?
1: Anu di bumi mah nyari tuur, ya cirah, abdi mah lamung.
2: Nah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Lalengkah tiasa gitu. Lamar ge ka sareng.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace?
1: Abatur-batur pangentenna. Pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24, RW 4, pangentena bade. Panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah nyesa Arpropolis. Kita tak abg alhamdulillah ayah karawas nanding diijabah bagus sinu masuki.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Roscoe Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abia kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana mira Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami itu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang hiteu nya, tapi lauk kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa nama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus nama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin nama ya Pak?
1: Halut segala, terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh
0: kami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukun di mana Pak? Halut apa propoli?
1: Ngadangukun di kesaksian radio, habis itu ngadangukun dongeng radio PIS FM Amis.
0: Bapak karaosna kumaha pastos ngaleueut sabato?
1: Alhamdulillah ya. Jeungkeun si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu teh padahal teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareureuh kitu asa paregel. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah terus sep sabotol. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus geser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS,
1: kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang kedah insyaallah di syariatan ku Alfa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tukang lantaranana ngaleueut Alfa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6866. Sekali lagi, untuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abi aya kasaksian pengguna Tesma ini panasahan aminap.
2: Iwa Santi wa.
1: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
2: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
1: Bapak teh nganggo Tesma ini teh tos sabaraha botol?
2: 6 botol. 6 setengah na.
1: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
2: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna mah sate hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atas dioper kalau ke dokter teh saya harapan
2: mohon dan karena teh faktor usia oke jangan mempengaruhi dan jadi aja nama anu sabulah bae anu alih katuhu gitu
1: alih katuhu anu tos teningal kumaha
2: anu ningali kene anu teningali mana kiri
1: tos nganggo tes maa ini kumaha apa karosna
2: sepanan tos nganggo tes maa ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo blek da aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas jadi itu tak.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
2: Kapal wargi sedaya anu gaduh penyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring we meser tes maaini alasan agni anu tadi nentos kanggo beli oge tiasa aja jadi ayah mudah-mudahan upami diteraskan mah nawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna bika sampingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Surema.
0: Ibu linggi palihan mana, Bu?
1: Duka mana? RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Cangkeng, lutut.
0: Clear, ayat lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Ini obatna biasa wae titip barisa, bisa puskesmas.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Ya, naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieu na nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Kumaha atos da konsumsi Alfa propolis aya perubahan teu?
1: Aya, nya geus angsur-angsur lah cerah damang gitu. 80% lah, alhamdulillah lah, petuangan ke belas gitu emang. Kan asal mah gitu dia tak bisa, tanggal gitu asa dia terapet gitu bercintai, alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa jalan ke ibadah, besar, gagal dinding lah, capek gitu, nanteng ke ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayo na?
1: Ayo na masa, poeke dua kali sore. Gitu, genep tete.
0: Ninga Alfa propolis di manten, Bu?
1: Ini radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatnya konsumsi Alfa propolis?
1: Alhamdulillah sih, tos aja kemajuan gitu. Yang ninggal lagi nya bunga gitu, ya alhamdulillah.
0: Gitu, sehat. Hatur nuhun, Ibu, kanu kesaktiana. Didoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saatnya konsumsi Alfa propolis tambih sehat, ogi rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6865. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6865.
3: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat? Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan siapa, Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad, Bapak Ahmad. Alamatnya, Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Karumati, Kecamatan Sinang Resmi.
1: Saya acana ngaleut alfa propolisna anu haraos ku Bapak panyawat naon teh?
2: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Lantas berobat kemana-mana ya, Abi. Jadi kayak perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah, Pak. Ya, lambung agak mendingan, ada perubahan. Tadinya perih, panas, merinyit baik, terus sirah puyeng. Alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah enak. Tes sampang.
1: Alhamdulillah.
2: Terus benjolan di leher. Alhamdulillah enak mengecil, Pak. Berkat alfa propolis.
1: Siap sebar botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembek sebotol
1: botol.
2: Alhamdulillah nembek sebotol enak. Agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah ge kegiatan sejenak alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
8: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Atas berapa nih, Bah?
1: Setahun lagi.
0: Atas laminya, mohon-mohon. Nah, begitu dah, Abah, ayeuna nuju pengobatan yang gue naon, Bah?
1: Alpapropolis.
0: Alpapropolis, ya, Bah. Nah, atas konsumsi alpapropolis, kuma karos, ya, Bah?
1: Alhamdulillah, ya, rasa lah gitu. Nggak sengaja ada kelebihannya, robih lah gitu. Sudah robihnya, robih. Alhamdulillah, ya, sehat, ya, mam rasa. Terus mapah, juga ya, kan luka rasa, lancar. Terus biasa aktivitas, lah, lancar.
0: Bapak jantan, alhamdulillah, sosok cinta, ya, Bah, ya. Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kada rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna jantan langsung sehat, kan sami ikhtiarkeun Bah nya. Mohon Bah, doa ti abdi abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.
3: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daye. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga.

4 FM Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Di kesempatan pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah di hari Rabu, yang ini menjadi Rabu pertama di bulan Juni 2026, bertepatan di hari ketiga atau juga termasuk di hari ke-16 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, insyaallah selama satu jam ke depan akan menemani ruang dengar Anda, dan kita akan sama-sama menggali ilmu, menggali hikmah dalam kesempatan pagi hari ini. Doa terbaik, mudah-mudahan pagi hari Anda, kita semua diberikan Allah keberkahan, karena kita gunakan waktu pagi ini untuk bisa kembali bertolabul ilmu, yang insyaallah pagi hari ini kita akan belajar sahabat MK untuk bisa mengendalikan hati, mengendalikan lintasan hati yang buruk dalam konteks manajemen kolbu bersama dengan Ibu Khairati di kesempatan pagi hari ini. Untuk itu Anda pun silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda, baik itu menyampaikan laporan kualitas siaran, doa terbaik di pagi hari ini, salam silaturahmi, ataupun juga pertanyaan Anda, berbagi Anda di pagi hari ini berkaitan dengan tema kita, yakni berkaitan dengan manajemen kolbu, mengendalikan lintasan hati yang buruk, sahabat MG.

Oke, alhamdulillah di pagi hari ini Anda yang sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MGFM Bandung, Anda kini pun bisa menyimak siaran kami melalui website streaming di mgfmnetwork.com, atau silakan Anda bisa unduh juga aplikasi MGFM yang dapat ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda. Rekaman siaran Sahabat MG bisa ditemukan dalam aplikasi. Dan tidak hanya itu, alhamdulillah program manajemen kolbu pagi juga sudah tersambung siar di sejumlah di wilayah Indonesia. Di antaranya Anda pun dapat menyimak kami melalui jaringan radio relay di MGFM Network 92,3 MGFM Yogyakarta, 104,5 MGFM Dabo Singkep, 104,9 MGFM Subang, dan di frekuensi 92,1 MGFM Solo. Anda yang berada di wilayah Cilacap dan sekitarnya juga bisa menyimak melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, di Kebumen melalui frekuensi 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM

Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Radio Data 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, dan di Radio Kelos 93 FM Tasikmalaya, serta frekuensi 93,1 Tri Rama FM Lampung Timur. Anda yang juga merupakan pengelola radio lain dan ingin menyambung siarkan program ini setiap harinya, silakan bisa Anda kirimkan profil radio Anda melalui email kami info@mkfmnetwork.com atau silakan konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Mudah-mudahan semakin banyak sahabat MK yang menyimak sajian ilmu di pagi hari setiap harinya dari Senin sampai Ahad, sahabat MK, dalam program manajemen kolbu pagi dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Peluang kebaikan di pagi hari ini, sahabat MK, kami juga hadirkan. Ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGM. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Zulhijjah sahabat MK, pelatihan untuk kita bisa terus berbagi setelah kita menjalani rangkaian bulan haram di bulan Ramadan, kemudian juga sekarang Zulhijjah sahabat MK, Idul Adha juga sudah berlalu sahabat MK. Maka seberapa kuat kita sudah berlatih, dan inilah momen sebagai untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi tapi juga berkorban, menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Tidak hanya sebatas pada momen Idul Adha, tapi kita bisa menjaga ritme kebaikan ini sahabat MK dengan menyiapkan sedekah terbaik dari sekarang. Adapun masih bisa mengunjungi laman dtpeduli.org/kurban-impact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama dengan DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Kembali kami informasikan sahabat MK, sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini yang akan segera kita simak bersama dengan Ibu Khairati. Adapun silakan bisa bergabung berbagi menyampaikan atensi berkenaan dengan manajemen kolbu, mengendalikan lintasan hati yang buruk. Sampaikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan alhamdulillah kita pagi hari ini juga sudah terhubung bersama dengan Ibu Khairati. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Khairati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
0: Sehat Ibu, bagaimana kabarnya juga Ibu Khairati, sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah tersimak dengan baik dan jelas Ibu Khairati. Masya Allah di pagi hari ini bisa kembali bersilaturahmi di udara, dan mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita sama-sama mempersiapkan hati. Karena berkenaan dengan tema kita pagi hari ini Ibu, manajemen kolbu, mengendalikan lintasan hati yang buruk. Silakan Ibu Khairati.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maha suci Allah yang kembali mempertemukan kita pada subuh hari ini di acara MK on Air Manajemen Kolbu. Mudah-mudahan siapapun yang Allah takdirkan bisa menyimak, termasuk hamba Allah yang terpilih yang dicintainya, dijaga oleh Allah dari kesibukan dunia yang melalaikan kepada Allah, dilembutkan hati suka kepada nasihat-nasihat kebaikan, disolehahkan walaupun belum sempurna dan butuh perjuangan. Dan yang kita sangat harapkan adalah Allah memberikan pemahaman agama kepada kita, sehingga kita bisa tahu mana kebaikan keburukan, mana dosa dan bukan dosa, dan kita bisa memperbaiki diri pelan-pelan, dan kita mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar MKFM yang semoga Allah rahmati, kita sudah belajar tentang makna kolbu ya. Jadi secara fisik, hati itu, kolbu itu adalah jantung, terletak di dada kiri kita, berisi cairan otot darah. Dia terlihat, dia bisa dipegang ya, dia berbentuk, itulah jantung. Tapi ada satu lagi makna kolbu atau hati, itu non fisik, sesuatu yang lembut. Dia tidak bisa dilihat, tidak berbentuk, tidak bisa dipegang, tetapi dia bisa mengenal dan merasakan sesuatu. Nah, inilah jembatan menuju Allah. Nah, hati ini selain sodron, pusat kendali, sebagaimana raja mau dibawa kemana anggota tubuhnya tergantung rajanya, mau dibawa kemana rakyat ini tergantung rajanya, Begitu juga seperti nahoda. Jadi mau dibawa kemana kapal itu tergantung dari nahodanya. Seperti komandan, tergantung komandannya mau dibawa kemana prajuritnya. Demikian juga tubuh kita ini, tergantung hati kita, dia seperti raja, sodron, pusat kendali. Kalau dia baik kalbunya, sehat, selamat, maka anggota tubuhnya pun akan berakhlak baik. Tetapi kalau kalbunya berpenyakit, bahkan mati, itu pun berdampak kepada perilakunya, akhlaknya. Nah, ada satu lagi bahwasanya kalbu itu inkilab, berubah-rubah. Kalbu itu berubah-rubah, ya, seperti bulu di lapangan kena angin. Nah, itu dia berubah-rubah. Makanya kita dianjurkan sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kepada agama. Nah, sahabat, kalbu kita ini dia bisa menjadi korban saat nafsu yang mengajak kepada kejahatan, keburukan itu tidak terkendali. Ya, jadi berawal dari pangkalnya adalah syahwat, baik indrawi maupun maknawi. Indrawi itu bersumber dari anggota tubuh, maknawi dari hati. Dia menggerakkan nafsu, kemudian nafsu itu melakukan tidak terkendali, lalu dia melakukan keburukan atau kejahatan, maka korbannya adalah kalbunya. Nah, kalbu ini dia infilap, berubah-rubah tergantung dari apa yang masuk ke dalam hatinya. Nah, sahabat-sahabat, Allah sudah menciptakan kita sempurna dalam Quran surat Asy-Syams ayat 8, yaitu Allah firmankan fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Jadi kita sudah punya yang namanya kejahatan dan ketakwaan dalam diri kita, fujur dan takwa. Dia tidak bisa dihilangkan, dia tidak bisa dimusnahkan, dia tidak bisa dibunuh, tetapi dia dikendalikan dengan ketakwaan. Jadi bagaimana sifat tercela atau fujur ini, atau nafsu yang mengajak kepada keburukan ini, dikendalikan agar dia tidak melakukan kemaksiatan, itulah dia diarahkan kepada ketakwaan. Nah, kalbu ini, hati ini yang tadi ada fujur, itu sudah ada pada setiap manusia. Jadi ada yang memang bawaannya dia pengen bohong, dia suuzon, dia dengki, dia suka pamer, kan? Kemudian sombong, ujub, dendam, itu ada pada setiap orang. Tetapi apakah itu mau dipertahankan selamanya bersemayam di hati, atau dia diarahkan kepada ketakwaan dengan mengendalikannya, dengan memunculkan rasa takwanya. Jadi takwa itu takut, harap kepada Allah, kumpulan semua kebaikan, itu adalah ketakwaan kita. Nah, lintasan hati yang buruk ini itu selalu ada, dan dia mengajak kepada kejahatan itu tadi, ya. Jadi nafsu itu bergerak terus ingin melakukan kejahatan, kecenderungannya melakukan keburukan, kejahatan. Tinggal kita mengendalikannya, ya, mengendalikannya. Nah, Allah sudah firmankan bahwasanya lintasan hati ini kan di luar kendali manusia, ya, di luar kendali manusia. Tapi dalam Quran surat Al-Baqarah 284 itu dinyatakan oleh Allah, ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan lakukan? Nah ini, jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu dan kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada saat Quran Surat Al-Baqarah 284 ini turun, terasa sangat berat oleh sahabat. Sahabat mendatangi Rasulullah, mereka sangat risau, khawatir dengan lintasan-lintasan hati, bisikan-bisikan nafsu yang spontan, tidak sengaja, itu akan dihisap dan dinilai sebagai dosa. Mereka betul-betul peka dan apa ya, akan konsekuensi nanti di akhirat seperti apa atas lintasan hati ini gitu. Nah, Rasulullah berkata, "Hendaklah kalian ucapkan, kami mendengar dan mentaati, samina wa ta'na." Ya kan? Ampunilah wahai Rabb, dan kepadamu kami akan kembali. Nah, sahabat membacanya terasa lidah mereka tuh keluh gitu loh. Aduh, gimana ya? Kita juga kan begitu. Sampai dengan hari ini kita semua manusia tidak bisa kendalikan lintasan-lintasan hati itu, apalagi yang kadang buruk ya. Memang ada yang baik, ada yang buruk, ada yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, lintasannya baik, husnuzon dan terusnya. Tapi ada juga yang buruk karena nafsu itu kecenderungannya mengajak kepada keburukan. Lalu turunlah Quran Surat Al-Baqarah 284. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi Imam Qurtubi menafsirkan, Allah menggariskan, Dia tidak akan membebani hambanya dengan amalan hati dan anggota badan kecuali sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, artinya apa? Allah tidak membebani apa-apa yang terlintas dalam perasaan dan tertentu dalam hati. Ini di luar kendali kita, tapi harus kita kendalikan. Dia sudah ada, tadi ya fujur itu sudah ada. Kita sudah punya suuzon. Kita tiap hari melihat sesuatu, mendengar sesuatu, itu hati kita bergejolak kan? Kemudian kita sudah punya penyakit-penyakit hati. Kadang kita gak suka lihat orang dapat nikmat, kita benci, pengen hilang. Kadang kita sombong merasa atau ujuk merasa diri kita itu spesial dan seterusnya. Itu adalah lintasan hati atau penyakit-penyakit hati. Itu memang sudah ada. Tinggal, jadi kita semua ini punya penyakit hati. Apakah itu mau dibiarkan bersemayam atau berbuah kepada tindakan, atau kita kendalikan? Nah, disinilah PR kita, disinilah pekerjaan kita yang luar biasa setiap hari. Nah, contoh ya, setiap kita punya suuzon, prasangka buruk kepada Allah dosa besar, kepada manusia dosa besar, selama tidak ada bukti atau tanda-tanda namanya korina. Itu ada kan di hati kita. Kadang tidak terasa, ya Allah, kadang doa belum terkabul, sudah bertahun-tahun berdoa, ya Allah kenapa, itu muncul suuzon itu, seolah-olah menyalahkan Allah. Kepada manusia juga begitu. Nah, apakah itu mau bersemayam terus menerus atau kita kendalikan agar tidak terjadi dosa selanjutnya, yaitu kesengajaan. Contoh tadi suuzon, kalau dibiarkan bersemayam itu bisa berbuah kepada dosa yang disengaja dalam tindakannya, itu mencari-cari aib orang, mengorek-ngorek aib orang ya, kemudian memata-matai orang untuk menguatkan suuzonnya itu. Kalau dia sudah punya buktinya, lengkap buktinya, nanti baru dia bergibah, menggunjing. Kan begitu, kan penyebab orang bergunjing itu, bergibah itu salah satunya kedengkian. orang dengki nanti muncul suuzon, lalu tajasus mencari-cari aib orang. Ini adalah awalnya lintasan yang suuzon, tapi jadi tindakan kepada dosa-dosa yang disengaja. Itu kan? Kemudian, apalagi lintasan yang buruk kita itu? Ujub itu kan merasa spesial, punya sesuatu yang dia banggakan, tapi dia tidak ucapkan itu di hatinya, dia bicara di hatinya. Siapa dulu dong saya? Kalau gak ada saya, ini mah gak karena begitu. Jadi merasa dia berjasa, kan di hadapan Allah dia merasa kekasih Allah, dia sudah soleha dan seterusnya. Itu ada di kita itu, kedengkian, iri ya, iri. Kalau dengki itu sudah kepada kebencian orang dapat nikmat. Kita benci orang lain dapat nikmat, kita ingin nikmat itu lepas dari dia. Kalau perlu pindah ke diri kita, itu sudah mutlak haram. Tapi ada yang sifat iri itu sekilas, dia mendapat nikmat ya. Nah, itu kalau kita bisa kendalikan, ya, kita kendalikan, kita akan mensikapinya dengan, oh, kan Allah yang bagi-bagikan rezeki, saya tidak layak protes. Allah yang menghendaki kebaikan bagi orang lain, membagikan nikmat kepada orang lain. Kalau saya protes kan berarti saya gak berakhlak kepada Allah. Nah, ini semua dikendalikan. Jadi berbagai lintasan-lintasan keburukan yang paling sering itu tadi ya, seuzon kita, kemudian ujub kita, kemudian ria. Ria ini kan adalah kaitan dengan niat. Kadang kita itu beramal ingin orang itu tahu gitu, dan ingin memperlihatkan dengan apa harapannya dipuji oleh orang. Tuhannya adalah pujian orang, nafsu. Jadi Tuhannya nafsu, nafsunya apa? Pujian orang. Itu pengen, kemudian pengen pujian, kemudian kenapa ya dia gak terima kasih ya gitu, kenapa ya dia itu kok gak pernah ngebalas kebaikan. Itu kan kadang tidak diucapkan, itu selalu ada berharap kepada makhluk, lintasan-lintasan itu. Nah, jadi itu semua sudah ada, tadi dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syams ayat 8 tadi, kita sudah diilhamkan fujur dan takwa. Jadi tidak bisa dihilangkan, hanya dikendalikan. Tidak ada di antara kita satupun yang tidak punya lintasan yang buruk. Tapi apakah kita biarkan itu diikuti terus bersemayam di hati kita, atau berbuah kepada tindakan-tindakan yang itu menjadi dosa yang disengaja, yaitu berbuah kepada kemaksiatan. Nah, sahabat-sahabat MKFM yang Allah rahmati, berarti di sini apa? Jadi lintasan hati buruk itu adalah jenis penyakit hati ya. Jadi jenis penyakit hati, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, salah satu yang membuat hati kita kotor, jiwa kita kotor adalah lintasan-lintasan hati. Penyakit-penyakit hati ini yang dibiarkan bersemayam di hati kita. Sehingga seperti apa dong gitu ya, kita harus bisa mengendalikannya. Pertama ilmu, harus punya ilmunya. Jadi kita tahu mana gejala-gejala yang ini memang lintasan buruk, yang ini merupakan penyakit berbahaya. Kita harus paham ilmunya, gejalanya kita tahu. Misalnya, duh kenapa ya saya nggak dianggap? Kenapa ya saya sudah melakukan ini tapi nggak ada yang terima kasih? Itu ada kan? Berharap orang itu ada kan? Gejala itu ada. Tapi bagi yang sudah punya ilmunya, tinggal dia apa? Dia harus mentaubatinya kalau itu ada yang salah. Lalu yang ketiganya, mujahadahnya. Gak bisa orang itu mengendalikan lintasan hati yang buruk tanpa mujahadah. Mujahadah itu melawan nafsunya, keinginan dirinya yang mengajak kepada melawan nafsu yang mengajak kepada keburukan agar Allah ridho, meraih ridhonya Allah. Nah, itu mujahadah. Itu adalah setiap hari yang harus kita lakukan. Kalau itu tidak dilakukan, maka kita akan sulit mengendalikan lintasan-lintasan buruk di hati kita. Lintasan buruk di hati ini tidak cukup dengan kita melakukan berbagai ibadah ritual tanpa kita ada actionnya. tanpa kita ada mengendalikannya. Ada lintasan, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Nah, itu kan lintasan. Kadang kita dalam, makanya kenapa dalam ketaatan juga ada dosa. Karena kadang ketaatan kita itu baru fisiknya kan, jasadnya kan. Tapi hati kita ini kadang lintasannya tidak terkendali. Iya kan? Nah, kita kadang ya berzikir, membaca Quran ya, kita sholat. Tapi itu tidak berefek. Lintasan hati itu tetap tidak terkendali. Tetap dengki sama orang, tetap seuzon sama orang, kemudian berbuah kepada ngomongin orang. Yang paling halus adalah bangga diri. Bangga diri ini lintasan hati yang buruk. Makanya Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya tiga perkara yang merusak loh, tiga perkara yang merusak: kikir yang dituruti, nafsu yang diikuti, dan takjub kepada diri kita. Takjub kepada diri kita. Ini kan kadang tidak terasa di hadapan Allah, merasa ketaatannya sudah hebat gitu. Dia merasa dengan amalnya merasa sudah menjadi pilihan Allah gitu. Dengan merasa aku udah kasih Allah, jadi kalau doa tuh dikabulin semua gitu ya. Nah, kadang lupa diri. Dia bisa taat kepada Allah, bisa beramal karena pertolongan Allah, dia lupa kalau itu dari Allah datangnya. Nah, ini kadang apa ya, tidak terasa lintasan ini. Kemudian dia merasa oh, saya keturunan yang terpandang, saya banyak ilmu loh, saya kaya. Itu tidak terucap loh ya. Tapi kalau sombong kan terucap dengan kata-kata dan perilaku dia. Kadang merasa aku yang paling benar gitu, dan sulit menerima kritik dan masukan nasihat. Ini adalah lintasan yang kadang tidak tampak bagi kita yang sudah belajar ilmunya, tahu gejalanya, tugas kita mengendalikannya. Tidak diikuti. Makanya walaupun itu di luar kendali manusia, Al-Baqarah 284 tadi, ya itu akan dihisab. Tapi Allah turunkan 286, tidak akan dibebani di luar kemampuan kita. Tapi syaratnya kita harus menyadari. Menyadari itu kuncinya ilmu. Oh iya, ternyata saya selama ini tuh suka banget suudzon, ya Allah, astagfirullah. Tahu gejalanya, oh saya punya gejala lintasan buruk saya, penyakit hati saya ini. Lalu gimana dong gitu, sadar kan, ngaku, harus ngaku. Nah, kesadaran dan pengakuan inilah nanti yang mengundang ampunan Allah. At-Taubah 102. Kita itu kadang bercampur kan perbuatan baik dan buruk. Kita rajin sholawat, rajin baca Quran, tapi kita abai dengan lintasan hati kita yang buruk. Seolah-olah ibadah-ibadah kita itu tidak berdampak kepada hati kita, kebersihan hati kita. Jadi kita sibuk mengisi nutrisi ke hati kita, tapi kita tidak memperhatikan kebocoran-kebocoran amal kita. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, bermuhasabah itu dua. Satu adalah tambal bocor-bocornya, yaitu penyakit hati, lintasan-lintasan yang buruk. Kedua adalah sempurnakanlah. Jadi sahabat-sahabat, hati ini memang tidak akan pernah lepas dari yang namanya lintasan yang buruk, berbisik-bisik yang buruk, walaupun memang yang baik juga ada. Dan di sanalah setan memantau kita untuk menggoda kita sehingga kita kotor hati, jatuh dalam kemaksiatan. Makanya jangan lepas kita berzikir mengingat Allah. Selain kita sudah tahu ilmunya, kalau kita tahu ilmunya, gejalanya ada pada diri kita, tobatilah. Obati, kemudian mujahadah itu tadi, kalau misalnya kita suzon, ya kusuzon, jadi dilawan menuju kepada ketakwaan. Itu harus latihan. Kemudian jangan lepas mengingat Allah, mengingat Allah, terus belajar, belajar, belajar, dan latihan. Mujahadah itu gak bisa kalau gak latihan. Kalau misalnya kita lintasannya selalu suzon, kita harus latihan kusnuzon. Dan untuk kusnuzon itu mujahadahnya harus ada, melawan nafsu yang mengajak untuk suzon, dilawan gitu. Jadi sahabat-sahabat MTFE, ayo kita berlatih untuk bisa peka terhadap kondisi hati kita. Nah, kepekaan ini sebetulnya buah dari tobat-tobat atas atas dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang kadang itu sifatnya fisik ya, kita lebih gampang untuk mentobatinya. Tapi kalau itu istiqomah, nanti Allah pekakan hati kita sehingga ada yang lintasan yang gak benar di hati itu udah kerasa. Aduh, astagfirullah ya, aku baru sampai buruk sangka. Saya pernah waktu itu sama teman ngobrol, kemudian kita lagi ngobrol di suatu tempat lah intinya ya, kemudian di depan teman saya itu langsung dia melihat berhadapan dengan orang seorang muslimah yang secara pakaian syar'i tapi dia merokok gitu kan, merokok. Dia bilang, Bu, aku jadi kotor hati ngelihat itu gitu. Saya melihatnya adalah itu kan takdir, dilihat sebagai apa nih hikmahnya. Dia bilang kalau kita melihat sesuatu yang tidak pas di mata kita dan hati kita bergejolak, berarti hati kita hidup gitu loh, peka. Itu yang namanya cemburu seorang hamba karena Allah kepada orang lain. Ini ada yang gak benar nih, hatinya bergejolak, berarti hatinya hidup, tidak dingin-dingin saja. Itu bagus kan. Makanya Buya Hamka mengatakan, kalau misalnya kamu melihat suatu kemungkaran yang tidak pas, tidak bagus, terus kamu tuh diam aja, maksudnya itu gak ada, hati itu gak ada, nolak gitu ya. Nah udah, kamu mah dikafani, masuk aja ke keranda, kuburkan. Sampai segitunya gitu. Jadi satu sisi beruntunglah, melihat sesuatu yang tidak nyaman, tidak pas, beruntung hati kita itu bergejolak. Tinggal sekarang Rasulullah menuntun kita, mau gimana? Mau dengan tangan kita, kekuasaan kita, dengan lisan kita, atau selemah-lemah iman kita, dengan doa kita di hati ini yang tidak nyaman melihatnya, gitu kan? Nah itu lintasan-lintasan positif kan ya? Yang tidak boleh adalah kita mencibirnya, mencelanya, suuzon kepadanya. Kenapa? Karena walaupun faktanya ya itu jelas seperti itu, tapi kita tetap apa ya mendoakan, dan kita nggak tahu kapan orang itu bisa bertobat, kapan orang itu dia bisa kembali ke jalan Allah. Tidak selamanya orang itu kita vonis salah terus hari ini, bisa jadi dia akan menjadi lebih baik. Kadang orang ke surga bisa jadi melewati dulu proses kemaksiatan dia bertobat, merasa hina kotor, itulah yang membuat Allah cinta kepadanya ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita sama-sama latihan peka dengan lintasan hati kita, apalagi yang buruk. Nah itu ditepis dengan cepat sadar, itu pasti ilmu kuncinya. Lalu kita beristighfar, lalu kita mujahadah, jangan diikuti, jangan berulang kembali. Nah mudah-mudahan kita bisa riyadhah mujahadah untuk menjaga kebersihan hati kita. Makanya orang yang dianggap mampu membersihkan hatinya dari lintasan-lintasan yang buruk adalah dia tidak memperturutkan nafsunya, berbuat mengikuti bisikan-bisikan setan. Ya, inilah orang-orang yang dikatakan mampu. Nah, kuncinya harus tahu ilmunya, sadar ya, ditobati dan dia harus berjihadah. Karena ilmu ini tidak bisa kalau kamu jihadah. Itu saya kira Allah Alam bisa.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair, Ibu Khairati atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan silakan sahabat AMG, Anda yang juga ingin ikut berpartisipasi, ikut berdiskusi di pagi hari ini, silakan kami nantikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp AMG FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan di sini Bu Khairati, kita sapa juga sahabat AMG yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kali ini bertanya Ibu Khairati, ada Ibu Gina di Cijerah yang bertanya berkaitan dengan cara menyikapi orang yang punya dendam kesumat ini Ibu. Jadi kondisinya dendamnya itu diturunkan mulai dari anak, menantu, sampai cucu, ini dihasut untuk membenci orang yang dia tidak sukai. Seperti apa cara untuk menyikapi orang yang demikian Ibu Khairati? Mohon penjelasannya. Jazakallah khair, silakan Ibu.
1: Jazakallah khair Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang orang itu kan berbuat sesuai dengan pemahaman ilmunya atau keyakinan ilmunya. Pertama, apakah orang yang ibu nyatakan itu dia punya dendam kesumat, apakah dia tahu kalau dendam itu adalah kemarahan yang terpendam, itu bara api neraka, diidentikan dengan sifat api, itu merupakan bahan penciptaan jin, setan, dan iblis. ya pasti bawaannya akan seperti itu. Dia tahu nggak ilmunya, ilmu dendam itu. Ya, jadi kalau jiwa manusia itu marah, jiwanya dimasukkan setan dan setan mudah sekali menguasai hatinya. Jadi tahu nggak orang tersebut itu ilmu dendam itu ada. Dia harus belajar dendam itu. Ya, orang itu kadang bisa kehilangan akal karena bicaranya tidak terkendali. Ya, banyak hal lah yang akibat dari kemarahan yang terpendam dendam itu. 40 tahun yang lalu dia sakit hati, dia bisa membalasnya sekarang. Bisa kadang membunuh hari ini padahal dia sakit hatinya puluhan tahun yang lalu. Inilah bahayanya. Nah, jadi pertama memang kalau ibu punya akses bertemu, berbicara, menasehatinya, bicaralah tentang betapa bahayanya dendam itu, marah itu. Ya, kemudian kita kan nggak pernah tahu ya kapan Allah itu menyadarkan beliau gitu. Tugas kita kan hanya mengingatkan, menasehati. Apakah dia berubah atau tidak kan bukan wilayah kita. Tapi kita sudah menyampaikan, ya kan, jangan-jangan dia tidak tahu bahayanya, bahaya orang dendam itu gitu. Ya, tetap ibu ingatkan dan ibu doakan. Kalau tidak, nanti justru kita lihat seperti itu kasihan. Kenapa dia tidak selamat hatinya? Kalau tidak selamat hati, dapat dipastikan sebetulnya itu nafsunya dia puas ya, tapi dia tidak pernah tenang batinnya, apalagi sampai turun temurun dendamnya itu tidak pernah tenang. Kalau dia ibadahnya tidak pernah nikmat, tidak akan pernah khusyuk di akhirat nanti. Kan jelas Asy-Syu'ara 87-89, tidak ada gunanya harta kita, anak kita, nanti kecuali kita menghadap Allah dengan hati yang selamat dari berbagai penyakit hati. Dan bagaimana kita mau berjumpa dengan Allah di surga? Nah, pertanyaannya, punya cita-cita enggak seperti ini? Kalau orang yang tidak punya cita-cita seperti ini, dia akan diperbudak oleh nafsunya, dendamnya akan terus-terusan. Belum lagi setannya memprovokasinya. Udah, ngapain kamu maafin dia? Kamu udah terlalu sakit. Itu setan. Tapi kalau kita berorientasi kepada akhirat, kita butuh pemaafan orang, kita butuh pemaafan Allah. Kenapa kita tidak memaafkan? Minta Allah dimuliakan oleh Allah.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Khairati atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sapa juga ada sahabat kita dari Cimindi Raya, Ibu, bersama Ibu Juwita yang alhamdulillah pagi ini bisa menyimak dan izin bertanya, bagaimana cara mengobati hati yang luka? Luka karena banyaknya dosa-dosa, Ibu. Seperti apa caranya? Jazakallah khair. Silakan Ibu Khairati.
1: Kalau hati luka karena dosa, obatnya tobat. Tobat itu ar-rujuk ila Allah. Tobat itu pekerjaan hati. Tobat itu bukan sekedar dia melakukan ibadah-ibadah ritual, tetapi tobat itu ada yang tidak tampak di hati, yaitu penyesalan yang luar biasa, rasa sedih yang luar biasa, ada rasa takut di sana, ada rasa harap di sana. Kenapa? Karena masa lalu banyak kemaksiatan, masa lalu banyak yang kewajiban ditinggalkan, banyak kesia-siaan. Memang tobat itu kalau asli tobatnya tobat nasuha, semurni-murni tobat itu penuh penyesalan, itu menjadi obat bagi hati. Dia nutrisi dan menyehatkan. Tapi ada juga orang yang dia berusaha tobat nasuha, tetapi dia pantangannya dia tidak hindari. Makanya dia kadang dosa itu berulang. Ketiga, ada orang yang memang dia tobatnya sebentar saja, palsu tobatnya, tidak akan menyembuhkan, menambah penyakit bagi hatinya. Jadi kalau ibu tanya obat, tobat itu adalah obat hati ibu. Ibu sedih karena dosa, itu ciri-ciri sebetulnya masuk ke tobat. Nah, hakikat tobat itu dua. Satu, takut akan balasan dosa yang sudah dilakukan. Hadis 123, semua kezaliman yang kita lakukan itu akan dibalas sempurna oleh Allah. Makanya kalau hari ini kita merasa dizalimi, sesungguhnya buah dari kezaliman kita, cuman kita udah lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Jadi jangan pernah berpikir aku dizalimi, tapi periksalah aku sudah melakukan zalim apa, sehingga Allah yang maha adil membalas di dunia ini bagi kita, supaya kita nanti pulang dalam kondisi bersih. Hakikat tobat yang kedua adalah takut, cemas, sedih, masih kepikiran apakah dosa saya. saya diampuni oleh Allah. Bukan tidak yakin Allah Maha Pengampun, bukan. Tetapi ada rasa cemas karena banyaknya dosa, bisa jadi ada yang terlewat yang belum kita tobati. Makanya kadang semakin kita mendekat kepada Allah, tapi ujian kita bertubi-tubi beratnya. Kenapa? Mungkin dosa kita selangit sebumi, tapi tobat kita seujung kuku, sehingga Allah ingin bersihkan dengan cara, yaitu dengan musibah, ujian, dan masalah. Itu bagian dari penghapusan dosa karena penderitaan kita itu. Jadi ibu, obatnya adalah perbanyak tobat. Sadari dosa, akui dosa, yakini dosa ini bahaya, sedih dan menyesal sudah melakukan dosa, bertekad taat kepada Allah, stop, tidak lakukan dosa itu lagi ya. Kemudian kecuali dosa-dosa yang memang kita tidak di luar kemampuan kita, kemudian tidak mengulangi dosa ke depannya, dan tutuplah kekurangan di masa lalu dengan berbagai amal-amal soleh kita. Itulah masuk kepada ibadah ritual dan memperbaiki sholat, perbanyak zikir, perbanyak puasa sunnah, silaturahim, mencari ilmu, baca Quran, berzikir, dan seterusnya. Dua aspek ini yang tidak terlihat di hati dan yang tampak, inilah dalam ramuan tobat yang luar biasa, yang sebagai sarana membersihkan hati kita, mengobati hati kita yang luka. Allah maha bisawab.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Khairati atas penjelasannya, dan mudah-mudahan dilancarkan untuk sahabat MK yang bertanya. Dan kemudian kali ini kita sapa juga dari Soreang, Ibu, ada Ibu Ella yang menyapa. Alhamdulillah, sehat selalu untuk Ibu Khairati dan keluarga, juga untuk semua sahabat MK. Kali ini izin bertanya, apakah tetap ada hisabnya Bu, jika dalam hati ini ada yang berisik karena kesel, dengan niat menjaga lisan Ibu, agar tidak melukai orang ataupun hati orang di sekitar kita, tapi di hati ini tetap ada yang kesal seperti itu, mohon nasihatnya Ibu. Jazakillah khair, dari Ibu Ella di Soreang. Silahkan Ibu Khairi.
1: Ya, terima kasih Bu Ella di Soreang, terima kasih atas kebaikan Ibu. Baik, tadi sudah dijelaskan ya, pada saat Quran surat Al-Baqarah 284 turun, itu kan terasa berat. Itu sahabat loh, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Rasulullah kan, risau, khawatir dengan lintasan hati dan bisikan-bisikan nafsu. Itu kan tidak bagi kita juga hari ini demikian. Bangun tidur melihat sesuatu, mendengar sesuatu, keluar rumah apalagi, iya kan? Nah itu akan selalu ada. Nah, pada saat ayat ini turun kan dibilang akan dihisab, dinilai sebagai dosa, ya kan? Tapi kemudian kan Allah turunkan yang 286, tiada beban di luar kesanggupan. Tapi syaratnya, begitu kita kesal, marah, kecewa, apapun yang lintasannya buruk, kita sadar kan, harus sadar. Sadar itu kan buah dari ilmu, namanya kesadaran itu muncul dari pembuktian Quran ya, dari ilmu yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, safirahku baru santai jengkel. Nah, itu diampuni oleh Allah. Dalilnya apa? At-Taubah 102. Bercampur, kita tuh ada sholat tiba-tiba marah ya kan, astagfirullah gitu ya. Nah, karena tidak bisa mengendalikan, itu kan di luar kemampuan kita sebagai manusia untuk tidak ada lintasan-lintasan itu berat. Itu ada, tapi bukan dibiarkan bersemayam dan berbuah kepada tindakan-tindakan lanjutan. Tapi itu di stop, dikendalikan. Ya Allah, astagfirullah, saya barusan kesel, jengkel. Nah, itu kan ya kalau secara prakteknya kan saya sering apa ya menyampaikan begini. Ya Allah, ini kan terjadi atas izinmu, sebagai ujian bagi hatiku, kan itu ya ujian kesabaran kita kan di sana. Ya enggak, karena gangguan manusia itu memang harusnya membuat kita itu lebih dekat kepada Allah, tidak terpaku, tidak tentram kepada makhluk, kan itu sebetulnya. Ya Allah, ini kan terjadi atas izinmu, di depan mata kita tuh apapun tidak ada yang tidak ada izin Allah, semuanya itu dalam skenario Allah, kuasa Allah loh. Cuman bisa gak kita menangkap ini pesan Allah apa? Nah, lalu setelah itu ya Allah, jangan fokus kepada yang membuat kesalnya, tapi langsung evaluasi diri, muhasabah diri. Apa pesan Allah nih sehingga didatangkan orang yang seperti ini? ya kan? Setelah itu apa? Setelah itu karena ada rasa sakit gitu ya, sakit ya, itu cara Allah membuat kita menabung pahala sabar. Iya kan? Pahala sabar yang kita tabung, kemudian tumbur dosa kalau sakit. Nah, baru kemudian kita tetap bersyukur, jangan gara-gara yang mengesalkan itu menghilangkan rasa nikmat yang Allah berikan dari sisi yang lain. Ini juga harus menjadi PR kita. Kadang kita itu lebih sibuk dengan kesalnya, dengan hilangnya, datangnya sesuatu yang kita tidak suka. Padahal begitu banyak nikmat Allah dari yang lain yang kita gak syukuri gitu, atau belum disyukuri. Ya baru setelah itu ridho, lapang hati, puas. Ya Allah, saya rela, saya puas, saya ridho, saya serahkan kepadamu ya Allah. Nah, itu saya kira bisa sedikit mengobati kekesalan kita. Kita istighfar, minta ampun. Sebagai manusiawi tadi pasti ada lintasan hati, hawa nafsu yang tidak terkendali. Tapi kunci sadar, ngaku dan bertobat, karena mengakui itulah datangnya ampunan Allah kepada kita. Gitu Ibu, selamat berlatih. Allahu'alaikum warahmatullahi.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Khairati. Dan kali ini kita sapa juga ada sahabat kita, Mbak Allah, yang bertanya. Ibu Khairati berbagi terlebih dahulu. Ini membagikan bahwasannya beberapa waktu kebelakang dirasakan sudah tidak peka begitu. Saya kira sahabat kita ini mengira bahwasannya hatinya sudah mati rasa. Tapi dengan kondisi hati yang mati rasa itu, pikiran saya justru sadar bahwa ada yang salah dengan hati saya. Bagaimana cara untuk mengembalikan kepekaan hati itu, Ibu? Mohon nasihatnya. Silahkan Ibu Khairati.
1: Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebetulnya Ibu, memang betul ya, kepekaan hati itu karena kotornya hati kita terhijab dengan Allah, sehingga tidak dibimbing oleh Allah. Sumbernya dari mana? Pasti banyak racunnya yang masuk. Seperti apa? Tidak menjaga pandangan, tidak menjaga lisan pendengaran, tidak mengendalikan syahwat perut dan kemaluan, tidak menjaga pergaulan. Itu potensi-potensi racun masuk ke dalam hati kita. Ibu bersyukur, ibu menyadari itu, berarti ibu masih ada kepekaan. Ya, ada orang tingkat kepekaan ya. Kalau misalnya ada kesalahan dikasih tahu, dia membantah, dia menolak, dia marah, itu sangat bermasalah dengan hatinya. Udah mah sombong, ada kotoran gitu ya. Kedua, kalau diingatkan dia bilang, oh iya saya lupa, astagfirullah, atau oh iya saya gak tahu ilmunya, terima kasih ya. Nah itu udah alhamdulillah, itu berarti cahaya itu bisa masuk ke hatinya. Yang ketiga, ada orang yang dia itu tidak ada nasihat dari manapun, tapi hidup hatinya peka. Dia menyadari, ya Allah saya ini udah gak peka nih, kayaknya ada masalah dengan hati saya nih. Ya Allah saya teh ada yang salah nih saya. Nah, ya, itu tuh adalah kepekaan, buah dari sebetulnya istiqomahnya dalam tobat-tobat dia. Jadi kan tobat itu adalah sarana membersihkan. Jadi kalau kita mau peka lagi, mau kinclong lagi, mau apa ya, dengar ya, kalau guru kita semua agim semoga Allah rahmati beliau, menganalogikan seperti sound system. Sound system itu ditutupi sampah, suaranya tidak lagi nyaring, tidak terdengar. Sampah itu dibersihkan, baru nanti keluar lagi. Itulah hati kita kalau banyak kotorannya, sudah tidak peka lagi. Gimana saya peka lagi? Ya ibu harus periksa apa yang membuat hati itu jadi tidak peka, ketutup gitu ya. Penyakit hati apa, memandang apa, lisannya bicara apa aja, pendengarannya mendengar apa aja, nah, pergaulannya gimana, nah, itu ibu periksa itu. Lalu nanti ibu bertobat, tobat itu pembersihannya. Ya, ya memang Imam Ghazali mengatakan tiga komponen kalau kita membersihkan hati kita, ilmu, ya tahu mana yang dosamu dibersihkan, dua adalah ditobati kalau udah ketemu, tiga mujahadah supaya tidak berulang dosanya. Jadi pertanyaan ibu jawabannya tobat. Saya sudah jelaskan tadi di pertanyaan sebelumnya, tobat itu pekerjaan hati, bukan sekedar sholat. Karena sholat juga tidak bisa dinikmati kalau belum tobat, karena masih ada kotoran-kotoran di dalam hati ibu. Ya tobat itu menyesali dosa-dosa yang sudah dilakukan, dan tobat itu sah kalau menyesalinya dan mengganti ketertinggalannya, bertekad di hatinya. tobat sebelum matahari terbit dari barat. Tobat itu sah selama belum di kerongkongan ajal ini. Kalau ibu sholat dengan niat tobat, itu menyempurnakannya ya ibu ya. Mudah-mudahan alhamdulillah ibu diberi kepekaan, mudah-mudahan ibu semakin menemukan di mana titik salahnya sehingga saya tidak peka. Nanti insya Allah akan kembali dengan izin Allah. Allah maha bersama.
0: Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Khairati. Kemudian kali ini kita sapa terakhir dari hamba Allah juga yang bertanya terkait dengan ikhtiar mengobati anak yang pernah terluka karena trauma ini Ibu. Traumanya karena kekerasan oleh guru yang khilaf menendangnya. Apakah bisa untuk diobati melalui ikhtiar hati tersebut? Mohon nasihatnya. Silakan Ibu Khairati.
1: Iya, ini kan istilah luka pulih. Apa ya, itu lagi apa ya, lagi musim istilah itu semua. Al-Qur'an mengajarkan kita dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 20 bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Yang pertama yang kita ajarkan adalah jangan musyrik. Gitu ya, ajarkan dia sholat berbakti ke orang tua. Mengajarkan anak tentang musyrik ini kan tidak gampang, tentang akidah. Bagaimana dia punya keyakinan kepada Allah gitu. Nah, ini kan juga tidak gampang. Enggak bisa yakin kalau dia tidak dikenalkan Allah kepadanya. Ya. Sebetulnya orang itu terluka karena kecintaan dia kepada dunia. Tapi kan kalau kita bicara anak, kita bicara dunia juga mungkin belum pas gitu ya. Cinta dunia itu mengkhawatirkan ke depan dan terbelenggu oleh masa lalu yang menyakitkan. Sebetulnya kuncinya di tengah yaitu berzikir mengingat Allah itu akan menenangkan hati. Sehingga apa? Kenalkanlah Allah kepada anak. Kalau berbicara tentang ilmu tauhid, ya keyakinan yang kuat kepada Allah itu akan selesai dengan kuasa Allah. Jadi ibu kuatkan hubungan dengan Allah. Ibu khawatir manusiawi, cemas manusiawi, tapi tidak boleh larut. Karena mudah bagi Allah menyembuhkannya. Ya Allah sudah kasih kita Al-Quran untuk menyembuhkan hati dan fisik kita. Benar nggak? Nah, ajaklah anak itu dia kepada Allah. Walaupun untuk anak itu, misalnya begini, nak, guru itu juga manusia. Dia dalam kuasa Allah. Dia sebagai ujian, ini konsep-konsep ujian dalam hidup memang tidak gampang menjelaskan kepada anak. Setiap manusia itu pasti ada diuji. Salah satunya ada orang yang kehilangan hartanya, ada yang sakit, ada yang dari manusia lain. Sampai kemanapun kamu pergi, gak bisa menghindar dari gangguan manusia. Tapi kamu tahu gak target Allah? Supaya kamu itu ke Allah, dia dekat. Kamu tuh doanya hanya Allah bisa melindungi kamu kemanapun kamu berada. Makanya dia Quran surat Luqman itu disampaikan, ajari anakmu merasa diawasi Allah. Kalau sudah merasa diawasi Allah, kemanapun dia berada tanpa orang tuanya, dia akan takut, dia bergantung bersandarnya kepada Allah. Ini kan bicara akidah, keyakinan kepada Allah. Kalau orang akidahnya sudah kuat, maka dia ibadahnya akan bagus. Kalau udah bagus ibadahnya, efeknya adalah akhlaknya akan bagus. Seperti itu ibu. Jadi sebetulnya saya tidak tahu anak ibu usia berapa, mungkin sebagian bisa ke psikolog ya. Psikolog itu dengan ilmu-ilmu yang dititipkan Allah juga kepada ahlinya. Tapi kalau ibu bertanya kepada saya adalah, saya mengajaknya untuk bertauhid. Pertama orang tuanya evaluasi dalam apakah sudah menjadi teladan di rumah, apakah sudah membangun lingkungan kondusif di rumah, apakah anak-anak sudah dibekali ilmu, terutama ilmu tadi Quran surat Luqman ayat 13-20, kemudian apakah kekuatan doa buat anak-anak ya bu ya. Nah itu ibu lakukan. Kemudian anak belajar agama bukan sekedar pengetahuan, tetapi implementasinya, hari-harinya, libatkan Allah terus kepada anak. Nah ini ada uang nggak beli ini semua dari Allah ya, cuma lewat ayah dan ibu ya, tapi ini Allah yang kasih, jadi kamu nggak boleh bergantung. Ini adalah mendidik secara sederhana mungkin ya. Kalau secara teori mungkin belum anak-anak mereka kecil itu belum nyampe, kecuali dia belajar baru hafalan lisannya, baru mengingat ya pengetahuan. Tapi anak diajarkan bagaimana dalam keseharian itu bahwasannya Allah bersamamu, luka itu bisa sembuh, hanya Allah yang bisa menyembuhkanmu, bergantunglah kepada Allah. kalau belum sampai ke situ, anak orang tuanya yang mati-matian untuk bisa menyembuhkan hati anaknya. Insya Allah bisa, karena pegangan kita adalah Allah, penguasa, penggenggam hati-hati manusia. Allah marhamisalam.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Haroti atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan nampaknya ada sahabat kita yang terakhir yang disapa ini ikut berbagi begitu Ibu Haroti. Karena kalau dari Ibu Utik di Yogyakarta, kadang ketika sholat muncul godaan dan bisikan yang tidak baik. Dan kalau cara Ibu Utik ini dengan belajar ikhlas, mencoba untuk mendiamkan hati, menahan emosi, qadarullah perlahan-lahan godaan tersebut ataupun bisikannya ini hilang, dan terus berzikir memohon ampun kepada Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, Ibu Utik dari Yogyakarta. Terakhir sebagai penutup, barangkali Ibu Khairati, hal-hal yang perlu dikuatkan agar kita bisa senantiasa berikhtiar untuk melakukan manajemen kalbu ini, Ibu Khairati, silakan.
1: Ya, pertama, sadarilah bahwa kita itu sudah punya potensi di hati kita yang buruk dan yang baik. Itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dibunuh, tapi dikendalikan. Setiap hari lintasan hati itu akan ada, baik yang buruk maupun yang baik. Kalau itu yang potensinya baik, teruslah dikuatkan. Kalau itu buruk, tekanlah dengan ketakwaan. Caranya adalah teruslah belajar, kuatkan ilmunya. Dan bukan sekedar tahu ilmunya, tapi kuatkan kehendak, cita-cita. Kalau kita tuh ingin pulang berjumpa Allah di surga, ini cita-cita yang membuat kita tuh lebih kuat, lebih ikhlas, lebih sabar. Kemudian perjalanan kita menuju Allah itu tidaklah gampang. Akan selalu ada godaan-godaan, bisikan setan, hawa nafsu, dan seterusnya. Minta tolonglah kepada Allah, ya, perbanyak obat istighfar. Itu bagian mensucikan diri kita, hati kita dari niatan buruk. Baru jangan lupa terus berlatih riyadhah dan mujahadah dalam aktivitas sehari-hari kita dengan menata hati dan jasad kita. Mudah-mudahan Allah tolong kita, membimbing kita, dijaga kita dari lintasan yang buruk, cepat tersadarkan dan kita cepat bertobat. Allahumma'abdissalam, mohon maaf, jazakumullah khair, Siva, jazakallah khair, dan kru MPFM dimanapun berada sedang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 時はこまんばラジオビデオ、
1: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, dan kini Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mental sehat menuju sarang tes CT-nya. Tes CT itu mana nih kita?
2: Di Cihideng.
1: Cihideng Cidarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tahu sabar uyang kan ya teh?
2: Dua katilainanya.
1: Mohon. Panyawate anu karos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riyeut.
1: Mohon. Upami nuju di cekap naon panyawate teh? Nuju di
2: cekap teh. Mohon. Kelenjar
1: getah bening.
2: Asam lambung.
1: Keras.
2: Keras dari.
1: Tadi teh soalnya komplikasi panggitan teh nya.
2: Mohon. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Mun saya mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh?
2: Namanya mah hiji kawit mama. Seueuran jam 7.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Saya karaosna.
1: Tos saya karaosna nya.
2: Geus leuleus lah kitu. Teu nyeri deui.
1: Teu nyeri nya. Teu nyeri
2: alhamdulillah.
1: Tos sabar ngambil ka rupanya mah teh?
2: 2012
1: ini 2020 berarti satu usum ya?
2: Iya,
1: toslami. Tapi alhamdulillah sering-sering ada tandung apa propolis. Majung sehatnya?
2: Alhamdulillah, ayah karosna gitu lah.
1: Wow. Seorang
2: karosna gitu. Soca enak bengras nih kali itu. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, tos ke ayah, cangke, tos hilang gitu ya.
1: Ayah nama.
2: Seorang yang mau karosna.
1: Alhamdulillah.
2: Terus biasa, iya weh gitu. Nah, ayah kayaknya benjolan kan pun solid deh. Gitu.
1: Solid deh ya. Mohon. Insya Allah mudah-mudahan.
2: Ya, mudah-mudahan ya.
1: Mohon gak ras. Ayah kesandet. Teka ngomit terlalu kaundang supaya sehat seperti itu teh dia teh
2: upami ayah nunggu aduh penyawat seperti itu abdi
1: cobian kan itu
2: cobian we terus karos abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna iya
1: ayah karos nanya sehat salam ini teh
2: ya mudah-mudahan ya jangan kempe doa na mudah-mudahan ya ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ya ku syariatna nya
1: mohon amin kata lo udah ya
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kan? Mawi kalau itu terjangan kena paru nya. Taras pegal-pegal di sana karena silas teh liur. Dan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80. Mawi oge itu puyeng bae. Dan kan bapak hanya kena ngotong kapeh gitu. Dan kan bingung aduh ya kena kumah. Mawi sok dietan bae dipayang gitu. Pami daya pun lancuk dipayang kuno sana. Tak gitu. Dan kan kita menik kayang hoyong ni meser. Hoyong ni meser mudah-mudahan kugusti Allah tadi jabah sehat tiap semangat. Sepodos ibadah itu kaganggu gitu. Tak ya sabarang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh terus ngalir sabotol kumah ibu karawas.
1: Tau itu mah munu ngawi tanya ke asan karawas nanaon tamatak meser. Jadi tak kedua, nanya, karosna, tak terus kedua nyanya, bang, kami doy, tapi punya asap dia tak karena itu alhamdulillah karena paru-paru mah, itu yang ternyesak, itu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu, mungkin ayam nyari kandil tak ayana tak iya, sam iya tak iya matu tinggal di akun
2: kan,
1: mohon sampean tuh bareng itu nyari ya, tak karena iya sakit kan doy, keempat kali nak tak iya nuju majang damang, gitu kami itu mah. Jadi tak ingat ini juga hoyong yang dahik gitu upami ketah menggaduh atas mahyong besar dahik tak gitu nabi alhamdulillah kukun anak di pasian teh alhamdulillah kukus ke Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkan sateras nanya ada gusti Allah mengadamangkan nak mah ibu mah mungsa kadar nyareat gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abis ini enggak didamangkan sing sabihara bihari dahik kepados ibadah teka ganggu tak gitu alhamdulillah mudah-mudahan asin yun gitu dia mudah-mudahan pajeng ikanan
0: amin bisa nih ibu ibu kita terus ke mana wae ibu berobat tiapnya terus nanggo naon wae
1: tah kami kan suka rumah sakit masa sih nya kontrol ke rumah sakit teh ieu teh nuju nyari alhamdulillah majeng damang
2: kan berada nuju
1: mah dada ieu dan kan ieu tak kami sabar ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu kan teh teu patos nyari ping ayan dari nomor satelit Banten kadiu yuk, pemilu cuma pakai, aduh pegel, jangan terampah anak nak. Mudah-mudahan kumis ya Allah teh, ayat nak kalimat tinggi jabah, ya Allah tinggi jabah, sehat, kuat, semangat gitu nyanyi. Nah itu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak tahu pemikauan tanya wasa berkos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngadaluh alfa propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing sir milik sarang rezeki nu barokah manfaat maslahat dunya arauh akhirat satitu panginten ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan ka kasaksianna Bu nya. Ibu sing damang teras nih Ibu.
1: Amin. Bila ya. Sadayana tinggi mudah-mudahan sing darah mang itu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Roscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan palimana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Di 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna geus tos sabaraha tahun?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak lungse sareng leuleus kitu.
0: Sate acara nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap kana sanes.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Ya, awak seger, ugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah tiasa diraoskeun gitu.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih jama anu aya panyawat sapertos abdi khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saat setelah konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tapi sehat, rezeki kita tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahanamina
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Terus ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: Nama sabotol.
0: Kumaha pakarosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh dua.
0: Bapak terus kemana wae kitu, Pak?
1: Ya jang kemana mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah atos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karosna?
1: Lah anger wae geningan mung harita wungkul terus ngaleut teh aya wae deui karos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit wungkul teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo tapi alhamdulillah karos nih aya karosna gitu ta. Tak abdi teh meser wae deui kitu dua.
0: Eta panyawatan anu panu di bumi.
1: Anu di bumi mah nya dituur geus sirah abdi mah lamung.
0: Tah
1: enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Lalengkah tiasa kitu. Kamari ge kasarang.
0: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace,
1: batur-batur panyantenna dan tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangandaran bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah nesa Arpropolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karos nanging diijabah ku Gusti Nu Maha Suci.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Roscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih kalihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, Bapak sadinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta masuk sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing parengkel obo teh kiat ngaroskeunana wae pami bunyi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya pinten lasana sataun setengahan anu berat nama pinten sataunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Datang ka mana-mana ai ka Darius mah atos gitu kan. Ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nas itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alpha Propolis.
0: Bapak kumaha saatos ta konsumsi Alpha Propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitu nya. Sampean teh aya burungka parengke aya nama. Tos raos teh kanjeun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe teh sabaraha botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh badan mesra
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing.